lebih banyak. Serangan sebelumnya, pria dewasa juga menjadi korban setelah diserang di kawasan lorong kubur. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka gigitan pada bagian belakang tubuh dan sempat mendapatkan penanganan medis. Dalam beberapa hari terakhir, kemunculan monyet liar terus dilaporkan di berbagai kawasan di pemukiman warga. Lokasi menjadi titik kemunculan satwa tersebut, diantaranya Lorong Bintan, Lorong Sepakat Karya, Jalan Malagas, Lorong Sederhana, Lorong Brata, Lorong Kubur, Jalan Setiabudi, Gang Kubur hingga Parit 15 Hilir, Kelurahan Tembilahan Hilir. Sebagian besar korban mengalami luka gigitan pada tangan, kaki maupun bagian tubuh lain dan telah memperoleh penanganan medis termasuk vaksin anti rabies. Di tengah upaya penanganan, monyet diduga berkaitan dengan rangkaian serangan ditemukan mati dalam kondisi tertembak di kawasan Parit 15 Hilir, Kelurahan Tembilahan Hilir. Hingga kini belum diketahui siapa yang melakukan penembakan maupun bagaimana kronologi satwa tersebut ditemukan dalam kondisi mati. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir, Yunaidi, mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat beraktivitas, terutama di lokasi yang sebelumnya menjadi titik kemunculan monyet liar. Tegaskan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mempercepat penanganan dan mencegah bertambahnya korban. Pemerintah juga mengingatkan warga agar tidak bertindak sendiri saat menemukan satwa liar, melainkan segera berkoordinasi dengan petugas yang berwenang agar penanganan dapat dilakukan secara aman dan sesuai prosedur. Demikian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya disampaikan kembali pukul 8 dan pukul 9 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: Kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Kita rombongan tradisi Banjar berkaitan dengan bulan Syapar atau budaya orang Banjar pada bulan Syapar ini atau bulan Syapar kalender Hijriah, yang mana menjadi salah satu bagian dari tradisi masyarakat Banjar, masih terus ada di Kalimantan Selatan dan termasuk juga orang-orang Banjar yang ada di daerah lain seperti di Indragiri Riau. Salah satu penggiat budaya Banjar, Embron dan Ali Al-Mansur dalam acara Ragam Budaya Suluh Banua pada Ahad lalu di RI Pro 4 Kalimantan Selat Kalimantan menyebutkan, penggiat budaya Banjar mengatakan jika tradisi bulan Syapar merupakan akulturasi budaya, yakni perpaduan adat dan nilai-nilai. Sebagian besar masyarakat Banjar masih menjaga dan memegang pesan-pesan leluhur agar lebih berhati-hati selama bulan Syapar. Ada kepercayaan orang Banjar jika bulan Syapar banyak energi negatif dilepaskan. Ada yang bilang bulan panas atau bulan api sehingga harus lebih waspada. Terus berdoa dan ikhtiar pada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki karakter yang unik, masyarakat Banjar dinilai mampu secara turun-menurun memadukan tradisi budaya dengan nilai-nilai religius. Menurutnya sejak dahulu para orang tua berpesan agar lebih waspada di bulan Syapar, terlepas dari benar atau tidak tentang perannya itu, ada hal yang lebih penting, yakni hati-hati dan memperbanyak doa. Tradisi bulan Syapar adalah bagian dari kearifan lokal yang hidup berdampingan dengan jajaran agama. Selama tidak bertentangan dengan akidah, maka hal itu menjadi bagian dari identitas orang Banjar yang harus dijaga, ujarnya. Sementara Ali Al-Mansur yang juga pencinta budaya Banjar melihat bahwa pelaksanaan tradisi bulan Syapar di Kalimantan Selatan mengikuti perubahan zaman. Menurutnya kini masyarakat lebih mengutamakan pada kegiatan seperti ritual tolak bala dengan berdoa bersama, zikir, sedekah maupun kegiatan religi lainnya. Banyak amal yang dilakukan pada bulan Syapar, ada arba mustamir, doa tolak bala hingga tradisi batimbang anak untuk anak yang lahir pada bulan Syapar.

Cinta Roma disebutkan lagi, ditambahkan bahwa pelestarian tradisi bulan Sabar juga perlu disertai pemahaman agama yang benar. Islam tidak mengajarkan keyakinan bahwa bulan Sabar membawa sial atau hal buruk lainnya. Namun ada nilai yang harus dipertahankan, yakni mawas diri, kebersamaan, dan semangat berdoa kepada Allah. Di antara kearifan lokal bulan Sabar adalah tradisi batimba anak. Di dalamnya ada istilah orang tua jalama. Pada acara pernikahan bukan nikahnya yang dilarang, tapi anjuran agar karisman, maksudnya karismin atau pestanya yang tidak dilakukan selama bulan Sabar, menurut keyakinan orang Banjar.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelah kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Pada suatu hari,
3: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
2: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
4: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk. Makan apa? Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
2: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
3: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Eh, Bang, sekarang kampung kita makin hidup ya. Jalan dah elok, warung pun makin ramai.
6: Alhamdulillah, kalau desa dibangun, yang senang bukan satu dua orang, tapi ramai-ramai. Orang jadi mudah cari rezeki.
5: Ha'ah lah, iya juga. Petani mudah bawa hasil panen. Yang punya usaha kecil-kecil macam kita nih, makin banyak pembeli.
6: Nah itu dia, membangun desa bukan semata bangunan jalan, ya kan? Tapi juga bantu warga supaya bisa berusaha, belajar keterampilan, memanfaatkan potensi kampung, dan saling tolong-menolong.
5: Oh, berarti kalau kampung maju, ekonomi masyarakat pun ikut maju lah ya?
6: Berarti, betul, tak perlu tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri, belanja di warung tetangga, dukung produk lokal, ikut gotong royong, itu pun dah jadi bagian membangun desa.
4: Kalau desa maju, ekonomi makin merata. Kalau masyarakat saling mendukung, kemiskinan bisa kita kurangi bersama. Yuk, bangun desa dengan semangat kebersamaan, supaya manfaatnya dirasakan oleh semua. Membangun desa dimulai dari kita. Desa maju, masyarakat sejahtera, Indonesia makin berjaya.

2023 pada Selasa 4 Agustus 2026 kemarin. Pemusnahan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Arsip Nasional Republik Indonesia melalui surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 2026 tanggal 23 Juni 2026 serta surat Kepala Biro Umum nomor sek.5/UM.0202/120 tanggal 30 Juni 2026 tentang persetujuan pemusnahan arsip. Pelaksana Harian Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Selat Panjang Ibrahim Darussalam Sregar menyampaikan kegiatan pemusnahan arsip merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola administrasi yang tertib dan akuntabel. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas 2 Selat Panjang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keresipan guna mendukung penyelenggaraan pelayanan keimigrasian yang profesional, transparan, dan akuntabel. Demikian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan pelan nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, ndak?
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas karena bisa memperluas pasar sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: Ekonomi Digital untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Ketenagaan energi terbarukan di Indonesia kini dipusatkan pada percepatan target besar termasuk program pembangkit listrik tenaga surya skala masif berkapasitas hingga 100 gigawatt dengan prioritas awal 17 gigawatt guna memaksimalkan potensi alam Nusantara melimpah dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Tenaga surya memanfaatkan panel surya untuk mengubah cahaya matahari menjadi listrik kini didorong secara besar-besaran di berbagai daerah. Memanfaatkan panas bumi atau geotermal, Indonesia memiliki salah satu potensi panas bumi terbesar di dunia dari aktivitas vulkanik. Tenaga air atau hidro memakai aliran sungai atau bendungan besar untuk memutar turbin generator air.

0: Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Kak, sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
4: Astagfirullahaladzim, utangnya masih duduk di kodai. Kenapa punya ditangkap?
3: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu, gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
4: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
5: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
6: Mulailah sadar bahwa Anda

0: Prin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

5 Agustus 2026 kemarin. Selain memastikan kesiapan lokasi kegiatan, kunjungan tersebut juga diisi dengan peninjauan pelaksanaan Pilkades Serentak 2026, edukasi pelestarian lingkungan, hingga pemberian bantuan sarana olahraga kepada masyarakat. Dalam kegiatan itu, rombongan memulai perjalanan menuju Desa Bungur, Kecamatan Rangsang Pesisir. Setibanya di kantor Desa Bungur, Kapolres melakukan peninjauan sekaligus memberikan arahan terkait kesiapan pelaksanaan Pilkades Serentak tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya melaksanakan kegiatan di Desa Bungur, rombongan melanjutkan peninjauan ke Pantai Pesona Permai, Desa Tanah Merah. Di lokasi tersebut, Kapolres meninjau area yang akan menjadi lokasi penanaman mangrove dalam rangkaian ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Dalam kesempatan itu, AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita juga memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam, khususnya ekosistem mangrove sebagai benteng alami kawasan pesisir. Kegiatan ini bukan hanya memastikan kesiapan pelaksanaan ekspedisi Merah Putih Presisi, tetapi juga menjadi momentum untuk menjaga seluruh elemen masyarakat, menjaga lingkungan, serta membuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat. Kapolres menambahkan peninjauan yang dilakukan juga bertujuan memastikan kesiapan pemerintah desa, sarana pendukung, akses transportasi, hingga aspek pengamanan sehingga seluruh rangkaian ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau dapat berlangsung aman, tertib, dan sesuai rencana. Pihaknya memastikan seluruh persiapan berjalan maksimal, sinergi semua pihak menjadi kunci keberhasilan kegiatan, sekaligus menjaga situasi Kamtibmas di Kabupaten Kepulauan Meranti tetap aman dan kondusif. Demikian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Info lainnya dan info selengkapnya dapat kita puan baca di laman rri.co.id. Dalam langkah kepada program acara berikutnya, kita Indonesia.

0: berinteraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
4: Ini ya, Mbak.
3: Terima kasih, Pak.
5: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
4: Ibu nggak usah berburuk sangka.
5: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
4: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: makan. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi-pagi Tuhan Om Puan dimanapun berada. Senantiasa bersyukur pada Allah SWT. Kita bersua kembali pagi hari ini di program rutin kita setiap hari Kamis kita Indonesia. Ragam tradisi dan budaya keindonesiaan kita, ragam suku agama yang ada di Indonesia tercinta, dan salah satu yang menjadi kebanggaan kita adalah di antaranya tradisi tolong menolong, kegotong royongan, dan toleransi antar masyarakat baik etnis, suku, bangsa maupun agamanya. Untuk kali ini kita Indonesia akan mengupas atau membincangkan tentang meningkatkan kualitas ibadah sebagai jalan perbaikan diri. Ya, jalan perbaikan diri diawali dengan kesadaran seorang hamba untuk menunaikan kewajibannya kepada sang holiknya. Lebih lengkapnya kita akan simak bersama narasumber kita pagi hari ini, Ustaz Abdullah Adha MC, alhamdulillah kembali hadir bersedia bersama kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, topik kita pagi hari ini tentang meningkatkan kualitas ibadah. Ini juga merupakan sebagai jalan perbaikan diri yang nantinya tentunya akan berefek perbaikan terhadap hablum minannas, ya Ustaz ya. Ya, ibadah itu hablum minallah. Setelah hablum minallahnya baik, diharapkan akan juga memberikan dampak yang baik terhadap hablum minannasnya. Ya, silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimat, sidang pendengar RRI di mana saja Anda berada, semoga kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Allah Maha Penyayang yang sayangnya tiada terbilang. Allah yang Maha Pengasih yang kasihnya tiada pilih kasih. Kemudian selawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Bapak, ibu-ibu, kaum muslim-muslimat, pemirsa RRI di mana saja Anda berada, semoga kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Kajian kita pada pagi menjelang siang ini adalah tentang meningkatkan kualitas ibadah sebagai jalan perbaikan diri. Mengapa tema ini kita angkat? Karena banyak fenomena yang kita lihat Di antara kita ada orang yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin membaca Al-Quran. Karena banyak, namun emosi masih sering belum terkontrol. Tutur kata mudah menyakiti orang lain, dan hati rentan dihinggapi iri atau cemas. Mengapa hal-hal itu bisa terjadi? Apakah karena sholat kita bermasalah, atau apakah sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebenarnya masalah ini terjadi karena diri kita belum meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak berdampak kepada perbaikan diri sendiri. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita dalam surah Ar-Ra'd 2:11, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi dalam perbaikan diri itu tergantung dari apa yang kita lakukan dalam setiap harinya, terutama dalam meningkatkan yang namanya kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang terjadi yang namanya ibadah dilakukan tapi tidak berdampak kepada perubahan diri sendiri. Hal ini karena ibadah sering terjebak pada level gerakan fisik semata, hanya sebagai penggugur kewajiban saja, namun belum menyentuh kepada level kualitas hati atau pembersihan jiwa, atau dikenal dengan istilah tazkiyatun nafas. Makanya ibadah itu tidak berdampak kepada perbaikan diri. Padahal sesungguhnya seperti sholat saja yang kita lakukan itu, itu akan berdampak kepada karakter diri kita sendiri. Apa karakternya? Kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Apa dalil yang menyatakan hal itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, namun dalam keseharian diri manusia, terkadang saat itu tak berdampak kepada pencegahan dari perbuatan keji dan mungkar. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena pertama, manusia yang menyatakan dia beragama Islam tidak menghadirkan kesadaran dirinya sebagai hamba Allah. Maka pertama kali yang mesti kita posisikan diri kita, siapa diri kita? Diri kita adalah Abdullah, hamba Allah. Tentu kalau kita merasa diri kita hamba Allah, kita akan senantiasa melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala biniyati mardhatillah, dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita ingat, Nabi berpesan kepada kita, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu, setiap amalan itu diawali dari niat. Wa inna malikul limri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi tiap-tiap urusan itu dinilai sesuai dengan apa yang diniatkan. Kalau niatnya betul karena Allah, maka balasannya tentu akan mendapatkan apa yang diinginkannya, karena sesuai dengan niatnya tadi. Karena niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan mendapatkan apapun yang diinginkannya. Kalau niatnya karena ingin menikahi wanita, ingin mendapatkan dunia, maka dunia itu saja yang didapatkan. Tapi kalau niatnya karena Allah, pasti dia akan mendapatkan segala-galanya, karena Allah memiliki apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi. Karena Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, segala ada milik Allah Subhanahu wa taala. Maka posisikan diri kita sebagai hamba Allah, tentu ketika Allah memanggil hayya 'alas shalah, tentu kita akan cepat datang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan urusan dunia sebentar untuk kita bersiap-siap menghadiri ibadah pada Allah Subhanahu wa taala tepat pada waktunya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin menghadirkan kesadaran ihsan kepada diri kita. Ketika kita beribadah kepada Allah, sesungguhnya Allah ingin menjadikan diri kita di hamba Allah yang punya kesadaran ihsan. Ketika Allah memanggil, kita menyaksa bahwasanya Allah telah memanggil kita untuk menghadapnya. Tentu kita akan menjadikan Allah itu sebagai skala prioritas utama kita. Sehingga kita akan tinggalkan urusan dunia kita, kita akan menjemput perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang betul-betul ihsan itu tentu dia akan merasa selalu dilihat, dipantau, diawasi Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tak melihat Allah secara zahirnya, tapi dia merasakan Allah itu secara batinnya. Sehingga dia betul-betul merasa muraqabatullah, merasa diawasi, dipantau, dilihat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, orang yang betul-betul beribadah pada Allah, dia pasti akan memahami makna dan bacaan dalam setiap apa yang dia ibadahi. Mulai dari awal dia melakukannya, diniatkan karena Allah, tentu dia melakukan itu hanya betul-betul mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apapun yang dibacanya, apapun yang digerakkannya, itu betul-betul dia maknai. Maka dalam ibadah itu mesti kita lakukan secara tumakninah. Tumakninah ini adalah kita lakukan secara tenang, perlahan-lahan, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Karena sebenarnya pesan Nabi kepada kita, ata'anni minallah wal ajad minasyaitan, ketenangan itu datang dari Allah dan tergesa-gesa itu datang dari syaitan. Maka dalam ibadah pun kita jadikan untuk tumakninah. Tujuannya untuk apa? Supaya kita merasakan mindfulness, fokus perhatian diri kita dengan penuh kesadaran. Here and now, di sini dan sekarang. Apa yang kita lakukan, bersama siapa kita melakukannya, apa yang betul-betul kita ucapkan dan kita gerakkan saat itu, semua kita rasakan betul. Sehingga kita akan sampai kepada fase flow, mendalami, menikmati apa yang kita lakukan saat itu. Nah, makanya dalam kita beribadah, kita mesti memahami makna bacaan supaya kita merasakan manfaat dari apa yang kita ibadahi. Selanjutnya yang keempat, kita mesti menghubungkan ibadah ritual kita itu dengan akhlak sosial. Karena sesungguhnya buah dari ibadah yang berkualitas adalah kelembutan akhlak kepada sama manusia. Jadi tak hanya kita baik kepada Allah saja, tapi kita mesti menjaga hubungan baik dengan sama manusia. Karena gunakanlah ibadah kita itu sebagai filterisasi dalam akhlak kehidupan kita sehari-hari. Karena tanda kita betul-betul berhasil beribadah pada Allah Subhanahu wa taala tentu akan nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kita akan punya akhlak kepada sesama manusia. Makanya Nabi SAW ingat kepada kita, wa khalqin nas bi khuluqin hasan, bergaul kepada manusia itu dengan akhlak yang baik. Jadi sebenarnya problem masalah ini mesti kita telusuri, bagaimana kita senantiasa menjaga yang namanya kualitas ibadah kita kepada Allah, agar nanti ibadah kita ini betul-betul berdampak kepada jalan perbaikan diri kita menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Sesuai doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar pada kajian kali ini. Saya kembalikan kepada host, ya, Bapak Harun.
1: Baik, terima kasih Cik Rompon. Kita sudah simak bersama tadi pengantar bersama narasumber kita pagi hari ini, Ustaz Abdullah Adha SPMC, berkaitan dengan meningkatkan kualitas ibadah sebagai jalan perbaikan diri.
3: Baik, sebelum kita lanjut ke sesi kedua untuk interaktif di 0701-23606, kami silakan juga menyampaikan atau menitipkan pertanyaan melalui WhatsApp di 0811-7600-959. Nanti kita bacakan. Kami ulangi di 0811-7600-959. Sedangkan untuk telepon langsung nanti kami tunggu di sesi berikutnya di 0701-23606. Kita lanjutkan setelah jeda.
4: Apa kata pekerja yang ada di rantau?
5: Tidak terasa, saya bekerja sudah lebih dari 5 tahun. Ditugaskan oleh negara di Merauke, Papua. Banyak hal yang saya dapatkan, walaupun asal saya berbeda. Saya dari Sabang di Aceh. Hati ini senang dan bangga, karena Indonesia sudah mengenalkan apa itu Bhinneka Tunggal Ika.
6: Itulah Indonesia. Beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Namun kita tetap satu. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kita tidak mungkin bersatu. Saya bangga menjadi anak Indonesia.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
2: Indonesia hadir bukan untuk membedakan satu suku dengan suku yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan bahasa daerah satu dengan bahasa daerah yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan rambut lurus dengan rambut keriting. Indonesia hadir bukan untuk membedakan kulit putih dengan kulit hitam. Tapi Indonesia hadir untuk menyatukan Sabang sampai Merauke, Pulau Myangas sampai Pulau Rote. Berbeda-beda, tapi kita satu dalam kebinekaan. Itulah Indonesia.

0: Tanggal 11 September di tahun 1945 adalah hari ditetapkan sebagai Sumpah Tri Prasetya Radio Republik Indonesia. Tahun 2024 merupakan peringatan hari ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Mari kita kembali meresapi.
1: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
2: Dan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
3: Ya, teman-teman, kita lanjutkan kebersamaan kita Indonesia pagi hari berkaitan dengan meningkatkan kualitas ibadah sebagai jalan perbaikan diri. Kami silakan di 0761236006 untuk menyampaikan pertanyaan untuk interaktif kita di sesi kedua ini. Kita punya waktu sekira 20 menit kapan hingga pukul 9.55 menit waktu Indonesia Barat. Kami silakan di 0761236006. Baik. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan Ibu. Ya. Silakan, Bu.
4: Ya, Bu Sur.
3: Ya, silakan dengan Ustaz.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
5: Waalaikumsalam, wabarakatuh ya, Bu.
4: Ya, sehat, Ustaz.
5: Alhamdulillah sehat.
4: Ini mengenai meningkatkan amal juga namanya orang-orang tua orang usia, gak ya, Ustaz, ya?
5: Ya, Bu.
4: Lain lah, Bu, tahu gitu lah, soalnya, Ustaz, ya. Meningkatkan penatang lo dawak lah, kan?
5: Iya, Bu.
4: Kalau malamnya lah. Solat-solat sunatnya lah, baca Qurannya lah, zikirnya semua ya sebagai kemampuan kita ya. Nah itulah. Jadi bagaimana pula ni ada pula di antara kita ini ya lah, lanjutlah usianya. Solatnya bolong-bolong, puasa rajin, sedekah rajin, berbagi rezeki rajin, rajin semuanya. Tapi solat tu yang bolong. Bagaimana pula itu besok Ustaz solat yang bolong tu atau berkaitan pula kepada sedekahnya berbagi rezeki itu, tergantung pula besok tu nak amalan sedekahnya itu kena solat. Sedangkan solat itu kan yang agama.
3: Kunci ya, Bu.
4: Jadi itu yang bilang tu, nak seperti itu dah, Bu, katanya. Jadi itu bagaimana esakah besok tu sedekah-sedekahnya, amal-amal yang lainnya kena solat-solat tu yang bolong, puasa tu rajin. Ya dah, itu aja yang Ibu tanyakan dulu, Ustaz, ya.
5: Ya, Bu.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terbalik nih ya.
5: Terbalik, Pak.
3: Kesalehan sosialnya bagus. Ya. Bersedekah, ya. Amal baik, berimpak juga, menyumbang juga. Tapi bahkan amal pribadinya, yang lain-lain juga ada. Misal zakat, termasuk puasa tadi katanya, tapi khusus sholat agak, ya mungkin karena ini rutin ya, setiap hari ya alasannya kan. Jadi kapan teringat aja, kalau gak capek, kalau pas lowong baru sholat. Kalau sedang, apa, alasan ya, masih sibuk, atau masih dalam perjalanan, atau nantilah. Silakan, Ustaz.
5: Baik, terima kasih kepada Ibu Sur ya tadi ya, yang menanyakan tentang pertanyaannya. Yang perlu kita ketahui, sesungguhnya ibadah itu pertama kali yang harus kita lakukan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita jalan kehidupan kepada diri kita. Tentu semuanya itu adalah sebagai jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita ingin mendapatkan yang namanya kebaikan dalam hidup kita, pertama kali mesti kita lakukan itu perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu. Setelah itu baru kita perbaiki hubungan kita dengan sama manusia. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Duribalihumullah aina masukifu illa bihablim minallah."
3: Wahabluminannas.
5: Diliputi kena di mana saja mereka berada, kecuali mereka berpegang teguh menjalankan hubungan baik dengan Allah dan menjalankan hubungan baik dengan sama manusia. Jadi kedua hal ini mesti kita jaga agar Allah tidak menghinakan diri kita. Jadi kalau kita masih baik hanya kepada sama manusia saja, baik kepada kehidupan kita sehari-hari dengan tetangga, orang tua, dengan masyarakat, tapi ketika kita menjalankan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tak baik, kita tetap dihinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanda kita baik itu adalah kita mesti menjaga hubungan baik dengan Allah dan juga menjaga hubungan dengan sama manusia. Nah, itu jawabannya, Bu. Jadi tak cukup hanya kita baik kepada sama manusia saja, tapi kita mesti juga baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah tak menghinakan kita dan Allah memuliakan kita dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita berbicara terkait tentang yang namanya amalan tadi, apakah terima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima. Tapi kaitannya adalah lebih kepada bagaimana dia mesti juga menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya menjaga hubungan baik kepada sama manusia saja, gitu. Tapi juga mesti menjaga membaik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Terus bagaimana sholatnya, Ustaz? Kalau sholatnya itu tentu akan jadi permasalahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pertama kali yang dihitung, dihisab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah amal sholat. Kalau sholatnya baik, maka yang lainnya baru bisa dihitung. Tapi kalau sholatnya tak baik, maka sholat itu akan menjadi permasalahan dalam hidupnya nanti ketika dia berada di alam akhirat. Makanya soal ini mesti kita jaga terlebih dahulu sebelum menjaga amal-amal yang lainnya, gitu. Karena memang amalan soal inilah yang menjadi pintu awal untuk bisa kita bisa mendapatkan kemudahan dalam hari perhitungan kita nanti dari amal-amal yang lainnya, seperti itu. Makanya soal ini mesti kita jaga. Di samping kita juga menjaga amal-amal kebaikan yang lainnya, seperti itu. Karena kalau kita hanya baik dengan orang, kita bersedekah, berbagi dengan orang, perlu dengan orang, tapi kita tak sholat, tentu ini akan menjadi permasalahan yang lama nanti di hari perhitungan kita. Makanya nanti kita akan disibukkan dengan apa namanya perhitungan terkait tentang amal sholat kita saja. Berapa kali kita tinggal sholat, kan dihitung itu. Dan inilah yang jadi permasalahan hidup kita nanti ketika kita berada dalam akhirat, dan kita akan menyesal kenapa dulu tak sholat, kenapa dulu tidak mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itulah yang jadi kunci awal kita nanti akan dihisab, dihitung amal di sholat Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat, seperti itu.
3: Baik, kita silakan penelpon berikutnya di 0761-236-0607-0761-236-006 untuk telepon rumah langsung aja ya di 23606. Untuk yang menggunakan handphone tentunya pakai kode area 0761-236-006. Baik, gitu rompon, kita bacakan pertanyaan titipan melalui WhatsApp di 0811-76-00959 dari Abu Salman di Tangerang Timur. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana mengingatkan orang yang kita anggap paham dengan agama, disebut Ustaz lah begitu, tetapi dalam kehidupan sosial mungkin ada teledor, semisal mungkin tidak dianggap dosa, semisal menanam tanaman di atas atau bahu jalan, menutup parit untuk kepentingan rumahnya, atau menggunakan tanah wakaf yang dipercayakan kepadanya tetapi justru diperuntukkan untuk kepentingan keluarga dan pribadi. Terima kasih Abu Salman.
5: Ya, baik, untuk mengingatkan Ustadz yang dalam hal kaitan itu,
3: tapi kan mungkin berat segan ya. Tapi dia tahu itu salah.
5: Iya, betul betul. Makanya perlu kita lakukan sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Man ra'a minkum munkara fal yughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' bi lisanihi fal yastati' bi qalbihi fa hadzal kaful iman. Apa kata Nabi? Siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Tangan di sini maknanya kalau kita punya kuasa baru kita bisa merubahnya.
3: Iya.
5: Tapi kalau tak mampu kita karena kita tak punya kuasa, maka rubahlah dengan lisan. Kita tunjuk ajar, kita
3: sampaikan, cari,
5: sampaikan, tapi mesti kita lihat juga tempat situasinya dan kondisinya seperti apa. Caranya mesti kita datang satu rahmi ke rumah beliau, ngobrol bersama beliau berdua, sampaikanlah.
3: Ini mungkin kan kasusnya bertetangga nih mungkin Ustaz.
5: Iya. Supaya nanti permasalahan itu betul-betul selesai ya di antara kita dengan tetangga kita gitu kan. Terus juga kalau umpamanya cara itu juga tidak selesai, jadi Nabi mengatakan kepada kita wadzalika raful iman. Caranya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa memberikan jalan, memberikan petunjuk, nasihat, tapi yang tetap yang membolak-balikkan hati itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka minta pada Allah, ya Allah, berikanlah dia petunjuk, bimbinganmu ya Allah, agar dia kembali kepadamu ya Allah. Seperti itu. Jadi cara ini mesti kita lakukan agar kita betul-betul mampu memberikan yang namanya perbaikan terhadap diri tetangga kita, terutama kepada tetangga kita itu adalah Ustaz pula kan.
3: Atau mungkin bisa juga Ustaz pejabat setempat lah ya, yang rendah misalnya RT gitu ya. Atau mungkin yang selepel dengan dia ya Ustaz juga. Kalau kita mungkin
5: Ya mungkin bisa juga nanti kita minta tolong kepada yang apa yang lebih dari beliau kan, atau setara dengan beliau seperti Ustaz tadi kan, atau mungkin apa muka masyarakat seperti RT RW kan, menyampaikan kepada beliau, itu bisa masuk tuh biasanya, karena ibaratnya kan ada apa namanya status sosial yang membuat dia segan, hormat, gitu. Tapi kalau kita menyampaikan ya mungkin dengan cara Nabi tadi. Itu kan tak bisa dengan kuasa, dengan lisan, tak bisa dengan lisan, dengan doa aja.
3: Doa.
5: Iya, karena
3: itu yang terakhir ya.
5: Iya, karena doa silahul mukmin. Doa itu senjata bagi orang beriman itu. Makanya doa inilah yang mesti kita lantunkan kepada Allah supaya Allah memberikan beliau hidayah, bimbingan pada jalan yang benar seperti itu. Allah alam bisawab.
3: Ya, baik Encik Terompon, kita silakan kembali yang ingin bergabung, masih ada waktu kita beberapa menit depan, silakan di 0761236006 0761236006 meningkatkan kualitas ibadah sebagai jalan perbaikan diri. Baik, kita bacakan lagi pertanyaan berikutnya dari Bunda Paza di Jalan Paus. Assalamualaikum Ustaz.
5: Salam.
3: Bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita sementara kadang-kadang kita disibukkan dengan kegiatan dunia, pada di lain waktu kita sangat rajin, di lain waktu kita sangat malas. Ya, kita sambut dulu penelponnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Ibu. Halo, assalamualaikum.
6: Salam.
3: Ya, silakan Ibu pertanyaannya.
6: Semoga Ustaz dan Mas sehat selalu ya.
3: Amin.
6: Ini Ustaz.
5: Ya Bu.
3: Ya.
6: kita kan punya lampu jalan Ustaz.
5: Iya,
6: lampu jalan. Penerangan kan.
5: Iya.
6: Jadi saya mungkin kalau enggak dihidupkan atau tidak dimatikan, kan kalau hidup dihidupkan kan serang orang bisa lewat jalan.
5: Betul. Yeah.
6: Nah, itu saya amalkan juga tuh Ustaz.
5: Nah,
6: pulang dari sholat subuh tuh saya sambil mematikan.
3: Oh, iya.
6: Nah, itu gimana itu Ustaz? Tapi niat saya memang itu Ustaz untuk bersama-sama. Datang anak saya, kok ibu yang sibuk mematikan menghidupkan teh? Kebersamaan kita, ya tetangga kita senang juga.
3: Kalau nggak dimatikan siang hari mubazir ya Bu ya.
6: Kemudian pohon apa misalnya pohon pisang daunnya ke rumah tetangga, saya potong tuh Ustaz, biar bersih nampaknya juga, indah nampaknya, biar kelihatan enak gitu,
3: tetangga tidak terganggu enak. Tetangga ya.
6: Kemudian pohon pisang tuh berbuah. Arahnya ke rumah orang itu juga, gitu juga saya berbagi juga lah sama tetangga, kanan kiri muka belakang samping. Apakah itu gimana maksudnya Ustaz?
3: Salah satu ibadah juga. Sosial ya.
6: Kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Atika di Panam. Dua pertanyaan saja mungkin. Kita hematkan waktu sekitar 4 menit atau 5 menit ke depan ya.
5: Oke, baik. Terima kasih Bu Atika yang ada di Panam. Ya, masalah kita menghidupkan lampu, matikan lampu itu kan termasuk juga kebaikan yang kita lakukan kepada masyarakat kita.
3: Manfaat untuk banyak orang ya.
5: Dan itu bermanfaat bagi banyak orang, kemaslahatan umat kan seperti itu. Dan sebenarnya yang kita lakukan itu adalah termasuk kebaikan. Dan Nabi yang menjelaskan kepada kita kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan yang kamu lakukan itu bagimu adalah sedekah. Jadi kalau kita melakukannya itu rutin, niat karena Allah untuk kemaslahatan umat, itu termasuk adalah nilai ibadah insyaallah subhanahu wa taala, dan tentunya termasuk dalam hal ibadah sedekah yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu. Terus selanjutnya masalah ibu membersihkan yang namanya dahan, tanaman yang tadi kepada tetangga, sebab nak mengganggu tetangga, itu juga termasuk sedekah juga, kebaikan yang ibu lakukan itu. Ibu berbagi dengan tetangga, ya kan, di depan, di belakang, di samping, kiri kanan ibu, setari rumah ibu, ibu bagi pisang tadi, itu juga termasuk juga sebagian yang merupakan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan tadi, seperti itu. Selanjutnya yang kedua tadi apa?
3: Kadang malas ibadah, tapi di lain kali rajin kali, tapi di lain waktu malas kali.
5: Iya. Ya, masalah ibadah ini sebenarnya
3: turun naik
5: terus kan. Ya, kadang naik kadang turun gitu kan. Itu kan memang imannya manusia itu kan. Makanya kalau ingin selalu meningkat, maka caranya adalah ya to'ah kan, selalu menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bisa menjaga konsistensi kita beribadah itu, kita mesti membagi-bagi waktu kita. Kapan waktu makan kita, kapan waktu sholat kita, kapan waktu istirahat kita. Ya ketika waktunya tiba, itu kita buat skala prioritas. Waktu itu adalah waktu makan, maka kita harus makan. Ketika waktu sholat, makanya harus kita sholat. Nah, makanya jadi waktu-waktu itu mesti kita lakukan sesuai dengan pembagian waktu yang sudah kita buat itu. Dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala pada kita, kalau sudah waktunya tiba sholat, maka tinggalkan jual beli. Ya kan? Jemput perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau umpamanya kamu sholat, maka apa kata Allah, fantasiru fit ar wabatawamin patlillah kan itu. Maka batu barangah kamu kan bumi, cari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kita mencari karunia Allah itu, apa kita lakukan? Fazkurullah kasira, perbanyak berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? La'allakum tuflihun, supaya kamu jadi orang-orang menang, jaya dan bahagia, seperti itu. Jadi untuk bisa melakukannya itu, ya kita sadar kita ini posisi sebagai hamba Allah. Ketika Allah memanggil, kita dahulukan perintah Allah dan tinggalkan duniawi kita sejenak, dan kita tepati janji Allah di waktu yang tepat, karena waktunya sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita betul-betul melakukannya sesuai dengan aturan-aturan yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan perintah Allah, malah kita memilih duniawi kita tapi tak melih Allah Subhanahu wa taala. Tentu akan menjadi merugi di Allah Subhanahu wa taala. Allah bersawab.
3: Baik, kita masuk kesimpulan dan penutup pesan.
5: Ya, baik. Sebagai penutup pada pertemuan kali ini, Ya, kalau kita ingat perjalanan hidup kita hanya sementara, selagi ada kesempatan perbaikilah diri kita. Karena untuk bisa melakukan yang namanya perbaikan itu ada pada diri kita. Orang lain hanya memberikan saran, nasihat yang diajar kepada kita. Yang menentukan hidup kita adalah diri kita. Dan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Taala, yang Allah nanti menentukan jalan hidup kita mana terbaik bagi diri kita. Dan perlu kita ingat, untuk bisa kita sampai kepada perbaikan diri kita itu, salah satu jalan yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kebaikan yang kita lakukan kepada sesama manusia juga menjadi jalan perbaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Taala juga. Jadi kita tidak hanya baik hubungan dengan Allah Subhanahu wa Taala saja, tapi mesti kita menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Makanya dalam hal melakukan yang namanya menjaga kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala ini, mesti kita jalani juga bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Jangan menunggu menjadi manusia yang sempurna baru kita mulai melakukan yang namanya ibadah pada Allah Subhanahu wa Taala. Tapi ketika kita ada kesempatan dan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Taala untuk kita bisa merubah diri kita, maka rubahlah diri kita saat itu untuk menjaga yang namanya ibadah kita pada Allah, menjaga yang namanya kualitas ibadah kita pada Allah, menjaga hati kita. Karena memang sebenarnya untuk menjaga kualitas ibadah itu adalah kita mesti menjaga hudur qalbi, menghadirkan diri kita selalu merasa diawasi, dilihat dari pantau Allah Subhanahu wa Taala. Makanya dalam kita untuk melakukan proses ini, kita mesti bersihkan hati kita, bersihkan yang namanya mulut kita, pikiran kita, dan juga bagaimana kita selalu bermaafan sama manusia agar ibadah kita betul-betul kualitas. Kita merasakan khusyuk, penuh konsentrasi, penuh fokus kepada Allah Subhanahu wa Taala. Karena kita tidak ada beban baik kepada Allah maupun kepada manusia, karena kita betul-betul niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala semata. Dan ketika kita melakukannya itu dengan penuh khusyuk, maka inilah kan yang melahirkan diri kita. Kita merasa betul-betul merasa nikmat iman dalam hati kita, sehingga iman inilah yang menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang salah, perbuatan maksiat, perbuatan kemungkaran, sehingga kita betul-betul selalu menjaga diri kita untuk memperbaiki diri kita ke jalan yang benar. Makanya iman ini mesti kita jaga, jangan sampai iman ini semakin menurun, tapi selalulah kita jaga agar semakin meningkat Allah Subhanahu wa Taala. Makanya untuk bisa menjaga iman ini mesti kita jaga dengan selalu menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan juga perbanyak minta pada Allah Subhanahu wa Taala, berdoa pada Allah. Apa doa kita pada Allah? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah Tuhan, yang Tuhanku, berikanlah aku mohon padamu, jadikanlah aku bagi hambamu yang pandai bersyukur, pandai berzikir, dan melakukan ibadah dengan berkualitas kepadamu ya Allah. Makanya kita selalu minta kepada Allah, dan perkuat lagi dengan doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Bagaimana kita selalu minta kepada Allah, tetap hati kita kepada agama Allah dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan terakhir kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberikan kepada kita kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan terhindar dari sampai neraka. Fa'tabiru ya al-absar la'allakum tuflihun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai.
1: Put,
0: ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak nih kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: atau pekerja yang ada di rantau.
1: Tidak terasa, saya bekerja sudah lebih dari 5 tahun. Ditugaskan oleh negara di Merauke, Papua. Banyak hal yang saya dapatkan, walaupun asal saya berbeda. Saya dari Sabang di Aceh. Hati ini senang dan bangga, karena Indonesia sudah mengenalkan apa itu Bhinneka Tunggal Ika.
2: Itulah Indonesia. Beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Namun kita tetap satu. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kita, kita tidak mungkin bersatu. Saya bangga menjadi anak Indonesia.
3: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
4: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
3: Oh ya, apa tuh?
4: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
3: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
4: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
3: Emang maknanya apa?
4: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
3: Kalau Monaco?
4: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
3: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
4: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita.

0: cinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak ku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha. Hai,

0: jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Amarilah ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apalah okey
0: lah. Bila nak kahwin buka mata.
1: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak labada.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: budak simpang renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Eh, yang nak kahwin anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku tu tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga

0: itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata sabarlah Ali.
2: RRI di udara, programa 4 berseri. Berseri 6, Pekan Baru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya,

Dorongan bersama kami program Ampar Republik Indonesia pekan baru pada Prince FM 95,9 MHz. Terampet rasanya dorongan kita sudah memasuki tepak siang. Kita oleh dengan info berkaitan dengan industri kreatif. Edukasi industri kreatif adalah proses belajar untuk mengasah bakat, ide dan juga seni guna menciptakan karya yang bernilai ekonomi serta membuka lapangan kerja. Sektor ini mencakup bidang seperti desain, film, musik, kriya, dan teknologi. Fokus pada ide dan keterampilan, membentuk sumber daya manusia yang siap kerja, serta memajukan ekonomi lewat karya seni dan teknologi.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, cuma ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Eh, bang, sekarang kampung kita makin hidup ya. Jalan dah elok, warung pun makin ramai.
1: Alhamdulillah, kalau desa dibangun, yang senang bukan satu dua orang, tapi ramai-ramai. Orang jadi mudah cari rezeki.
0: Ha'ah lah, iya juga. Petani mudah bawa hasil panen. Yang punya usaha kecil-kecil macam kita ni, makin banyak pembeli.
1: Nah itu dia, membangun desa bukan semata bangunan jalan, ya kan? Tapi juga bantu warga supaya bisa berusaha, belajar keterampilan, memanfaatkan potensi kampung, dan saling tolong-menolong.
0: Oh, berarti kalau kampung maju, ekonomi masyarakat pun ikut maju lah ya?
1: Berarti, betul, tak perlu tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri, belanja di warung tetangga, dukung produk lokal, ikut gotong royong, itu pun dah jadi bagian membangun desa.
2: Kalau desa maju, ekonomi makin merata. Kalau masyarakat saling mendukung, kemiskinan bisa kita kurangi bersama. Yuk, bangun desa dengan semangat kebersamaan, supaya manfaatnya dirasakan oleh semua. Membangun desa dimulai dari kita. Desa maju, masyarakat sejahtera, Indonesia makin berjaya.

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingan?
0: Iya kok, ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu, kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita, berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Terima kasih Cik Rompon, Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagi jenis buah yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Pukul 11.05 menit waktu Indonesia Barat. Baik Cik Rompon, kita melangkah ke program selanjutnya. Ke acara obrolan teras UMKM hari ini Kamis 6 Agustus 2026.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
4: Obrolan UMKM Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Cidang Puan, dimanapun Anda saat ini tengah mendengarkan siaran kami RRI Pro 4 Pekanbaru di udara FM 95,9 MHz. Untuk bagi Cidang Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital, kembali bersama saya Eri Mansur di acara obrolan teras UMKM hari ini, Kamis tanggal 6 Agustus 2026, di mana hari ini kita masih membahas kuliner ya. Kalau kemarin ada kerupuk jengkol dari Kampar ya. Hari ini kita narasumber kita jauh, masih dari luar Kota Pekanbaru, itu dari Kabupaten Siak ya. Ada narasumber kita yang sudah hadir di studio, owner dari si Meledak Nusantara bersama Mbak Dwi Sulaena yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dwi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.
0: Gimana kabarnya Mbak?
1: Alhamdulillah Pak,
0: yeah.
1: Cukup melelahkan.
0: Cukup melelahkan, jauh ya Mbak.
1: Iya Pak.
0: Mungkin bisa dekat lagi Mbak mikrofonnya. Mbak Dwi suaranya kelemak.

0: Mat.
1: Masa, biasa Pak.
0: Iya enggak, masalahnya Mbak Dewi enggak bisa jadi tukang parkir. Karena suaranya pelan mundur, mundur. Kelindes kakinya, stop. Apa orang udah gepeng. Mbak Dewi senang sekali saya dapat Mbak Dewi hadir sini. Jauh-jauh dari Kabupaten Siak. Tepatnya di Dayun apa di mana, Mbak?
1: Kerinci Kanan, Pak.
0: Kerinci Kanan ya. Kerinci. Wah, ini masuk surga nih. Hah? Kan aliran kanan.
1: Oh iya, insya Allah, Pak, insya Allah.
0: Kalau aliran kiri, ya ini aliran kiri agak keras sih gini.
1: Iya, Pak.
0: Radikal ya.
1: Iya.
0: Ya, tapi ketika Ketua UMKM Bertasena Mas Toto bilang, Mas, besok ada onar dari si Meledak Nusantara. Waduh. Bayang gak Mas, bilangin di studio siaran pakai meledak-meledak. Enggak, cuma nama singkongnya. Waduh, oh, saya baru kaget juga. Udah mau pensiun kok baru tahu sekarang ada singkong meledak gitu.
1: Waduh, udah mau pensiun aja Pak, belum nyobain Pak. Ya,
0: 2 bulan lagi Mbak, sehat badan, 2 bulan lagi saya pernah bakti. Mbak Dewi, ini kan owner dari si Meledak Nusantara. Iya. Tapi kalau kita lihat dari layarnya, kemudian dari kita saksikan di layar YouTube Pro 4, ada singkong atau ubi kayu yang digoreng, yang diproses juga ada. Iya. Nah, ini kalau boleh tahu sebelum kita mengupas lebih jauh tentang singkong meledak ini ataupun yang diproses, dulunya Mbak Dewi unsur pendidikannya apa nih sekolahnya?
1: Saya lulusan SMA Pak, cuman
0: SMA?
1: Iya.
0: Bukan SMK ya?
1: Bukan Pak, SMA aja.
0: Tapi kok bisa lari ke ekonomi apa gimana Mbak? Dulu sebelum usaha ini ada usaha dulu pertama Mbak, Mbak coba?
1: Dulu saya awalnya jualan burger Pak, burger, kebab. Mm-mm. Awal mulanya dari situ, itu pun otodidak juga. Mm-mm. Jualannya enggak lihat apa-apa.
0: Tahun
1: gitu.
0: Tahun berapa itu Mbak, Mbak Dwi?
1: Itu sekitar tahun 2020 Pak.
0: Wah, sebelum COVID ya?
1: Iya.
0: Sebelumnya
1: saya kerja di Pangkalan Kerinci kan.
0: Di RPP atau di mana Mbak?
1: Enggak. Bukan Pak, di CV toko ya. Pertanian.
0: Toko pertanian. Terus
1: habis itu saya resign. Saya coba usaha burger sama kebab sekitar
0: itu berapa lama Mbak?
1: Sekitar 2 tahun lebih itu Pak.
0: Wah, itu enggak sebentar ya Mbak.
1: Iya Pak, soalnya pindah-pindah Pak itu Pak.
0: Tapi masih di Kerinci ya Mbak?
1: Iya, kemarin di Kerinci terus nyoba juga jualan di Pekanbaru.
0: Mm-mm. Di mana Mbak Pekanbaru?
1: Di Panam Pak, Purwodadi.
0: Oh Purwodadi, ya. Izin rumahnya di Purwodadi atau gimana Mbak? Kok sampai jualan sih,
1: Pak. Ngontrak Pak.
0: Oh ngontrak.
1: Iya, coba-coba peruntungan Pak, mana tahu
0: ya,
1: kan.
0: Kita kan usaha,
1: iya.
0: Ya kan. Kita usaha, berjuang, ya kan. Mm-mm. Kata orang setiap usaha itu untuk perjuangan dan pengorbanan.
1: Iya Pak.
0: Ya kan. Jadi maaf sebelumnya Mbak Dewi sudah berumah tangga atau belum?
1: Kemarin masih Pak, cuman sekarang sudah enggak.
0: jadi sekarang single parent ya.
1: Iya Pak.
0: Oke, sekarang Mbak Dewi sudah usaha burger 2 tahun. Terus kok ini beralih kayak langit dan bumi dari mancanegara, makanan orang Eropa kok balik ke Nusantara tuh Mbak?
1: Sehabis jualan burger, saya mencoba jualan bakso Pak.
0: Udah mulai balik ke tradisional ya?
1: Iya, mencoba jualan bakso, tapi jualan bakso kuah Pak. Dia bakso prasmanan. Ya alhamdulillah waktu itu sempat viral juga di Pangkalan Kerinci.
0: Wah luar biasa.
1: Iya, karena
0: itu berapa lama Mbak?
1: Itu ada 1 tahun lebih juga tuh Pak.
0: Jadi setiap apa itu yang Mbak coba itu usahanya nggak ada hitungan bulan ya, tahunan ya.
1: Iya Pak, insya
0: ya.
1: Allah.
0: Bahkan sempat viral ya usaha baksonya.
1: Iya Pak.
0: Terus kok ujuk-ujuk sampai ke singkong meledak ini idenya siapa nih Mbak?
1: Ini.
0: Apa karena niat teroris atau gimana kok ada meledak gitu? Saya juga kaget sih, loh. Terus?
1: Itu kan karena karena kemarin tuh kan kalau jualan bakso prasmanan saya harus keliling Pak, pakai gerobak ke pasar-pasar gitu kan Pak.
0: Iya.
1: Kayaknya melelahkan.
0: terus seperti olahraga ya, Mbak?
1: Iya, Pak. Soalnya jualan pakai gerobak ini keliling, harus pulang sampai tengah malam kan.
0: Wah, bahkan kayak lagu Joshua zaman waktu saya kecil-kecil kan, abang tukang bakso. Kasih ini, ya, Pak. Ini Mbak tukang bakso.
1: Iya, Mbak.
0: Mari kemari. Saya mau beli gitu. Iya. Itu setahun ya, Mbak. Mbak Dwi dorong ya.
1: Iya, Pak.
0: Luar itu biasa masih perjuangannya ya.
1: Masih ada suami dulu, Pak. Jadi masih ada yang bawa kan. Kalau sekarang kan udah enggak ada yang bawa, jadi saya jualannya di rumah. Jadi coba-coba ide apa gitu kan. Kayaknya di
0: tahun berapa itu, Mbak, mulai kepikir mau beralih itu, Mbak?
1: Sekitar 2025 tahun kemarin kayaknya.
0: Baru hampir setahun ya, Mbak ya?
1: Iya.
0: Terus mari.
1: Habis itu nyoba-nyoba kayaknya nggak ada yang di SP nih jualan ini, semua makanan ada,
0: semua cuman ada.
1: Semua ada kecuali kayaknya ini singkong, soalnya singkong ini kan merambah dari anak-anak remaja sampai orang tua pun suka kan, Pak.
0: Iya. Jadi, ya kan cemilan tradisional. Iya. Tapi ala Eropa nih.
1: Iya, Pak. Dengan kolesterol. Banyak varian ya kan, Pak.
0: Iya, benar-benar. Terus
1: ya itu coba-coba ngulik-ngulik sendiri kan. Bumbu pun asal ini aja, Pak, kayaknya.
0: Asal
1: coba-coba, Pak. Iya. Ya memang. Tapi, searching juga, cuman kan saya coba-coba dulu ininya. Bumbu-bumbunya gimana, ini hasilnya kurang, cocok enggaknya gitu.
0: Itu pertama kali Mbak Dwi goreng singkong yang di produsen ini. Kan sebelumnya belum ada produsen ya?
1: Iya, Pak, belum.
0: Baru singkong aja. Itu yang pertama kali nyicipin singkong, Mbak, siapa enggak? Terus bilang, wah ini Mbak Dwi lumayan nih, Mbak, enak nih. Gini.
1: Iya, ada, Pak, tetangga kan. Dia hampir setiap hari dia beli, Pak. Mbak, ini singkongnya enak, katanya gitu. Rasanya juga pas, katanya kan. Jadi setiap hari, hampir setiap hari dia beli, Pak.
0: Tetangganya itu?
1: Iya.
0: Itu yang dikasih tahu enggak sama Mbak Dwi kelebihannya dari yang singkong yang Mbak Dwi goreng ini apa kelebihannya? Misalnya empuk, lembut, atau gimana, renyah, atau gimana?
1: Itu saya kan di, kalau di SP ini modelnya online, Pak. Ada grup jual beli online-nya kan. Jadi
0: sudah canggih ya?
1: Iya, Pak, di SP.
0: Di Kerinci ya?
1: Iya, Pak.
0: SP ya? SP berapa, Mbak?
1: SP2 Buana Bakti, Pak.
0: Oh, SP2 Buana Bakti, iya. Jadi, kemarin ada dari Mekarsari juga ada. Itu ayam kobaynya,
1: ayam koba ya, Pak ya.
0: Kobaynya Mbah apa ya, Mbah Cun apa enggak saya itu. Sama ya, Mbah Tukina itu kan.
1: Sempat lihat juga saya itu.
0: Jadi saya senang, malah mereka bilang udah Mas Ari nanti pas pensiun kita ke SP ya. Ya, tak pengen nanti saya ke sana. Terus Mbak Dwi, kita balik lagi ke ini. Terus Mbak Dwi mulai dibilang kayak gitu, itu kan baru iseng-iseng nih jualannya nih.
1: Iya, Pak.
0: Belum online ya. Waktu itu
1: udah online, Pak.
0: Online juga ya.
1: Karena langsung kalau di SP nih modelnya langsung di online, di posting. Jadi
0: lebih kreatif ya masyarakatnya ya.
1: Iya, Pak. Langsung pesan, nanti diantar, orang tuh mungkin cocok dengan rasanya, ya itu pesan lagi. Terus ada yang minta frozen tiba-tiba kan. Mbak, saya minta mentahnya aja, katanya gitu, Pak. Ya.
0: Dipikir minta duitnya kan, mentahnya aja kan kalau orang.
1: Mentahnya aja ya.
0: Kan biasa kan istilah zaman dulu waktu saya bilang, "Pak, apa? Saya enggak sarapan ya, Pak." Terus saya mentahnya aja. Juga si ayam mentah, Mbak, saya, Pak.
1: Iya, Pak.
0: Padahal bahasa halusnya itu duit TAE kan, ngono kan, Mbak. Terus Mbak Dwi bikin prosesnya.
1: Iya, karena minta kan, katanya kalau untuk sarapan kan biar gampang ini. Soalnya bukanya itu kan, Pak, jam 10.
0: Wah.
1: Jam 10 pagi.
0: Kok tangi jam berapa kok buka jam 10 pagi?
1: Jam 10 pagi. Pagi udah bangun lah, Pak, jam.
0: Iya, kalau orang tua bilang, "Wah, rezekinya udah kepatu ayam tuh. Wong jam 10 wis mangan kok baru buka," kan gitu ceritanya.
1: Karena di sana kan ibu-ibu masih ngantar sekolah, jadi.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kalau pagi kan saya kan jualan nggak ini juga sih, Pak. Ada juga yang jualan sampingan yang lain.
0: Jadi primadonanya singkong meledak ini,
1: iya,
0: ya, Mbak.
1: Iya, Pak.
0: Ya. Itu kalau boleh tahu bahannya apa aja, Mbak Dwi, bumbunya. Kemudian kan orang ada namanya, katanya setahu saya itu ada ubi roti, ubi apa gitu yang lembut.
1: Iya, ini kalau ubi.
0: Bahannya Mbak Dewi pakai bahan apa ini?
1: Kalau ubi, Pak, itu memang agak susah, Pak, sekarang untuk nyari ubinya ini memang agak
0: MBG sulit. Pula enggak?
1: Enggak sih, Pak. Enggak sih, kayak enggak mempengaruhi kok.
0: Kemarin Mbak Jun kenapa ayamnya agak mahal, Mas, ngapa? MBG, Pak.
1: Kalau di MBG kan enggak ada ubi, Pak.
0: Ubi, jadi, ubi rambat ada lho, Mbak?
1: Oh, kalau ubi rambat mungkin ya, iya, Pak, ya. Terus, tapi kalau ubi ini enggak.
0: Iya, ini ubi kayu ya. Terus, Mbak?
1: Ya, itu tadi
0: Mau mulai bahannya ini gimana, Mbak, di kerinci sendiri?
1: Nyarinya ubinya harus ubi roti, Pak. Dia yang karena ubi roti cuman yang paling empuk tuh ubi roti.
0: Iya, itu kebanyakan di Sumatera Utara, Medan.
1: Iya, Pak.
0: Daerah Sumatera Utara paling banyak, Mbak, ubi roti. Kalau di Kerinci memang susah ya, Mbak, ya?
1: Agak susah, Pak. Jadi enggak kadang ada, kadang kita ready, kadang enggak gitu, Pak. Karena nyari ubinya ini agak sulit.
0: Per kilonya berapa, Mbak, sekarang, Mbak? Kalau
1: sekarang 5.000, Pak. 5.000 per kilo.
0: Oh, masih lumayan.
1: Tapi harus ya? Harus ke agennya langsung ya, Pak, ya.
0: Enggak ke Pekanbaru aja, Mbak. Apa sekali beli sokol disali apa L300.
1: Belum sanggup, Pak. Kalau untuk di perkampungan kayaknya sulit, Pak.
0: Karena Pekanbaru kan masih banyak daerah Palas atau Kulim itu banyak ubi roti, Mbak.
1: Iya, rencananya juga mau merambah jualan ke sini juga kan, Pak, di Pekanbaru.
0: Karena cuman, Mbak Dewi kan pernah usaha bakso juga kan di apa? Di Purwodadi ya?
1: Iya, Pak.
0: Setidaknya kan udah tahu. Ada keluarga di Pekanbaru, Mbak?
1: Sebenarnya enggak keluarga sih, Pak, ya. Tetangga ada tinggal di Pekanbaru, ada di Harapan Raya.
0: Iya. Maksudnya itu kadangkala orang tetangga itu malah jadi keluarga sendiri loh, Mbak.
1: Iya, Pak.
0: Karena keluarga yang paling dekat itu adalah tetangga.
1: Iya.
0: Enggak mungkin sakit ujuk-ujuk yang di Jawa datang, ya kan?
1: Iya, betul, Pak.
0: Itu. Orang bijak pernah bilang kan orang lain bisa jadi saudara loh, Mbak, walaupun tidak saudara.
1: Iya, betul.
0: Jadi Mbak Dwi mulai itu usaha singkong ini mulai tahun 2025. Masih ingat bulan berapa?
1: Kurang ingat, Pak. Mungkin pertengahan tahun, Pak.
0: Berarti pertengahan tahun, kalau sama sekarang setahun lah ya. Ya, dianggap setahun lah. Iyalah, Pak. Dami-dami aja lah kita setahun. Iya, sekarang udah bulan 8 nih. Nah, untuk bahan sendiri ini bikin singkong meledak ini Mbak Dwi apa aja bumbunya apa sehingga banyak orang menyukai itu? Kan tidak semua orang loh, beda tangan beda rasa loh, Mbak.
1: Iya, Pak, ada juga tetangga juga kan, Pak. Ibu-ibu nyoba jualan kayak gini. Kata dia kok rasanya beda, katanya gitu.
0: Iya.
1: Cuman saya nggak bisa ngasih tahu resepnya sama dia.
0: Ya nggak, jangan, itu rahasia dagang.
1: Kemarin iya, makanya kayak mana ini kok bisa kayak gini rasanya, katanya gitu. Ya pokoknya itu aja, Bu, pokoknya bumbunya itu aja, saya bilang. Biasa aja bumbunya, saya bilang gitu ya, ada garam, ada Royco, saya bilang gitu.
0: Terus kunyit juga, kunyit, ya, Mbak. Biar kuning ya, Mbak.
1: Iya, sama.
0: Makanya bahannya sama tapi beda tangan beda rasa loh, Mbak.
1: Beda tangan beda rasa.
0: Sama juga kita masak sesuatu, kita bumbunya sama, takaran sama, semua sama.
1: Iya, Pak.
0: Tapi beda rasanya. Apalagi pas bikinnya itu dengan dongkol atau ngomel itu, iya, rasanya, Pak, udah
1: nano-nano.
0: Nano-nano, Mbak.
1: Iya.
0: Tapi kalau pas baca bikinnya, masaknya dengan baca selawat terus senyum-senyum, itu enak aja itu, Mbak.
1: Iya, Pak. Mempengaruhi memang, Pak.
0: Iya, perasaan seorang tangan itu mempengaruhi. Terus Mbak Dwi sekarang di SP berapa jual ubi ini?
1: Di SP2, Pak, Buana Bakti.
0: Buana Bakti, ya?
1: Iya, Pak.
0: Jadi sekarang jualannya menetap ya, Mbak Dwi?
1: Iya,
0: ya?
1: masih di situ, Pak.
0: Satu hari bisa berapa kilo, Mbak, habis, Mbak, singkongnya?
1: Satu hari mungkin, kalau kadang kan namanya di SP ya, Pak, ya, kadang ada rame, kadang enggak,
0: ya,
1: kan, Mbak?
0: Itu namanya dagang.
1: Iya, Pak. Kalau pas lagi dapat rame 10 kilo nih habis.
0: Wah, banyak loh, Mbak.
1: Lumayan.
0: Kalau 10 kilo itu satu goni itu loh, Mbak.
1: Iya, Pak, lumayan lah, Pak.
0: Ya kan, satu goni itu yang beras 20 kilo berapa,
1: iya,
0: ya kan?
1: Iya.
0: Nah, itu dengan 10 kilo itu yang langsung digoreng atau barangkali yang frozennya, yang mentahnya juga termasuk, Mbak, enggak?
1: Lebih banyak yang digoreng, Pak, orang minatnya.
0: Iya, tinggal mangan kan?
1: Iya, Pak.
0: Enggak susah.
1: Kalau yang belum digoreng nih paling ibu-ibu yang Ini pagi-pagi suaminya cari sarapan kan Pak, sarapannya sama ubi gitu.
0: Iya, sama singkong lah biar agak keren ya.
1: Iya,
0: singkong.
1: Pak, singkong.
0: Karena ada lagunya Anak Singkong gitu.
1: Iya Pak.
0: Jadi Mbak Dwi, kalau boleh lihat ini kan kalau di layar YouTube kita sudah saksikan ada yang masak, kemudian ada yang mentah, yang frozen. Nah yang di frozen yang di ada di kemasan ini itu hitungannya gimana itu? Ditimbang?
1: Ditimbang Pak.
0: Oh ditimbang ya Mbak ya? Ubinya ditimbang?
1: Iya.
0: Itu berapa beratnya Mbak?
1: Sekitar 300 gram Pak.
0: 300 gram ya? Iya. Berarti kalau di kilo kan lebih dari seperempat ya Mbak?
1: Iya.
0: Itu kalau apa dijual berapa Mbak?
1: Sebenarnya ini sekitar 10.000
0: yang sudah dikukus ini ya Mbak ya, direbus ini ya. Ini kan tinggal goreng ceplok gitu aja ya Mbak.
1: Iya Pak.
0: Kemudian ya kalau yang ini yang di kotak ini Mbak, ini yang sudah digoreng ini bagaimana ya kan? Variannya apa aja Mbak?
1: Sebenarnya banyak varian kan Pak, cuman karena tadi nggak mencukupi ini waktunya.
0: Ya nggak usah. Iya, Pak. Cukup Mbak Dwi sampaikan aja apa aja
1: biasanya
0: variannya. Ada apa aja?
1: Original. Terus ada rasa balado, ada keju susu, terus ada rasa rumput laut juga, barbecue gitu-gitu.
0: Wah banyak ya Mbak
1: banyak,
0: ya?
1: Banyak Pak, variannya banyak.
0: Dari sebanyak varian itu yang paling banyak disenangi konsumen yang beli apa Mbak?
1: Original biasanya untuk orang-orang tua itu Pak. Terus balado.
0: Termasuk yang siaran juga yang aneh. Kasih original.
1: Iya Pak, biar ada Pak ini.
0: Iya. Terus?
1: Balado sama jagung, susu keju itu juga. Paling balado, susu keju sama jagung manis itu Pak.
0: Jadi kalau yang udah masak ini Mbak Dwi jualnya gimana? Per buah potong
1: per
0: atau?
1: Kotak Pak, per ini.
0: Oh per kotak juga?
1: Iya dia sebagai... ya saya tetap saya timbang juga.
0: Oh ditimbang
1: iya,
0: juga?
1: Iya Pak, iya Pak.
0: Oh tak pikir karena apa udah satu berapa sih biji ya, gitu.
1: Enggak Pak, hitung timbang tetap.
0: Kalau singkong biasa kan gitu kan 4-5 ribu kayak gitu.
1: Oh enggak Pak.
0: Enggak ya Mbak?
1: Timbang.
0: Itu yang di kotak ini yang dikemasan itu kan 300 gram terus yang di kotak berapa Mbak? Sama?
1: Matang. Sama sih, lebih sedikit Pak.
0: Itu dihargai berapa Mbak? Kalau yang mentah itu tadi berapa ribu yang mentah tadi Mbak?
1: Yang mentah 10.000.
0: Kalau
1: yang mateng, kalau yang beda harganya cuman susu keju 12.000. Kalau yang lain 10.000.
0: Jadi kalau anak sekarang kan itu 10K gitu ya?
1: Iya Pak, 10K.
0: Kecuali susu sama keju yang agak 12.
1: Iya.
0: Karena bahannya mungkin agak sedikit tinggi
1: iya,
0: modalnya ya Mbak?
1: Iya Pak, betul.
0: Jadi dari sebanyak itu yang paling banyak yang dibeli oleh konsumen Mbak sekarang original?
1: Original, balado,
0: susu keju.
1: Susu
0: keju. Iya. Sampai saat ini selain di daerah tempat Mbak jualan, di SP itu, SP2 ya Mbak ya?
1: Iya Pak.
0: Itu ada nggak karya Mbak, selain itu singkong Mbak ini dibawa kemana gitu? Atau ada barangkali kayak dari Kerinci kanan mau mungkin ada daerah Sore atau kemana itu ada yang nggak mbak sampai yang beli
1: mungkin kalau orang lewat aja ya Pak ya orang lewat aja entah mungkin dia ngelewatin desa kami gitu kan untuk bawa oleh-oleh gitu mungkin ada cuman kalau untuk dari luar datang itu belum ada karena kan sistemnya online Pak. Nggak saya pajang di depan.
0: Sistem online berarti di rumah aja ya Mbak?
1: Iya di rumah.
0: Itu kalau Mbak Dwi memasarkannya online-nya pakai media TikTok, IG, Facebook atau apa?
1: Cuman WA aja Pak.
0: Loh, kan udah banyak tempat yang bisa untuk promosi lho Mbak, nggak bayar.
1: Iya sih Pak, cuman belum ini berani coba.
0: Oh loh, nyoba kan nggak bayar. Yang gak boleh nyoba tuh nyoba anak. Anak kalau dicoba-coba itu
1: iya,
0: gak boleh
1: Pak, iya, Pak.
0: Masuk angin gitu. Ya kan sekarang kan apa-apa semua orang itu selain Facebook ya kan ada YouTube juga apa. Seperti kita ini kan dulu dari Facebook melangkah ke YouTube. Jadi skalanya itu cakupnya jauh.
1: Iya Pak.
0: Jadi sepanjang yang mulai online ini berarti daerah sekitar Mbak Aceh yang saat ini?
1: Iya, paling desa sebelah kayak SP3 mungkin gitu.
0: Itu kayak jauh nggak Mbak SP3 sama SP2 itu?
1: Enggak Pak, deketan kok. Dia paling cuma pokoknya
0: beda jalan atau
1: beda yang? Beda ini aja. Kayak sekat gitu Pak, SP2 dan SP3, SP4
0: ya, gitu. Iya, saya pernah ke Tran juga itu Mbak. SP kayak Mekarsari itu SP2 ya?
1: Mekarsari itu kalau nggak salah SP9 Pak.
0: Wah, aduh ya Mbak?
1: Jauh, beda lagi tuh Pak.
0: Oh, jadi kalau nggak salah saya berarti Mbak Dwi lewat tempat yang macet juga ya? Yang ditimbun itu ya?
1: Enggak Pak.
0: Enggak sampai situ ya?
1: Enggak.
0: Itu kan kilometer berapa itu? 79 berapa yang ditimbun itu? Karena ada sekarang lagi pengerjaan jalan tuh.
1: Oh iya. Itu deket Simpang Perak kalau nggak salah Pak.
0: Kan sama banyak macetnya tuh Mbak.
1: Iya Pak. Saya nggak lewat sana Pak tadi.
0: Lewat kantor bupati.
1: Lewat SP5.
0: SP5 tembusnya.
1: Lembu Agung itu.
0: Oh, tembusnya kemana Mbak?
1: Dia kalau SP5 kalau SP2 ini paling dalam Pak soalnya. Lokasinya kan.
0: Tapi masih sawit ya Mbak?
1: Masih sawit.
0: Sawitnya udah besar-besar tuh saya tuh.
1: Udah penumbangan sekarang Pak.
0: Oh udah replantik ya?
1: Iya Pak.
0: Kalau saya udah 25 tahun itu. Pertama saya masih kesana itu masih umur 5 tahun, masih buah pasir.
1: Iya Pak.
0: Tapi udah lama saya udah 20 tahunan saya gak kesana Mbak. Lalu saya banyak waktu pertama itu nangkep ayam hutan.
1: Oh iya.
0: Ayam hutan kan yang seneng tuh di sawit yang baru-baru 5 tahun itu.
1: Iya Pak.
0: Kalau sekarang kan udah di replanting baru ya?
1: Iya Pak, udah banyak itu Pak, udah sebagian itu. Jadi penjualan memang agak menurun juga Pak.
0: Jadi Mbak Dwi aslinya memang dari Jawa atau memang lahir di sana atau gimana?
1: Kalau saya lahirnya di sana, cuman kalau orang tua Tran dulu Pak.
0: Tahun berapa itu Mbak?
1: Tahun 92 kalau nggak salah.
0: Oh 92 ya, iya. Dari Jogja?
1: Dari Lumajang.
0: Oh lama dari Lumajang ya?
1: Iya Pak.
0: Ya kesana kan banyak dari Jawa Timur, siapa iya. Yang daerah sana itu sampai sore 1-2 itu kan Mbak?
1: Iya Pak.
0: Terus juga babinsanya abang saya di sana.
1: Oh iya Pak.
0: Jadi itu. Jadi Mbak Dwi sampai saat ini belum ada yang bantuin, masih sendiri masih bisa nanggulangi ya kalau
1: masih
0: orang beli ya?
1: Masih Pak, masih.
0: Walaupun cukup banyak loh 10 kilo itu.
1: Iya Pak. Soalnya kan kadang enggak sekaligus orang pesan kan. Kadang nanti siang, kadang malam. Iya. Orang banyak gitu kan untuk teman ngopi gitu Pak. Kalau malam lebih banyak biasanya.
0: Iya, teman-teman yang dari kebon kan.
1: Iya.
0: Malam main batu domino. Ya sambil ngopi, iya. Makan singkong kan itu. Lawannya iya. Kan cuma dua, goreng pisang, kalau ubi singkong.
1: Iya Pak.
0: Jadi kalau untuk yang di frozen ini Mbak, yang kita lihat ini, itu berapa lama tahannya Mbak? Di luar suhu ruangan gini Mbak, setelah dikeluarkan dari lemari pendingin.
1: Kalau kayak gini saya mungkin 1 hari Pak bisanya.
0: Tahan
1: saya,
0: ya Mbak?
1: Saya nggak menjamin untuk 2 hari. Karena dia kalau di luar ruangan mungkin ini nanti agak basah Pak, agak berlendir nanti.
0: Oh gitu ya? Iya. Karena sudah yang kita lihat yang di sini ini yang sudah dibungkus ini dikemas ini berarti sudah dibumbu kan Pak?
1: Udah Pak.
0: Udah bumbu berarti tinggal goreng tok.
1: Tinggal goreng ya? Aja. Udah tinggal goreng tinggal.
0: Mungkin bumbunya itu yang nggak tahan ya Mbak.
1: Iya.
0: Kalau ubinya nggak masalah. Ya kan bisa dicuci aja kalau mau yang apa. Tapi,
1: iya Pak. Cuman kan rasanya agak lain Pak. Udah.
0: Iya. Karena bumbunya nggak ada. Jadi untuk sementara masih di era ini. Terus Mbak Dwi. Saat ini yang UMKM Mbak Dwi ini kan namanya si Meledak Nusantara ownernya ini.
1: Iya Pak.
0: Itu sudah di izin apa aja yang sudah dikantongi saat ini?
1: Belum ada Pak. Karena ini pun baru ya itu semalam dari Pak Toto itu mau
0: diri
1: buat surat halal, ya. Halal kan sertifikat halal. Ini pun saya pun ada rencana juga mau buatkan surat ininya, surat usahanya juga, mau buat NPWP-nya juga, mau untuk peritnya juga.
0: Banyak ya Mbak ya?
1: Ya rencananya mau merambah lebih luas kan Pak setelah ini.
0: Karena kalau semuanya sudah dilengkapi kayak NPWP-nya ada, kemudian apa itu pemerintah saat ini kan betul-betul menggalakkan UMKM nih Mbak. Iya, salah satu nawacita dari presiden kita untuk mengangkat UMKM bisa naik kelas.
1: Iya.
0: Nah Mbak Dwi kan saat ini sudah mulai satu persatu disiapkan seperti Mas Toto, ketua dari Persena ini, UMKM Persena, di bawah naungannya itu ngurus sertifikat halal gratis.
1: Oh iya Pak.
0: Beliau mau mendukung. Kemudian setelah nanti bergabung di UMKM, itu banyak Mbak bisa dapat pelatihan baik dari pemerintahan ataupun dari ayah bapak angkat dan sebagainya.
1: Iya Pak.
0: Jadi belum panjang lebar ya cerita sama Mas Toto ya.
1: Iya Pak, soalnya terdesak dengan waktu kemarin Pak.
0: Bukan terdesak dengan utang ya.
1: Oh jangan Pak, kalau itu jangan. Jangan sampai.
0: Waktu itu nggak pernah terdesak Mbak, dia akan terus maju aja, dia nggak mau tahu. Karena waktu yang
1: mungkin
0: sudah.
1: Mungkin waktunya Pak Toto yang ini Pak.
0: Oh ya dia super sibuk Mbak.
1: Iya.
0: Kemana-mana dia sebagai penyuluh, walaupun sudah pernah bakti.
1: Iya Pak.
0: Dia tuh duluan 2 bulan aja. Dia bilang 2 bulan yang lalu, saya 2 bulan nggak akan datang. Kalau kami itu sudah pernah bakti. Sudah 36 tahun iya. Jadi ASN.
1: Gak rencananya besok datang lagi Pak Toto. Cuma harusnya ke desa kami, cuman mungkin bagi yang lain enggak mempersiapkan mungkin ya data-datanya, jadi enggak dapat kuotanya katanya Pak.
0: Iya, karena itu karena Pak Toto itu kan waktunya terbatas. Beliau sendiri semua itu kan dia mengerjakan lillahi ta'ala aja tuh, enggak ada apa-apanya.
1: Oh iya Pak.
0: Dia memang ingin Islam mengabdikan.
1: Iya Pak.
0: Sebagai ASN sudah pernah bakti, tentu masih dibutuhkan orang juga. Kalau kita dibutuhkan orang, terus apa yang kita bisa manfaat untuk orang lain, itu kan itu pahala loh Mbak.
1: Iya Pak.
0: Ya kan, seperti Mbak Dwi ini kan diurusin sertifikat halalnya.
1: Iya Pak.
0: Kalau sudah mengantongi izinnya halal, kemudian ada Balai POM. Kalau Balai POM itu harusnya, sarannya rumah produksinya itu harus beda dengan rumah sendiri.
1: Iya Pak.
0: Tempat gorengnya beda, iya, gitu. Kemudian juga seperti MPWP dan sebagainya. Nanti kalau memang sudah dilengkapi, bisa minjam ke dana Koperasi Merah Putih atau dana KUR.
1: Oh iya Pak.
0: Ya kan, ini iya, kan bisa seperti ya, cita-cita Mbak Dwi kan pengen membesarkan usaha singkong ini.
1: Iya Pak.
0: Selain singkong nggak ada lagi Mbak yang pengen tersirat di hati apa?
1: Ada
0: gitu.
1: Sih Pak.
0: Apa itu?
1: Sempol.
0: Oh semprol.
1: Sempol.
0: Sempol yang
1: sempol
0: itu.
1: Sempol ayam.
0: Iya yang yang kayak nugget itu ya Mbak.
1: Iya bentuknya kayak nugget.
0: Baik Cina Puan, jangan kemana-mana, ngobrol sama Mbak Dwi jauh-jauh. Dari Kerinci Kanan ini nanti kita bahas bagaimana perjuangan beliau ya, dari usaha burger, banting setir, bakso sampai ubi meledak, bahkan ini ada idenya mau bikin semprol ya Mbak ya.
1: Iya Pak.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di area Pro 4 Suara Budaya Riau, baik itu yang mendengarkan melalui versi FM 95,9 MHz atau yang mendengarkan melalui area digital ataupun yang tengah menyaksikan atau menonton YouTube Pro 4 Pekan Baru. Tetap bersama kami hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
3: Ah, iya. Lanjut Pak, nanti saya nyusul.
2: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
3: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
2: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
3: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.
7: Oi! Hey, enak saja dia melempar sampah sembarangan tuh.
8: Dasar, masih muda sudah tidak tahu aturan.
7: Iya, betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Coba engkau tengok tadi tuh, ibu tuh. Selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
8: Iya, Bu Ana. Apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadarlah ya.
7: Iya,
8: jangan
7: betul,
8: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing, kan aman.
7: Iya, betul kata engkau tuh. Masa sampah kita bagi ke orang lain dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya?
8: Iya.
7: Ada aja.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
11: Siapa nama capak sampah di lapak dan kau? Di onde banyak puluh sampah kau makan. Cok, oi cok, nampak dia waarnya siapa nama capak sampah di tompek dan kau?
12: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
11: Lapak dan kau bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
12: Maaflah bu, tadi tempat itu kosongnya aku lihat, makanya aku buang sampah ke sana.
11: Cok, tompek sampah lah disodiokan, buang-buang lah di situ. Jangan sembarang juga buang.
12: Okeylah bu, kalau begitu maafkanlah aku ya.
11: Jangan oke eko. Suap kalau nampak deden sekali lagi, awas buang iya.
13: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
8: Bakalan hujan nih. Gimana ya? Beneran hujan gak nih ya?
14: Hujan. Jangan turun deras-deras ya hujan ya.
15: Kenapa sih Bu? Setiap kali mau hujan Ibu cemasnya berlebihan.
8: Gimana gak cemas Pak? Setiap kali hujan deras kita kebanjiran.
15: Bu, gluduk bukan berarti hujan, Bu.
8: Kenyataannya, Pak, banjir!
16: Untuk hidup lebih baik, budayakan, jaga lingkungan kita, menata daerah aliran sungai sesuai dengan fungsinya, jangan membuang sampah sembarangan ke sungai, kali, got maupun parit, jangan membangun rumah atau bangunan di bantaran kali, lakukan pengerukan sungai jika sudah mendangkal. Sistem pemantau dan peringatan akan terjadi bencana perlu dibangun di daerah rawan banjir. Dan lakukan pengisian.
17: Saudara, Anda sedang mengikuti obrolan UMKM Pro 4.
0: Terima kasih Cina Puan, Anda masih bersama kami Pro4 Pekan Baru Suara Budaya Riau di udara PC FM 95,9 MHz. Atau bagi Cina Puan yang mendengarkan siaran kami melalui RR Digital ataupun dengan menyaksikan siaran kami juga melalui YouTube Pro4 Pekan Baru. Baik, masih bersama ownernya si Meledak Nusantara, Mbak Dwi Suliana. Gimana Mbak Dwi? Masih semangat ya?
1: Insya Allah Pak, iya, semangat Pak.
0: Anak muda semangat.
1: Iya Pak.
0: Apalagi masih seangkatan dengan anak saya.
1: Iya Pak.
0: Mbak Dwi, ini kan tadi kita sudah cerita satu harinya kan 10 kilo, ya kan, ubi roti ini apa. Nah, untuk menyiasati supaya bahan bakunya itu enggak susah, ada enggak terpikir Mbak Dwi? Tadi kan mau punya rencana juga mau melebarkan usahanya
1: ya,
0: di Pekanbaru gitu. Ya. Nah, kapan kira-kira mau usahanya di Pekanbaru?
1: Ini masih di ini Pak.
0: Kayak lagu gomblo di angan-angan.
1: Iya Pak, masih ada, masih plan aja itu Pak.
0: Masih plan aja, masih rencana ya.
1: Iya, rencana ya.
0: Tapi rencana itu harus di lakukan juga dengan tindakan,
1: iya, Pak.
0: Aksinya aja, jangan ini apa. Tapi kalau dari segi ekonomi, mungkin lebih menjanjikan Pekanbaru atau yang di SP 2?
1: Kayaknya menjanjikan di Pekanbaru Pak.
0: Menjadi Pekanbaru ya?
1: Iya, karena kan pembeli nggak hanya satu kan Pak, nggak orangnya nggak itu-itu aja. Dan kalau di Buana Bakti itu kan orangnya hanya itu-itu saja yang beli kan Pak.
0: Mondar-mandir satu hari orangnya itu aja,
1: iya,
0: ya.
1: Lah nggak mungkin kan mereka dalam berapa hari beli lagi beli.
0: Kalau di Pekanbaru kan multi orangnya,
1: iya,
0: ya kan. Dari mana aja?
1: Dari mana aja pengunjung, terus bisa bawa oleh-oleh kemana-mana gitu kan Pak.
0: Apalagi Mbak Dwi pernah juga di Purwodadi ya.
1: Iya Pak.
0: Karena di Panam itu memang sentralnya Mbak.
1: Tempatnya kuliner Pak.
0: Ramai banget.
1: Ramai banget itu Pak.
0: Di sana ramai banget. Kemudian apa namanya, kuliner macam-macam.
1: Iya Pak, betul.
0: Ya kan? Itu luar biasa. Ya, jadi kemudian untuk bahan bakunya di Pekanbaru lebih gampang ya Pak?
1: Iya, sepertinya gampang Pak. Karena kan banyak pasar juga di sini kan. Jadi kayaknya untuk cari pun gampang.
0: Iya, kalau di Medan jangan bilang pasar.
1: Iya Pak, pajak ya.
0: Pajak. Pajak berapa? Pajak dua. Ya kan? Pajak ini, pajak merah. Ya apa-apa. Kalau sini pasar itu. Ya, jadi Mbak Dwi kan udah hampir 1 tahun ya,
1: iya,
0: usaha
1: Pak.
0: Ini. Bagaimana dari prospeknya, baik dari jual hamburger, ya kan, kemudian jual bakso, kemudian jual ubi ini, yang mana lebih menjanjikan untuk kedepannya?
1: Sebenarnya sih Pak, kalau menjanjikan bakso prasmanan itu sebenarnya lebih menghasilkan ya Pak ya. Memang cuman sedikit lebih melelahkan.
0: Ya sesuatu, ya kan, sesuatu yang besar tentu melelahkan, ya kan. Kalau nilai prinsip ekonomi dengan modal yang sekecil-kecilnya menghasilkan untung yang besar ya.
1: Iya Pak.
0: Ya kan, itu prinsip ekonomi.
1: Iya Pak.
0: Tapi kalau yang namanya dagang, itu tadi sedikit melelahkan karena pekerjaannya agak sedikit banyak, ya kan.
1: Cuman hasilnya memuaskan.
0: Jadi kedepannya Mbak Dwi yang mana mau dipilih nih?
1: Kalau bisa dua-duanya mungkin Pak, insya Allah dua-duanya saya ini, saya coba Pak.
0: Itu sih nggak milih namanya. Ya. Kalau milih itu kan antar satu sama dua, kalau dua-duanya itu bukan milih.
1: Ya wis Pak. Kesempatan.
0: Ya wis Pak, karepe sing loro ae Pak.
1: Ya mungkin.
0: Itu nggak pilihan namanya.
1: Mencoba inilah Pak. Singkong ini nanti.
0: Karena menjanjikan ya Mbak.
1: Iya Pak.
0: Kerjanya terus nggak rumah.
1: Nggak terlalu banyak ini kali. Paling masaknya aja yang agak sedikit lama Pak.
0: Berapa lama Mbak dari proses ini? Dari proses Mbak mengupasnya, kemudian sampai menjadi gorengan itu sampai diproses. Kalau diproses kan berarti kan udah diungkep itu ya Mbak ya?
1: Iya Pak.
0: Udah diungkep. Nah kalau yang digoreng ini diungkep dulu atau gimana?
1: Sama Pak, sama.
0: Diungkep dulu baru digoreng.
1: Dia direbus Pak. Kalau itu saya rendam dulu 1 malam Pak.
0: Oh direndam lama?
1: Iya dia direndam.
0: Nah ini kan
1: dulu.
0: Tadi kita belum cerita prosesnya. Mungkin Mbak Dwi bisa cerita nih dari beli ke pasar lah nih, beli ke tempat ubinya. Terus kan dikupas. Terus membelahnya ini memang ada aturannya atau gimana seninya belahnya, Mbak?
1: Sebenarnya ini asal aja, Pak, asal belah aja dia. Soalnya
0: enggak ini enggak dipakai takaran.
1: Ukurannya gitu, Pak.
0: Heeh.
1: Sebenarnya udah diukur segitu, kadang menceng, Pak, kadang kayak gitu. Jadi kadang hasilnya ada yang pendek, kadang ada yang panjang gitu, Pak.
0: Mm-mm. Tapi intinya ujungnya dari UBB ini selalu ditimbang kan, Mbak?
1: Iya, tetap ditimbang itu, Pak.
0: Jadi enggak bakalan konsumen dirugikan.
1: Mm-mm.
0: Oh, ini karena kecil banyak.
1: Iya, Pak.
0: Ini kenapa enggak? Padahal dia kan sama ini, ya kan?
1: Mm-mm. Makanya sistemnya sistem timbang kan. Jadi sama rata dia. Walaupun ukurannya berbeda, tapi kan tetap isinya sama.
0: Ya, jadi kalau misalnya nih, Mbak, acara-acara apa aja yang biasanya di konsumennya beli nih, Mbak? Acara-acaranya mungkin seperti kayak ada rapat desa, rapat apa gitu.
1: Iya, pernah
0: momen
1: juga.
0: Momen apa aja, Mbak?
1: Mungkin orang-orang desa aja, Pak. Paling kalau orang itu untuk rapat atau apanya saya kurang tahu, cuman mungkin pesannya agak banyak gitu.
0: Paling banyak berapa kilo, Mbak?
1: Kalau namanya orang desa, cuman di desa ya, Pak, ya paling berapa kota aja sih, Pak? 5 atau 6 gitu.
0: Iya. Itu kalau satu kota yang tadi harga berapa, Mbak?
1: 10.000, Pak.
0: 10.000 ya?
1: Iya.
0: Jadi kalau untuk menjanjikan dari hasil penjualan lebih menjanjikan singkong ya, Mbak?
1: Iya, Pak.
0: Dengan 1 kilo itu, Mbak, kalau sudah dimasak, setelah dibumbuin itu dapat berapa kilo, Mbak?
1: Kalau itu
0: dapat berapa kotak?
1: Waduh, kalau itu saya enggak ini sih, Pak. Soalnya kalau
0: ya kan udah ditimbang ketika beli, kita beli juga kan ditimbang kan, Mbak? Mbak beli yang mentah ditimbang juga enggak?
1: Kalau ya mentahnya kadang kan dia ada
0: berkoni aja.
1: Ya beli per kilonya sih, Pak, cuman kadang kan ubinya ini ada yang bagian keras, ada yang bagian pas dapat kayunya kan, Pak. Jadi 10 kilo itu kan belum tentu 10 kilo gitu. Nanti kupasnya bisa berkurang berapa, 2 kilo bisa, kadang 1 kilo bisa juga. Karena kalau ada banyak kayunya kan, Pak, lebih banyak berkurangnya.
0: Iya, kan pas ketika beli itu kan enggak lihat kayunya gitu,
1: iya,
0: ya, Mbak.
1: Iya, enggak bisa milih kan, Pak. Pokoknya enggak mungkin dipotong bagian kayunya kan, Pak.
0: Iya.
1: Kalau udah dibeli, kalau itu dibeli walaupun ada kayunya ya dibeli aja.
0: Maksud saya itu sampai saat ini enggak ada orang spesial yang nganterin enggak, Mbak?
1: Enggak, belum, Pak. Antar sendiri, buat sendiri.
0: Belum ya?
1: Belum ada, Pak.
0: Kemudian untuk pemasok bahan bakunya sendiri itu Mbak Dwi masih datang langsung ke tempat penjualnya atau penjualnya itu langsung datang ke rumah?
1: Masih ini belanja tempat penjualnya, Pak.
0: Belum langsung diantar ya?
1: Belum, Pak. Karena masih partai kecil kan, Pak, masih sedikit. Belum banyak, mungkin kalau banyak bisa lah.
0: Ntar kalau sudah 1L300 baru diantar.
1: Oh iya, Pak.
0: Ya kan?
1: Iya, Pak.
0: Jadi punya kedepannya Mbak Dwi, tadi kan seperti disampaikan ingin usaha di Pekanbaru. Kapan itu akan direncanakan, tahun ini juga atau?
1: Insya Allah tahun ini, Pak.
0: Tahun ini ya?
1: Insya Allah.
0: Ya udah, nanti memang sebelum saya pensiun nanti bisa dipanggil lagi nanti.
1: Insya Allah. Muda.
0: Oh, sekarang udah di Pekanbaru, Pak.
1: Insya Allah.
0: Di bawah naungan ini.
1: Iya, Pak.
0: Kan kalau apa enggak, walaupun tinggal Pekanbaru tetap bisa bernaung di Pertasena.
1: Iya, Pak.
0: Mas Toto dia masih tetap ini. Baik, Mbak Dewi, tanpa terasa kita sudah selesai ngobrolnya, sudah 53 menit dengan tanpa terasa. Kalau bahasa kampung saya adu-adu pirang jam Pekanbaru, ngobrol enggak terasa udah enak.
1: Iya, Pak.
0: Tapi enggak kedinginan ya?
1: Enggak, Pak.
0: Baik, Mbak Dewi. Iya, Pak. Sebelum kita sudahi obrolan kita tentang UMKM ini, harapan Mbak ke depan sebagai owner Simmel dan Nusantara apa nih, Mbak?
1: Ya, harapannya bisa merambah ke luar kota, terus bisa juga banyak disukai orang dengan rasanya, Pak. Kualitas tetap dijaga kami. Ya, mudah-mudahan bisa bisa lebih maju lagi lah Pak ke depannya nanti.
0: Ya jelas izin-izinnya, PMPWP-nya, izin halalnya, sepik halalnya bisa sepatnya diurus oleh Ketua Bertasena Mas Toto ya.
1: Iya Pak, iya Pak.
0: Dan tentu kalau semuanya sudah dilengkapi kemudian bergabung di Bertasena, minimal kan ada pelatihan, ada penyuluhan juga dari ini ketua iya, MKM-nya.
1: Iya,
0: ya kan, jadi ini sebagai masukan. Kalau sekarang mungkin sekarang Mbak Dwi mau mungkin lihat kemasannya begini, oh ini lebih bagus begini lagi, kotaknya apanya kan gitu.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Iya Pak.
0: Nah ini kan suatu kemajuan. Jadi semoga MKM-nya owner si Meledak Nusantara ini memang udah yakin namanya si Meledak Nusantara?
1: Ada masukan juga sih Pak yang lain gitu kan.
0: Apa namanya Mbak?
1: Namanya Sigledek Mulyo 99 Pak.
0: Loh kok pakai 99?
1: Angka keberuntungan Pak.
0: Oh enggak beruntungan.
1: Angka hoki itu Pak.
0: Kalau biasanya itu kalau orang kita yang percaya itu angka yang hoki itu angka 8 karena 8 itu enggak pernah putus.
1: Iya Pak.
0: Kalau 9 putus dari susah mulai kan putus dia. Tapi kalau 88 itu angka 8 kan enggak putus ya lingkarannya. Iya. Itu.
1: Ya udah nanti biar saya ganti 88 aja wes Pak.
0: Jadi enggak habis-habis.
1: Iya,
0: kalau 9 ada awal ada akhirnya.
1: Iya Pak.
0: Nah itu perutnya kan angka 9 itu kan itu dari awal kan muter sampai ujung kan. Berarti udah habis, ada masanya. Tapi kalau angka 8 kan enggak, dimuter-muter situ aja. Dari balik pindah balik lagi. Lebih baik kan bisa itu si Meledak 88 Nusantara SP2.
1: Iya Pak.
0: Mbak Dwi Suliana gitu. Mbak Dwi terima kasih jauh-jauh dari Kerinci Kanan hadir di obrolan Terso MKM. Dan kita berharap apapun ini singkongnya lebih maju lagi. Apalagi kalau ada yang sudah nyaksikan YouTube kita Pro 4. Bagaimana penasarannya untuk mencicipi resepnya singkong si Meledak Nusantara ini. Silahkan di nomor berapa Mbak? Bisa ngubungi Mbak?
1: 0821.
0: Karena Mbak Dwi nggak punya IG ya sama Facebook ya?
1: Iya.
0: Ada ya Mbak?
1: Facebook ada Pak, cuman apa saya nggak mencantumkan.
0: Wah, Facebook sendiri pribadi. Yang untuk ini loh, untuk si Meledak ini?
1: Belum ada Pak.
0: Nah itu lebih bagus. Pergunakan media elektronik untuk mempromosikan baik di TikTok-nya,
1: iya,
0: kemudian di Facebook-nya, IG-nya, ya kan?
1: Iya Pak.
0: Supaya gencar ini, jangan memang secara online, tapi kan namanya online-nya itu kan ada kelompok-kelompok tertentu kan?
1: Iya
0: Pak. Yang lain enggak. Seperti YouTube kita ini kan orang bisa nyaksikan di mana aja.
1: Iya Pak.
0: Nah kalau penasaran dengan yang dilihat di gambar ini di YouTube kita, silakan hubungi di berapa?
1: 08 0821 7617 2868.
0: Itu nomor WA langsung ya Mbak?
1: Iya Pak, nomor WA langsung.
0: Nah, newanya Mbak Dewi ya, bisa langsung order di sana ya?
1: Iya Pak.
0: Tapi kalau butuh prosesnya ready langsung Mbak? Enggak? Butuh waktu?
1: Butuh waktu di pemesanan dulu Pak.
0: Minimal 2 hari?
1: Iya Pak.
0: Oke, terima kasih Mbak Dewi. Mudah-mudahan saya selalu bersama keluarga dan teman-teman di SP sana.
1: Amin.
0: Dan sukses selalu ya.
1: Amin Pak.
0: Dan saya berharap kedepannya bisa hijrah ke Kota Pekanbaru.
1: Iya Pak.
0: Untuk membawa si Meledak ini.
1: Iya Pak.
0: Tapi bukan bom ya, meledak seleranya ya.
1: Meledak seleranya, rasanya.
0: Iya, iya, iya. Baik Cik dan Puan, dimanapun Anda tengah mendengarkan acara obrolan Terso MKM, baik itu yang juga melalui Persia FM 95,9 MHz atau yang mendengarkan melalui area digital atau yang menyaksikan secara langsung kami di YouTube Pro 4 Pekanbaru. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan obrolan singkat tentang si Meledak Nusantara, owner dari Mbak Dewi ini ya, owner dari sebelah ini, ada manfaatnya setidaknya menjadi motivasi untuk teman-teman untuk berusaha ya. Karena setiap usaha itu membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Dan tapi jangan lupa diiringi dengan doa. Tanpa semua itu tidak akan berarti apa-apa. Terima kasih Mbak Dewi.
1: Ya,
0: akhirnya obrolan UKM hari ini saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
9: Terima kasih. Obrolan UMKM hadir setiap harinya pukul 11 siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Kalau RRI sampai pantai ini kan, nggak ada yang tahu.
3: Om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor, kan ada tempat sampah tuh.
2: Aduh, jadi malu aku. Pipi gue rasa kecil.
4: Iya deh.
5: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain.

0: Om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor. Kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Itu gue rasa kecil.
2: Iya, Dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini.
2: Bakalan hujan nih. Gimana ya? Beneran hujan gak nih ya?
4: Hujan. Jangan turun deras-deras ya hujan ya.
5: Kenapa sih Bu? Setiap kali mau hujan Ibu cemasnya berlebihan.
2: Gimana gak cemas Pak? Setiap kali hujan deras kita kebanjiran.
5: Bu, gluduk bukan berarti hujan Bu.
2: Kenyataannya Pak, banjir.
6: Untuk hidup lebih baik, budayakan, jaga lingkungan kita, menata daerah aliran sungai sesuai dengan fungsinya, jangan membuang sampah sembarangan ke sungai, kali, got maupun parit.

Jangan membangun rumah atau bangunan di bantaran kali. Lakukan pengerukan sungai jika sudah mendangkal. Sistem pemantau dan peringatan akan terjadi bencana perlu dibangun di daerah rawan banjir. Dan lakukan penghijauan.

0: Aduh kak, kak, untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
1: Ditanam di halaman rumah lah, adek. Biar udara kita segar dan tikungan kita juga bebas banjir.
0: Halaman rumah? Memang bisa, kak.
1: Ya ampun, adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara. Terus menghasilkan O2. Jadi, pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana alam.
0: Oh, begitu. Aku boleh ikut ya, kak?
1: Boleh dong.

0: Liburan kali ini kemana ya?
1: Gimana kalau kita ke mall, shopping-shopping, atau kita ke taman kota sambil cuci mata?
2: Kamu ini, Ki, yang tahunya hura-hura terus.
1: Lah, terus kemana dong?
0: Iya, Lan. Memangnya kamu ada ide nggak?
2: Bagaimana kalau kita ke museum aja? Mau nggak?
1: Apa? Ke museum?
0: Iya, Lan. Ngapain ke museum? Paling-paling lihat barang-barang purbakala. Mana berdebu lagi? Apanya yang menarik coba?
2: Kalian ini, museum itu bukan sekedar tempat menyimpan barang-barang purbakala aja. Tapi kecintaan kita terhadap negara ini juga bisa dibangun dengan melihat peninggalan sejarah dan budaya masa lampau.
0: Iya juga ya.

Terima kasih Cirebon Puan, ada bersama kami perempat dari Pekanbaru Suara Budari di udara Pesan FM 95,9 MHz atau Cirebon Puan mendengarkan siaran kami saat ini melalui area digital. Pukul 12.24 menit waktu Indonesia Barat, tiba saatnya kami kemanakan seruan azan pada masuk waktu sholat fardzuhur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya hari ini Kamis tanggal 6 Agustus 2026.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Lalu Nabi berkata, "Demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat." Hadis riwayat Muslim.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Ini mungkin masih foto apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
4: Mina!
5: Ya, Tante?
4: Sini! Kenapa, Tante?
6: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
5: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
6: Emang marah karena apa?
5: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
6: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
5: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
7: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, jenengku Rudi, biasa gawe.
2: Perkenalkan Odan Oko Christine Pahlawani.
3: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
4: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
5: Waidu mage bahasa huba untuk ngedangat oleh baima atau oleh para umama.
6: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
7: Basanto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
8: Nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
1: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
4: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Tiro Mwan, Anda bersama kami Pro 4 dan Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara bersih FM 95,9 MHz atau bagi Tiro Mwan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui area digital. Pukul 13.05 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti siaran perjalanan nasional Pro 4 Jakarta bersama RRI Samarinda di program Suara Budaya Nusantara hari ini, Kamis tanggal 6 Agustus 2026, dengan topik menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern.
2: Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta, Bang Po. Seperti biasa, ayo udah info tadi ya Bang Po ya, kita hadir lagi ya Bang Po dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Yang kali ini ayo bakal ajak Abang Po ke Samarinda ye. Kita mau jalan-jalan dulu ke RRI Samarinda. Kayaknya sudah hadir di sana ya Bang Po ya. Udah komplit ya, udah lengkap kalau ayo lihat ya Bang Po. Bentar, ayo cari dulu nih. Apanya Mpok Nopa yang bakal dicari? Sabar, orang sabar mah disayang Tuhan ya. Kata siapa, kata Aye. Di Samarinda ada, oh ini beda, sebentar, Aye yang salah buka jadinya. Bukan yang ini Mpok Nopa. Oke, yang ini boleh. Yang mana nih? Yaudah kalau gitu kita langsung aja Bang Po menuju ke RRI Samarinda. Ada apakah di RRI Samarinda? Ayo mau sapa dulu dah yang ada di Samarinda, yang udah dari tadi tangkringin dan nungguin kita ya. Ayo kembali ke sini dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam Mbak Nova.
1: Iya, apa kabar Samarinda?
2: Alhamdulillah, panas.
1: Itu suara masih kembali-kembali aja kayaknya.
2: Oh iya. Waduh.
1: Suaranya Mbak Nova kayaknya balik lagi ke Mbak Nova deh.
2: Mbak ya.
1: Iya.
2: Oke, sambil kita cek ya Mbak ya di sini ya.
1: Oke, sambil dicek-cek ya. Di Samarinda ada Mpok Nita. Iya kan?
2: Iya. Kalau di sini pakai Mbok nih, Mpok.
1: Oh, Mbok. Kalau kita Mpok, di sana Mbok ya.
2: Betul.
1: Oke, dah kalau gitu.
2: Tapi sebelumnya Mpok Nova sendiri gimana kabarnya? Sehat?
1: Seperti yang dilihat masih tetap cantik, masih tetap manis, masih tetap belam-belam.
2: Luar biasa.
1: Iya dah. Jakarta panas. Kemarin malam sempat hujan sebentar doang. Tapi kita sih berharapnya hujan ya. Karena udah beberapa minggu hampir satu bulan kita nggak ditemuin sama hujan.
2: Betul, di Samarinda bahkan nggak ada hujan nih. Sama sekali gitu.
1: Enggak ada hujan sama sekali.
2: Iya, lumayan luar biasa hawanya.
1: Oh, udah lumayan lama juga ya. Iya, benar. Ya yang penting hatinya enggak panas ya.
2: Benar.
1: Hari ini Mbak Nita kita menghadirkan siapa?
2: Ada Busu.
1: Ya, Busu.
2: Ini nih.
1: Ayo.
2: Kita contek dulu ya.
1: Iya, contek daripada salah ya.
2: Bayu. Kita bisa kalau bahasa biasanya Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN.
1: Oke. Kita ngebahas tema tentang
2: menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern.
1: Oke, kalau gitu. Seperti biasa, ngobrol dulu sama narasumbernya. Nanti kita buka line telepon dan kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp nih ya. Ngobrol dulu sama Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan nanti kembalikan ke Ayah lagi ya, Mpok ya.
2: Iya, enggak saya bawa pulang ya, Mpok.
1: Iya, jangan bawa pulang dong. Jangan dianggurin. Oke, Mbak Nita silakan.
2: Siap, terima kasih Mbak Nova dan juga selamat siang tentunya sahabat budaya seluruh Nusantara. Kita jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 dan tentunya perkenankan saya Nita dari RRI Samarinda dan juga nanti para pendengar dan pemirsa RRI Pro4 dimanapun berada juga bisa bergabung ya di sesi selanjutnya. Dan tentunya acara ini bisa disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda dan juga bisa didengar dan disaksikan melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk tema kita hari ini ya untuk pendengar Pro4 dan juga Mpok Nova di Jakarta adalah seputar menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern. Dan tentunya sudah kita panggil-panggil dari tadi ya narasumber kita di studio sudah ada Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan beliau ini adalah dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Selamat datang Bapak di sini.
3: Selamat datang, Emak, terima kasih.
2: Iya, gimana kabarnya Bapak, sehat?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Tadi naik apa Pak? Naik getek. Iya. Iya, Samarinda panas ya Pak ya. Tapi tidak menyurutkan semangat kita tentunya hari ini berbagi dengan seluruh pendengar Perempat Senusantara ya. Mungkin langsung aja Pak Bayu, nggak usah lama-lama, kita ya langsung mau tanya nih Pak. Sebenarnya menurut Bapak sendiri juga, gimana kondisi lagu-lagu daerah saat ini, khususnya di kalangan generasi muda? Sebenarnya apakah masih banyak yang minatkah atau malah mulai hilang gitu?
3: Oke. Kondisi ya, ya ini soal kondisi lagu-lagu tradisional atau lagu daerah yang ada di tempat kita ini atau di Kalimantan Timur. Ini agak pelik juga kalau saya lihatnya, soalnya anak-anak muda itu sebetulnya tidak sepenuhnya meninggalkan ya, bagi saya tidak sepenuhnya meninggalkan musik tradisi, tapi semacam ada pola konsumsi yang berubah gitu, konsumsi musik ya khususnya gitu. Nah kalau anak muda itu dikasih musik tradisi atau lagu daerah yang dalam format yang alami, format yang lama gitu ya, misalnya kayak tingkilan kan mbok tahu ya, main gambus selalu ada pantun di situ ya. Nah kalau anak-anak muda itu disuguhkan dengan yang begitu, mungkin mereka akan asing gitu ya. Nah tapi pada kenyataannya itu mereka bukan tidak suka dengan musik yang begitu, tapi lingkungan kayak di tempat kita dan khususnya media itu juga sangat mempengaruhi selera anak muda. Jadi musik pop, musik indie yang selalu disetel di media-media itu pada akhirnya membentuk selera itu. Nah yang menariknya ketika lagu-lagu pop atau modern itu ketemu dengan lagu-lagu tradisional atau lagu daerah itu, anak-anak suka gitu, antusiasnya tinggi gitu ya, anak muda banyak suka. Kita juga banyak ya contohnya yang viral gitu, kayak di sini ada Alif Akot, ada Uyau Morris gitu ya. Nah itu kan ketika musik modern, pop, funk itu ketemu dengan musik daerah gitu. Nah di situ jadi anak muda sebetulnya antusias di situ. Nah kalau dari kami kacamata etnomusikolog melihatnya bahwa musik itu kan semacam kebudayaan yang hidup ya, jadi bukan kayak benda atau objek yang hanya punya nilai dari masa lampau gitu, tapi dia juga punya nilai sosiologisnya, punya nilai budayanya gitu. Jadi dia itu semacam kebudayaan hidup. Kalau dari kacamata kita sebagai etnomusikolog, anak muda yang melakukan, yang suka musik dengan cara mereka yang memadukannya dengan musik modern itu menandakan bahwa lagu daerah itu masih relevan di anak muda, masih hidup di anak muda,
2: masih diminati ya Pak ya,
3: ya.
2: Tapi menurut Bapak sendiri dengan potensi yang ada gitu ya, dengan minat yang sekarang, apakah berpotensi untuk di masa depan akan jangka panjang gak Pak? Atau menurut Bapak masih ragu nih dari Bapak sendiri?
3: Ya selama apa yang anak muda itu suka di zaman dia, kayak kan yang lebih suka kan masuk musik pop, musik jazz gitu ya, selama itu masih bisa dipadukan dengan musik daerah, menurut saya akan tetap jalan ya.
2: Oke, okay, siap. Kita ke pertanyaan selanjutnya juga ya Pak Bayu ya. Kenapa sih sebenarnya Pak, aransemen musik modern dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menghidupkan kembali juga lagu daerah kita gitu ya, tanpa juga menghilangkan nilai budaya yang ada gitu?
3: Oke, okay, baik. Ya, pertanyaannya sangat nyambung ya dengan yang sebelumnya. Jadi aransemen itu memang semacam jembatannya yang bisa memadukan nilai-nilai lama yang ada di dalam musik daerah, lalu dipadukan dengan gaya bahasa musik yang ada di anak remaja saat ini. Nah, tapi kan ada pertanyaan tadi, kenapa, apakah ini dapat tidak merusak nilai-nilai ya gitu ya, Mbok ya? Ya sebetulnya ada dua perbedaan ketika kita melihat musik tradisi itu.
2: Bapak izin, mohon maaf saya potong ya agak boleh dekat sama mereka. Oke, mantap Bapak, silahkan lanjutkan Pak, boleh.
3: Jadi ketika melihat musik tradisi itu sebetulnya ada dua hal ya. Yang pertama itu formnya, bentuknya, yang kedua itu lapisannya, isinya gitu. Nah, yang form itu kaitannya dengan alat musiknya, lalu perubahan stylenya, kayak menjadi funk, kayak menjadi pop gitu ya. Lalu juga harmoninya atau kunci-kunci akornya di situ. Nah, ada bagian yang kedua itu bagian bagian esensinya, itu di situ ada cerita tentang musik tradisi itu, ada filsafatnya, falsafah masyarakatnya, ada fungsinya. Jadi sebetulnya ketika anak muda melakukan aransemen, dia hanya melakukan bagian lapisan luarnya aja, mengubah form-formnya aja gitu. Betul. Ya, mengganti bentuknya, tapi melodinya nggak diganti gitu. Ya, dan itu kan tandanya nilai-nilai pentingnya nggak hilang gitu, tapi yang diubah hanya bagian formnya saja, bentuknya saja. Nah, dan ini juga efektif sebetulnya, efektif untuk membangun sense of belonging gitu ya, rasa memiliki. Jadi anak muda zaman sekarang kan sukanya musik-musik pop ya,
2: Boy. Betul. Kayaknya yang lagi viral tuh hipdut gitu ya, Pak ya?
3: Iya.
2: Mulai.
3: Saya nggak tahu itu yang gimana itu. Nah, ketika dia suka dengan musik pop, lalu itu diketemu dengan musik daerah gitu ya, dia akan bilang, loh ini punya saya, ini zaman saya saat ini seperti ini. Jadi lagu daerah itu lebih dimiliki dengan cara yang begitu. Oh, saya memiliki musik daerah itu. Nah, ini dia punya saya yang bentuk zaman saya kayak gini gitu. Yang sudah dipadukan begitu tadi.
2: Lanjut, Pak.
3: Efektif juga dalam hal untuk menjangkau memperluas ini jangkauannya. Jadi musik lagu daerah itu sebetulnya sudah ada industrinya. Jadi kita lihat kayak di bandara itu kan suara sape itu.
2: Iya, benar.
3: Hampir di setiap bandara di Kalimantan ini itu pembuatnya dapat royalti. Jadi pembuatnya itu dapat royalti atas penggunaan musik sape di sana gitu. Tapi ya, kalau kita dengar lagi lebih jelas bahwa musik sape itu bukan hanya alat sape saja yang dimainkan, tapi ada synthesizer yang dikombinasikan dengan itu supaya membuat sape itu menjadi lebih enak didengarnya, kualitasnya lebih bagus gitu. Nah, jadi ketika aransemen dipakai untuk membuat mengkombinasikan antara musik daerah dengan musik modern, itu sebetulnya bisa menjangkau, dia menjadi membawa musik tradisi menjadi ke dalam dunia industri musiknya gitu. Jadi ada tiga hal itu ya mungkin ya tadi.
2: Gitu, dan sebenarnya Pak, aspek apa yang harus tetap dipertahankan Pak supaya identitas budayanya juga, makna lagunya gitu ya, walaupun tadi memang kan kalau aransemen musik kan cuman apa ya tadi Pak, yang kayak ibarat kulitnya aja gitu ya, yang diubah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya aspek apa yang benar-benar nggak bisa sama sekali diganggu gugat tuh Pak?
3: Melodi.
2: Oke.
3: Melodi itu bagian intinya. Jadi ketika melodi itu udah berubahnya sangat jauh atau drastis, itu kita kehilangan orientasi, ini musik dari mana gitu ya. Jadi memang melodi itu mesti dipertahankan. Yang kedua juga bahasa. Di dalam bahasa tuh kayak ada falsafahnya masyarakat. Jadi ketika musik tingkilan atau tarsul itu dibawakan dengan cengkok yang tidak sesuai dengan itu, kayaknya itu sudah orang tidak mengenal lagi gitu ketika itu diubah sangat jauh ya gitu. Nah, dan satu lagi mungkin fungsi ya. Jadi setiap lagu daerah itu ada fungsinya. Ini buat meninabobokan anak, ini buat hiburan, ini buat ritual gitu ya. Jadi itu harus dijaga. Ketika ini ada lagu dari Dayak namanya Jong Nyelong gitu ya. Lalu ketika lagu itu mau diubah, padahal itu fungsinya buat ritual di masyarakat Dayaknya. Tapi diubah dengan gaya yang agak ngebeat dance gitu kan, itu yang
2: kurang,
3: bebas ya kan, nggak jadi nggak etis ya.
2: Betul,
3: gitu.
2: Nah, betul.
3: Gitu. Mungkin itu. Jadi ada tiga hal itu ya, melodi gitu ya, kita harus melihat bahasanya juga, dan tadi soal fungsinya, di fungsinya fungsi apa sih di masyarakat ya, gitu.
2: Oke, siap. Nah, tapi sebenarnya Pak, tantangan terbesarnya apa gitu ya yang dihadapi oleh para musisi atau arranger waktu lagi ngaransemen ulang lagu daerah supaya tentunya tetap bisa makin kekinian gitu ya, dan juga bisa diterima generasi muda tapi tetap juga menjaga keaslian nilai budaya lagunya gitu.
3: Ya, kalau teknis itu persoalan tangga nada. Jadi kalau di musik tradisional kita itu kayak gamelan, selendro, pelog, selendro itu sistem tangga nadanya sangat beda dengan sistem tangga nada modern gitu ya, yang do re mi fa sol la si do gitu. Nah itu jadi ketika dipadukan itu ada kesan fals gitu. Nah disitulah ada tantangan bagi pembuat arranger itu membuat bagaimana ini nggak begitu fals tapi nggak begitu modern juga gitu. Jadi ada di tengah-tengah itu. Jadi untuk menjaga keseimbangan antara yang modern dan tradisi itu penting juga sih. Itu tantangan menurut saya yang paling sulit,
2: sulit
3: ya,
2: iya,
3: dilakukan.
2: Tapi sejauh ini Pak, apakah rata-rata musisinya udah pada berhasil kah untuk menyeimbangkan itu atau gimana Pak?
3: Pada akhirnya ya kebanyakan mengubah ya, jadi sedikit mengorbankan yang tradisional ini gitu ya. Kita tahu kayak di Sawung Ujo di Bandung itu angklung ya, angklung itu diubah sistemnya, setelannya, tapi kan memang orientasinya untuk mendatangkan wisatawan, jadi wisatawan bisa datang ke sana, bisa nyanyi gitu, lagu-lagu pop dengan lagu-lagu pop gitu. Nah jadi kebanyakan sedikit mengorbankan yang bagian tradisi ini lalu mengangkat yang modernnya.
2: Iya. Oke. Nah, tapi sebenarnya sendiri Pak punya, apakah Bapak tuh punya contoh lagu daerah Indonesia atau khususnya Kaltim deh Pak ya, yang akhirnya menurut Bapak nih berhasil untuk diaransemen ulang dan juga tentunya responnya juga positif dari masyarakat, terutama juga anak-anak muda gitu. Dan juga menurut Bapak sendiri juga sebenarnya apa sih Pak yang membuat akhirnya aransemen ini dinyatakan berhasil gitu?
3: Oke. Ya salah satunya kembali ke yang tadi ya, dia mampu menyeimbangkan antara aspek yang ada di dalam musik modern dan juga aspek yang ada di dalam musik tradisi. Kalau dalam hal itu ya, saya melihatnya ada di Kalimantan Timur ada kelompok Olah Gubang ya, kayak Oji gitu ya, sedikit mempertahankan bisa menyeimbangkan itu ya, jadi tidak sama sekali mengorbankan musik tradisinya dan juga memakai estetika musik modernnya gitu. Jadi mungkin salah satunya itu ya, Ozi ya.
2: Si Ozi ya,
3: iya,
2: Pak ya.
3: Iya, kelompoknya Ozi.
2: Karena itu mulai ada nama juga di sini ya, Pak ya, di Kaltim khususnya dong. Gitu ya. Nah, untuk Bapak kan sebagai dosen juga, Pak ya, di Unmul, gimana juga peran perguruan tinggi, musisi, komunitas seni tentunya dalam mendorong pelestarian lagu daerah ini melalui inovasi musik yang tetap menghargai nilai tradisinya.
3: Ya, baik Mbak, ini memang tiga ini ya Mbak,
2: tiga elemen
3: ya, yang memang nggak bisa saling terpisah ya gitu ya. Di bagian institusi atau akademisi tentu dia akan membawa mencari dokumentasi dan mengkaji nilai-nilai itu yang tadi kita sebut bagian substansinya. Jadi akademisi itu lebih senang ke bagian itu yang bicara tentang falsafahnya, bicara tentang fungsinya gitu ya. Nah pelaku-pelaku ini biasanya lebih cenderung di bagian formnya, bagian bentuk lapisan luar itu, mengotak-atik bunyinya, mengganti instrumennya, mengganti gayanya gitu Mbak. Nah itu saya rasa itu nggak bisa saling terpisah, jadi kita saling bersinergi bahwa teman-teman di musisi juga membutuhkan pengetahuan yang mendalam bahwa untuk mengaransemen musik itu butuh juga pengetahuan dalamnya gitu ya, supaya mereka lebih punya nyawanya ya, punya jiwanya pada saat membuat musiknya itu. Gitu Mbak.
2: Tapi pernah nggak sih Pak mendapati orang yang misal konsul sama Bapak gitu tentang aransemen lagu ini atau belum ada tuh Pak?
3: Ada
2: ya ada, Pak ya. Dan terus biasanya keluhannya tuh paling mereka keluhkan biasanya apa Pak?
3: Ya satu lagi mungkin yang pengalaman di lapangan ya, semacam kritikan di kelompok konservatif. Jadi kan ada ini nih musik tradisi tapi ini yang menganggap bahwa kami ini seperti yang zaman dulu gitu, gitu. Itu kelompok-kelompok gitu biasanya di orang tua ya, gitu ya. Dan mereka melihat, oh kalau musik kalian itu terlalu jauh di aransemennya gitu, jadi udah menyalahi pakem-pakemnya misalnya.
2: Nah, iya. Oh rata-rata malah dari tetua-tetuanya Pak ya. Betul. Yang kurang setuju ya, dengan dimodernisasi ya alat musik kita gitu ya. Oke siap. Mungkin pertanyaan terakhir Pak ya, sebagai penutup juga, mungkin boleh diberikan pesan Bapak juga kepada generasi muda tentunya yang ingin berkarya dengan lagu-lagu daerah, supaya bisa tetap kreatif, tapi tentunya itu tadi ya, bisa menyeimbangkan gitu ya Pak, antara modernisasi juga dengan keaslian, serta bisa menghormati warisan budaya kita. Boleh, silahkan Pak.
3: Iya, saya sedikit aja mungkin ya penutupnya. Tetaplah bereksperimen, tapi mulai dengan yang Mbak bilang tadi ya, mulailah dengan menghargai gitu ya. Untuk menghargai itu kita butuh pengetahuan yang digali dari sumbernya tadi. Jadi tetap teman-teman untuk melakukan eksperimen, dan dimulai juga dengan menghargai kebudayaan gitu.
2: Oke, siap. Mungkin inilah penjabaran dari Bapak Bayu ya, seputar tema kita hari ini, yaitu menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern yang ternyata di lapangan pun masih ada beberapa, bahkan yang masih rumpang ya Pak ya, yang masih butuh untuk kita sama-sama evaluasi dan perbaiki bersama. Mungkin Pak Nova boleh ditambahkan?
1: Ya, kita kasih kesempatan aja dulu langsung ya, buat pendengar kita yang mau bergabung. Tapi kita break dulu kayaknya.
2: Oke, siap.
1: Ya, Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara nanti boleh bergabung bersama kami. Untuk Samarinda nomor teleponnya
2: di 0541-7272-656.
1: Diulang lagi boleh?
2: Boleh. Ya oke, 0541-7272-656.
1: Oke, ada nomor lain?
2: Satunya masih trouble.
1: Oke, baik kalau gitu. Untuk Jakarta seperti biasa ya, di 021-35-04-510, 021-34-0798. Boleh ke WhatsApp-nya kami di 0812-1124-928. Bonita, kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama dengan, sebentar ini belum nongol ya. Masih bersama dengan RRI Samarinda dan di sana masih ada Mbok Nita. Oke, kita terima yang bergabung di telepon di Samarinda. Sudah ada yang bergabung kah?
3: Si kosong, Pak.
2: Masih
3: di sana udah ada?
2: Di sini sudah ada, kita sambungkan di sini ya.
3: Boleh, silahkan.
2: Halo.
4: Halo. Halo. Assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang belang-belang ke kota Depok.
2: Jakarta dong.
4: Indonesia dong.
2: Iya, Indonesia dong sekarang. Waalaikumsalam Ica.
4: Ya. Salam Mbak Nita, salam budaya, budayakan salam.
3: Budayakan salam. Lama ya enggak dengar suaranya Mbak Ica ini ya?
4: Iya, habis sakit dulu tapi alhamdulillah sudah semangat lagi nih, ada Mpok Nova soalnya.
3: Jadi Mpok Nova semangat Ica.
2: Masya Allah luar biasa. Oke, Ica.
4: Ponova kan ini temanya masalah lagu-lagu apa tadi?
2: Lagu daerah.
3: Lagu daerah.
4: Kebetulan Ica itu pencinta lagu daerah nih. Mm-hmm. Selain lagu daerah Bugis, Makassar itu, aku paling pencinta lagu-lagu Minang.
2: Lagu Minang.
4: Di Kalimantan juga. Mm. Kalau lagu di Kalimantan itu, aku suka yang ini Mbok Nita. Aku menyanyi judulnya.
3: Sama kita berarti, Ica.
4: Yeah. Lagu ini lagu mainan, lagu ini lagu sendirian. Jangan teman dengar. Ica pengen tahu, itu lagu aku menyanyi itu sekarang masih ini gak sih sama anak-anak di situ, Mbak Nita di anak-anak SD, anak SD gitu. Masih tahu enggak lagu kayak gini?
2: Oke. Itu aja.
4: Iya, kan sekarang anak-anak tuh tahunya ini.
2: Lagu-lagu TikTok ya.
4: Lagu-lagu Ambon, lagu-lagu Papua, lagu apa gitu.
2: Ya.
4: Lagu NTT. Oke, itu aja. Salam sama Pak Bayu ya, sama semuanya. Katanya semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ica di Bone.
3: Kita kesini dulu ya.
2: Iya, silakan.
3: Boleh. Iya, terputus Mbak Nova.
2: Dicoba lagi barangkali.
3: Boleh ya, ditelepon lagi. Mungkin, tadi juga belum Nita sebutkan ya, bisa ke WhatsApp juga ya Mpok ya. Di Pro4 Samarinda, bisa di 0811-5819-984. Ya, kita sapa penelpon selanjutnya Mbak Nova ya.
2: Iya, silahkan.
5: Salam budaya-budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Bu Suagu.
5: Kenal lagi masih suara aku ya.
3: Alhamdulillah. Ini se-Nusantara ini Bu Suagu ya. Mungkin boleh disapa dulu ini. Ada Mbak Nova di Jakarta.
5: Buat Mbak Nova, semoga sehat selalu. Salam kenal sama Bu Suagu dari Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara 10.
2: Amin. Ya, salam ya, kenal salam kembali.
3: Langsung Bu Suagu ini mau ada pertanyaan apa untuk Bapak Bayu?
5: Ini pertanyaannya nih apa nih?
3: ini kita tentang lagu-lagu daerah melalui aransemen
5: modern. Aku ini enggak. Bisa lagu daerah aku
3: Hah? Belum bisa, karena kita ikutnya sama Jakarta ini, Musa Agil. Nanti kita habis ini dangdutan deh, baru kita request ya, Musa Agil ya. Ada pertanyaan kah?
5: Nah, ada pertanyaan aku nih.
3: Oke deh, siap.
5: Buat Nita sama... Buat siapa tadi?
3: Pak Nova.
5: Buat... Hanya nih, semoga sehat selalu aja sama Nova.
2: Amin.
5: Ubur-ubur, senuk. Terima kasih, Nuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada lagi kan Pak Nova di sana?
2: Di sini masih ada, kita sambungkan dulu ya.
3: Oke, siap.
2: Halo. Halo.
6: Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Iya.
2: Bang Taher.
6: Iya.
2: Silakan, Bang.
6: Halo. Bu Nita di Samarinda.
3: Iya, halo, Bang Taher.
6: Iya. Jangan butuh air nih, mau ke sana.
3: Siap.
6: Iya, sama apa-apa narasumber.
3: Narasumbernya ada Bapak Bayu.
6: Oh, Bapak Bayu, salam kenal ya, Pak. Iya. Ya, jelas aja pertanyaan ya. Iya. Itu apa nama grup atau judul lagu atau ada filosofi yang yang berkaitan dengan aransemen itu? Karena ya, aransemen itu judul lagu apa nama grup apa grup atau kan ada filosofi yang dia berkaitan itu mau dijelaskan. Assalamualaikum.
2: Oke, baik. Dijawab dulu mungkin sama Pak Bayu, silakan.
3: Boleh. Hilang dari Ica dulu berarti ya, Pak Nova ya.
2: Iya.
3: Tentang lagu Aku Menyanyi itu sebenarnya Pak masih dilestarikankah oleh anak-anak di sini atau menurut Bapak sudah hilang nih? Karena Aku Menyanyi kan kalau saya dulu identiknya waktu saya kelas 4 SD itu Pak.
7: Iya.
3: Boleh, silakan.
7: Kalau saya melihatnya itu masih sangat diminati sama anak-anak ya, soalnya itu melodinya isi tune apa enak didengar gitu kan.
3: Betul.
7: Dan enak dinyanyikan juga gitu. Jadi dan banyak juga versinya, udah ada yang dibawakan dengan band, ada yang dibawakan dengan apa musik jazz juga, keroncong juga ada gitu. Jadi mungkin itu yang membuat semakin banyak pilihan-pilihan anak muda untuk anak-anak untuk menyukai gitu, milih mana yang saya suka gitu. Saya lebih suka ke musik popnya gitu.
3: Oh iya betul.
7: Jadi memang masih banyak diminati.
3: Masih banyak ya Pak ya. Dengan aransemen asli kah atau yang modern?
7: Oh, itu dengan modern gitu Mbak.
3: Modern ya? Oh itu hitungannya modern Pak ya, aku menyanyi. Oh oke. Makanya easy listening juga ya buat anak-anak.
7: Betul ya.
3: Gitu ya Pak ya. Okay,
7: tapi kan bahasa dan cengkoknya gitu yang membuat itu khas Kalimantan.
3: Oh betul.
7: Khas Kutai ya.
3: Ah iya benar, bahasa ya betul sekali. Oke, Pak selanjutnya juga ada dari Busu Taher tadi ya. Kalau Jakarta mah Bang Taher gitu ya. Nah sebenarnya apa nama grup yang berkaitan dengan aransemen itu tadi ya? Pertanyaannya Pak Nova ya?
2: Iya benar.
3: Iya benar. Iya Pak, silahkan Pak.
7: Mungkin aransemen ini bukan nama grup ya Pak. Jadi ini semacam proses yang dilakukan anak-anak muda zaman sekarang itu ketika dia mengkombinasikan musik-musik pop dengan musik-musik tradisional. Jadi semacam kegiatan ya, kegiatan atau proses. Ya, jadi aransemen itu semacam mengubah gitu, memodifikasi kembali lagu yang ada di zaman dulu, gitu, yang datangnya dari zaman dulu. Disesuaikan dengan masa kini.
3: Kalau nama-nama grup mah macam-macam ya
7: oh,
3: Pak ya.
7: Banyak.
3: Ada banyak di sini orkes Tingkilan.
7: Iya, kalau di Jakarta kan juga ada Dwiki Darmawan,
3: betul.
7: Ada Vicky Sianipar gitu ya. Nama-nama. Iya.
3: Betul
7: ada
3: sih.
7: Ada Ubit juga di IKJ itu dari Aceh gitu ya.
3: Karena kalau bisa kita bahas grup itu pasti banyak ya se Indonesia ini. Kayaknya sampai besok nanti kita sama Mbak Nova bersama Mbak Nita ini. Mbak ini kita sama penelpon selanjutnya boleh ya?
2: Boleh silakan.
3: Oke, halo, salam budaya.
5: Salam budaya, budaya salam Nusantara, wanita.
3: Iya, usul-usulan. Ini
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa dulu ada Mpok Nova di Jakarta.
5: Salam kenal Mbak Nova dari usul-usulan, rekaman.
2: Salam kenal kembali.
5: Siapa lagi tuh?
3: Ada Pak Bayu, narasumber kita hari ini.
5: Salam kenal Pak Bayu dengan busur-busur Kalimantan Kutai Kartanegara yang paling ada di ini, Pak Bayu.
7: Salam kenal juga Pak.
5: Aku mau tanya lagi tuh, Bang Jali siapa tuh? Ujang dari Nusa aja, ikan asin di garam, wanita jangan menangis. Kenapa lagi itu ada kan?
3: Kenapa itu?
5: Kayak apa lagi itu yang mengatakan itu?
3: Ada tapi liriknya nggak kayak gitu ya Bu Sumisran ya.
5: Liriknya bagaimana? Liriknya berita dengan Bapak Mas Bayu tadi.
3: Maksudnya apa nih pertanyaannya nih? Kita kan tentang menghidupkan kembali lagu daerah nih melalui aransemen musik modern. Nah pertanyaan Bu Sumisran nih apa?
5: Ya hujan gerimis.
3: Kenapa itu lagunya?
5: Nah itu lagunya dari Jakarta kan itu kan lagunya kan?
3: Iya.
5: Nah itu mau tanya aja tuh, itu kan lagu kayak lagu ada penting ya kan itu lama Mas Bayu.
7: Iya.
3: Maksudnya termasuk ke aransemen musik modern kah gitu ya? Atau dia lagu tradisional? Oke.
5: Okay. Tradisional, tradisional.
3: Oke, siap.
5: Ya itu aja aku minta penjelasannya Mas Bayu sama Unita. Satu lagi kan itu?
3: Pak Nova.
5: Mbak Nova, terima kasih atasannya.
2: Iya, sama-sama.
5: Selamat datang, Pak Bayu, Pak Nova, Unita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monita, ini ada WhatsApp, kita baca dulu ya. Ini pendengar juga mengeluhkan suaranya masih menggema dan tidak terlalu jelas suaranya katanya. Iya, ya tapi nggak apa-apa lah ya. Ini ada WhatsApp dari, sebentar saya turun. Kalau misalnya feedernya saya turunkan di Mbok Nita, masih kedengaran nggak suara saya? Ini masih kedengaran nggak suara saya?
3: Aman.
2: Aman ya. Jadi saya pas baca WhatsApp-nya saya turunkan sebentar ya, biar tidak menggema ya. Ini dari Mbak Linda Indris di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Pak Nova dan juga dari Samarinda. Titip pertanyaan, Ayah paling suka banget sama lagu-lagu daerah Pak Nova. Lagu daerah Samarinda yang paling terkenal, yang paling Ayah suka tuh lagu Indung-Indung. Lagu legendaris banget tuh. Pertanyaannya, apakah makna dan nasihat yang terkandung dalam lagu tersebut? Bagaimana kolaborasi lagu daerah dan aransemen musik modern? Adakah kendala atau tantangan? Terima kasih. Dari Ibu Linda Idris di Ternate. Oke, gimana tuh?
3: Siap, langsung dijawab boleh Pak, silakan.
2: Iya, silakan.
7: Yang pertama tadi soal lagu
3: Hujan Gerimis.
7: Hujan Gerimis itu asalnya Jakarta ya. Saya juga enggak begitu paham. Jadi yang ditanyakan apakah musik lagu-lagu lokal atau aransemen ya gitu. Betul. Jadi kalau memang lagu itu asalnya dari sebuah tempat, wilayah kayak Hujan Gerimis itu mungkin Jakarta atau Betawi
3: ya.
7: Nah itu bisa dianggap lagu daerah gitu. Dan dia menggunakan bahasa-bahasa khas Betawi gitu ya. Ada cengkok Betawinya atau dialek Betawinya gitu. Itu disebut dengan lagu daerah gitu. Yang disebut aransemen itu ketika lagu-lagu itu dibawakan dengan ya ada jazznya gitu ya, dimasukin musik-musik jazz di situ. Jadi tapi kita masih tetap bisa mengenali musik itu gitu. Jadi iya itu termasuk dalam musik daerah sebetulnya.
3: Termasuk daerah belum ada aransemennya gitu ya, bisa kita katakan gitu Pak ya. Nah, kecuali ada yang membawakan lagi dengan lagu yang sama tapi dengan gaya yang berbeda, dengan warna yang berbeda. Oke, mungkin boleh pertanyaan dari kedua ya Pak ya. Tentang makna lagu Indung-Indung ya tadi Pak Nova ya. Boleh.
7: Boleh gimana bisa nyebutin enggak lirik lagunya bagaimana? Saya enggak begitu tahu.
3: Waduh. Yang Indung-Indung kepala lindung yang itu.
7: Itu asalnya dari kita ya, Kutai
3: Semarang enggak begitu. Kalimantan Selatan enggak salah ya?
7: Oh gitu.
3: Sebentar ya, saya cari juga.
2: Coba kita searching dulu ya.
7: Jadi soal pemaknaan bahasa, jadi bahasanya mesti kita pahami juga tentang bagaimana susunan kata-katanya, apa isinya gitu ya.
3: Oh, Kalimantan Timur.
2: Kalimantan ini, Timur, iya.
3: Masyarakat Melayu Kutai Pesisir. Kalau dari maknanya sih tentang nasihat orang tua kepada anak tentang agama, kayak perintah sholat dan puasa. Kok liriknya tuh juga emang indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung.
2: Anak siapa pakai kerudung? Oh, itu dari Kalimantan ya.
3: Kaki tersandung.
2: Iya, nah, iya.
7: Iya, itu sudah dijawab betul
3: ya. Oh, iya betul. Kok jadi saya yang jawab ya?
7: Soal nasihat ya, Mbak ya.
3: Iya, iya betul.
7: Jadi memang itu lagu-lagu daerah kan yang seperti yang saya bilang tadi ada fungsinya ya, itu mungkin dipakai untuk menasihati anak ya di zaman dulu gitu.
3: Iya, tapi sebenarnya Pak, apakah lagu Indung-Indung kan tadi maknanya tentang menasehat gitu Pak ya, antara ya, orang tua ke anak, itu bisa diaransemen menjadi modern kah atau kurang menurut Bapak nih?
7: Bisa, sangat, oh, bisa, tetap, sangat ya? Bisa sekali gitu. Mm-mm. Cuma kan ada batasan-batasan yang mesti di pertimbangkan ya, kayak kita lihat tadi kalau itu untuk mengharga untuk dipakai fungsinya untuk menasihati anak, ya kita juga mungkin membawakannya tidak dengan mengkombinasikannya tidak dengan musik jazz nih,
3: ah,
7: gitu.
3: Ya, betul.
7: Kan, anak-anak kan belum tentu suka dengan musik jazz gitu ya, mungkin begitu.
3: Oke, siap. Boh, ini ada yang nelfon lagi,
2: silakan.
3: Iya, siap. Halo, salam budaya.
8: Halo, salam budaya, selamat siang.
3: Siang. Danita. Iya, siapa di mana ini?
8: Selamat siang, Bapak Bayu.
7: Selamat siang, Pak.
8: Selamat siang, Ponopa yang gam-gam.
2: Selamat siang.
8: Iya, ini pertanyaannya Ponopa, Danita, seperti ya. Iya, apakah lagu daerah yang ada di Samarinda itu zaman lagu-lagu lama itu masih ada saat ini yang tipenya tidak menghilang itu, tetap abadi gitu, Bapak Pembayu gitu. Itu saja, makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
3: Siang, waalaikumsalam. Langsung dijawab ya, Pak ya?
2: Ya, silakan. Dijawab dulu.
3: Oke, silakan, Pak.
7: Ya, baik. Terima kasih, Pak. Masih banyak Pak lagu-lagu dari Dayak, dari Paser gitu ya, yang itu datangnya dari masa lalu dan kita tidak tahu siapa penciptanya gitu ya. Tapi sampai saat ini dinyanyikan oleh anak-anak, oleh orang tua juga gitu. Jadi masih sangat banyak, Pak.
3: Bahkan ada juga banyak juga yang diaransemen ke modern ya, Pak ya.
7: Iya, betul.
3: Betul sekali. Adakah yang gabungan di sana, Pak?
2: Teleponnya masih saya tutup ya.
3: Oke,
2: belum dibuka lagi.
3: Ngetok nih, boleh dibuka?
2: Ya sudah, silakan.
3: Oke, satu lagi ya.
2: Iya, satu lagi kayaknya.
9: Halo, salam budaya. Saya salam budaya Nusantara, Samarinda, Sentul dan Cantik.
3: Iya. Ini sebenarnya
9: dengan Ciguria di Jakarta.
3: Oh iya.
9: Halo, Bonova, Bu Ambo.
2: Iya, Ciguria.
9: Saya ke sini dulu ya, ke Samarinda. Tanah kelahiran tuh di sini, baik papan.
3: Oh
9: iya. Halo, Bapak Bayu.
7: Ya, Bu.
9: Assalamualaikum. Salam kenal ya. Memang menghidupkan kembali lagu daerah Kalimantan Timur, khususnya Samarinda melalui aransemen modern adalah langkah strategis untuk menjaga kelestarian budaya sekaligus menarik minat generasi muda. Benar nggak menggabung unsur tradisional seperti sape atau gamelan Banjar dengan genre modern seperti pop, elektronik, dance music atau EDM? Sinematik atau jazz dapat menciptakan karyanya segar dan elegan. Memang tadi katanya Bung Sapa tadi ada yang lagu Indung-Indung itu memang lagunya seperti berpantun kalau nggak salah ya. Tadi itu bertanya tapi ditanya. Nah saya mau tanya ini, ada kalau lagu buah balok itu saja, itu lagunya itu mengenai apa ya? Lagu jenaka atau tentang buah pas hutan yang menimatan. Sama yang kedua, Bulung Enggam, itu lagu apa? Benar dari Samarinda kah? Itu saja Bapak Bayu. Nah,
2: Bapak Ayu sudah bisa menangkap pertanyaannya?
9: Ya, salam budaya di sana.
2: Okay.
3: Terima kasih Cikgu Ria. Oke, boleh langsung dijawab
2: ya,
3: Pak?
7: Ya, saya minta bantu lagi ke Mbok.
3: Mbok Bolok gitu ya, lagunya tentang apa sama Burung Enggang itu Pak.
7: Okay. Saya tidak paham dengan liriknya, tidak hafal dengan liriknya, mungkin buat Nita bisa bantu.
3: Oke, kalau buah bolok ini kayak buah hutan sejenis buah ara gitu. Jadi membahasnya tentang buah. Iya, jadi kayak menjelaskan buah gitu, tentang buahnya gimana, teksturnya dan lain-lain gitu ya. Kalau burung enggang ya kita tahu ya Pak ya, burung enggang adalah endemik Kaltim juga gitu ya. Jadi tentang ya tentang burung enggang gitu. Dia menjelaskan lagu menjelaskan bahwa burung enggang ini juga jadi ikonnya Kalimantan gitu Pak. Ya oke, siap. Ada lagi Pak yang ditambahkan Pak? Mungkin saya salah. Oke, siap. Mungkin Pak Nova udah gak bisa gabungan ya?
2: Kayaknya sudah tidak bisa gabung. Oke,
3: siap.
2: Iya, kita minta terakhir deh sebagai kesimpulan dari Pak Bayu.
3: Silakan Pak.
7: Iya. Ya, jadi saya tetap mensupport adik-adik buat melakukan aransemen. Jadi itu bukan suatu hal yang tabu di zaman sekarang, karena zamannya teman-teman ini sudah mulai, adik anak muda ini sudah mulai beda dengan yang sebelumnya. Jadi tapi jangan lupa untuk memahami dulu akarnya, memahami dulu maknanya, filosofinya. Jadi supaya kita bisa mulai dengan menghormatinya sebelum melakukan aransemen.
2: Oke. Okay. Jadi jangan asal-asal di aransemen aja ya Pak Bayu ya. Sehingga nanti menghilangkan arti dan makna lagu itu sendiri ya. Oke deh kalau begitu, luar biasa. Terima kasih Pak Bayu.
7: Sama-sama.
2: Bonita, terima kasih ya.
3: Terima kasih juga tentunya kepada Pak Bayu dan juga Pak Nova ya yang sudah menemani Nita hari ini.
2: Baik.
3: Maaf juga kalau ada kurang-kurang ya Pak Nova ya. Ya.
2: Salam buat teman-teman di RRI Samarinda ya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih.
2: Abang Po, nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Samarinda menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern ya. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Diva. Makasih adik-adik dari SMK Muhammadiyah ya. Terima kasih untuk semuanya yang dengerin kita, yang udah WhatsApp. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, kebakaran melanda bangunan sekolah dasar negeri kawasan Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan pada hari ini. Seluruh pelajar di sekolah ini telah dievakuasi untuk memastikan keselamatan saat petugas suku dinas penanggulang kebakaran dan penyelamatan Jakarta Selatan melakukan pemadaman. Kepala Seksi Operasi Sudin Gukamat Jakarta Selatan, Jukri Bahanan mengatakan kondisi kebakaran kini memasuki tahap pendinginan setelah api berangsur padam. Petugas masih melakukan penyemprotan air untuk memastikan tidak terjadi penyalaan kembali.

Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah memprediksi panen padi pada Agustus 2026 mencapai sekitar 24 ribu hektar sebagai puncak panen raya musim tanam kedua. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Sigit Widayanto, mengatakan di Cilacap pada hari ini prediksi panen tersebut tetap akan menopang produksi padi daerah meski sebagian areal persawahan mulai terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Hingga Juli 2026, realisasi panen padi Cilacap telah mencapai 90.689 hektar dengan produktivitas rata-rata 64,44 kuintal gabah kering panen per hektarnya. Sigit menyebut luas lahan baku sawah 67.031 hektar menjadi modal utama menjaga Cilacap sebagai salah satu sentra pangan di Jawa Tengah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih tidak puan bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Di udara yang bersih FM 95,9 MHz. Atau bagi cidam puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui area digital. Baru saja kita ikuti siaran perjalanan Pro 4 Jakarta di Suara Budaya Nusantara. Di mana acara tersebut dapat anda ikuti dari hari Senin hingga Jumat. Saat ini pukul 2.14, 7 menit waktu Indonesia Barat. Baik, sembari anda melanjutkan segala kegiatan aktivitas di siang menjelang sore hari ini, kembali rangkaian lagu-lagu pop daerah Nusantara kami hadirkan bersama informasi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat nanti kita bersama di acara Dangdut Yogyakarta.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: menyuburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi,

0: Baik, Cina Puan, di mana pelaksana tugas atau PLT Gubernur Riau, SF Arianto mengusulkan pembangunan jembatan Siak 5 dan flyover Garuda Sakti kepada Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dalam pertemuan yang berlangsung di Pekanbaru Rabu 5 Agustus 2006 kemarin. Kedua proyek tersebut diharapkan dapat dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Dalam pertemuan tersebut, SF Arianto menyampaikan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah Provinsi Riau kepada Kementerian PU. Salah satunya adalah usulan utama dalam pembangunan jembatan Siak 5 yang akan menghubungkan wilayah Kota Pekanbaru dengan Kecamatan Tanah Raya, tepatnya di kawasan dekat Kompleks Perkantoran Wali Kota Pekanbaru. Pertama yang disusulkan yakni pembangunan jembatan Siak 5. Untuk rencana pembangunan jembatan ini sudah selesai, hanya tinggal pesanan saja. Itu disampaikan SF Arianto. Dan di mana juga SF Arianto menjelaskan pembangunan jembatan Siak 5 sebenarnya telah direncanakan sejak lama. Menurutnya saat pembangunan jembatan Siak 5, ruas jalan yang menghubungkan jembatan merupakan jalan nasional. Namun pembangunan jembatannya dibiayai melalui APBD Provinsi Riau. Karena itu pihaknya berharap pembangunan jembatan Siak 5 dapat menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui pendanaan APBN. Karena desainnya semua sudah ada dan lahannya juga sudah bebas, dan diharapkan pembangunan jembatan Siak 5 bisa dikerjakan oleh pemerintah pusat melalui APBN. Di mana Cina Puan, SF Arianto juga menilai keberadaan jembatan Siak 5 akan memberikan dampak besar terhadap kelancaran lalu lintas di Kota Pekanbaru. Jembatan tersebut akan menjadi jalur alternatif bagi kendaraan bertonase sebesar yang menuju jalan lintas timur hingga tidak lagi melintas pada pusat kota.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah.
1: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesia. Cintailah produk dalam negeri.
4: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
5: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
4: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
6: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
4: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
7: Aku mau jadi HP.
4: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang.
4: Hai,
3: atau
4: ini
3: uang
4: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
5: Belanja dulu ah.
4: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
5: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
4: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
5: Ada diskon. Belanja lagi ah.
4: Sampai akhirnya
6: Ciki, bayar utang, oi.
5: Halo?
7: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
6: Ciki, uang kos kapan dibayar?
4: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Baik, Jerman, kiranya sesaat lagi akan kami sampaikan kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan setelah itu nanti Jerman kita bersama lebih kurang 90 menit di acara Dan Rutiok. Tetap bersama kami Perempat Pekan Baru, Suara Budaya Riau.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore Cirebon, di mana perumbulokan wilayah Riau dan Kepulauan Riau menyediakan beras, stabilitas pasokan harga pangan serta minyak goreng minyak kita dalam gerakan pasar murah di Stadion Utama Riau Pekanbaru hari ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-69 Provinsi Riau serta dirangkaikan dengan kegiatan senam bersama dan penanaman pohon. Staf pemasaran Perumbulok Kantor Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, Rahmani, mengatakan Bulog turun langsung untuk menyediakan kebutuhan pangan kepada masyarakat dengan harga terjangkau. Hari ini ia akan turun bersama teman-teman untuk melaksanakan gerakan pasar murah dan operasi pasar. Dalam kegiatan tersebut, Bulog menyediakan beras program stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP kemasan 5 kg dengan harga Rp59.000 per. Selain itu, beras SPHP Bulog juga menjual minyak goreng minyak kita dengan harga Rp15.000. Komoditas tersebut dapat dibeli oleh masyarakat umum yang menghadiri rangkaian HUT ke-69 Provinsi Riau. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

Danau Paniai, Cituan dan Puan. Danau Paniai terletak di Kecamatan Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua. Untuk menuju danau ini, kita dapat menempuhnya dari Kabupaten Nabire atau Kabupaten Timika. Danau ini menawarkan panorama indah yang masih alami dan terawat. Danau ini memiliki luas sekitar 14.500 hektar, menyajikan air danau yang biru dengan suasana yang asri dan tenang. Di sini kita dapat menikmati suasana dengan menyewa perahu, memancing, atau sekedar duduk di pinggir danau sambil minum teh atau kopi hangat yang dijual di warung-warung yang ada di sekitar tepi Danau Paniai. Cituan dan Puan, danau yang dikelilingi deretan pegunungan ini memiliki fungsi sebagai tempat budidaya ikan. Tak heran bila Danau Paniai dapat dijumpai berbagai jenis ikan seperti ikan mujair, ikan nila, ikan mas, ikan sembilan hitam, dan ikan pelangi yang memiliki nilai jual tinggi. Pesona matahari tenggelam dari Danau Paniai juga sayang untuk dilewatkan begitu saja. Tidak jauh dari Danau Paniai juga terdapat perkampungan suku Me dan suku Moni yang merupakan suku terbesar penghuni dataran tinggi Paniai, yang Danau Paniai ini pernah dinobatkan sebagai danau terindah di dunia dalam konferensi danau sedunia pada tahun 2007 yang diselenggarakan di India. Thank you.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76006.
1: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore cirampuan para penggemar musik dangdut. Kembali bersama saya Eri Mansur dan teman-teman di acara Dangdut Yuk hari ini, Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Tepat terasa ya, kita sudah berada di hari ke-6 ya, dan sudah hari ke-4 saya menemani cirampuan para penggemar musik dangdut di acara Dangdut Yuk ya. Besok gimana Mas? Besok kita libur ya, enggak sampai Senin lagi. Baik, semoga di sore hari ini cidampuan para penggemar musik dangdut saya temui dalam keadaan sehat walafiat, tambah kurang suatu apapun, dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, lebih kurang 90 menit ke depan acara Dangdut Yuk bersama saya Irmansur dan teman-teman yang bertugas sore hari ini. Seperti biasa, Anda dapat mempergunakan saluran telepon 2306 di acara Dangdut Yuk hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Wow, sebuah lagu yang cukup menghentak ke musiknya, menambah semarnya suasana di ruang dengar Anda.

0: Baik, Tino Van, satu lagu lama namun musiknya cukup mantap ya. Bagi Cirebon yang mungkin saat ini tengah mengerjakan tugas, mungkin karena suasana cuacanya sedikit membuat ngantuk ya. Dan lagu tadi kira dapat menghangatkan ataupun membuat Anda semakin semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas hingga batas waktu jam kerja selesai, ya kan? Baik, sudah yang tersambung, kita terima penelpon pertama dari Kampar. Halo, Dangdut yuk.
1: Dangdut perempat RI selalu di hati.
0: Saya sudah tebakan dari Kampar tuh.
1: Apa kabar Mas Heri?
0: Alhamdulillah sehat. Cuam ya, di rumah atau di mana saat ini?
1: Di rumah Mas Heri, panas kali, hangat kali.
0: Di luar?
1: Enggak, di dalam rumah.
0: Oh, saya pikir di luar. Oke, okay. Apa lagunya hari ini?
1: Amplot panasnya, panas iya. Kali itu.
0: Hari ini apakah lagunya yang mau dipilihkan?
1: Lagunya hari ini yaitu apa ya?
0: Kemana sudah dikabulkan lagunya? Apa lagu lagi mau?
1: Semalam udah. Kali ini lagunya dari Imam Arifin, judulnya Dia Lelaki, Aku Pun Lelaki. Kalau berkelahi baru tahu siapa yang benar-benar lelaki.
0: Tidak berani.
1: Tidak berani. Kalau berani mari menyanyi.
0: Iya.
1: Dengan Ocho Amin di RRI.
0: Iya. Lagunya Mancik Bodosi.
1: Lagunya Mancik Bodosi.
0: Iya kan?
1: Iya. Yo. Ajak lu susunan nih.
0: Iya. Dia lelaki.
1: Dia lelaki, aku lelaki operator.
0: Oke.
1: Oke dapat ya. Oke lah. Salam-salamnya pertama untuk Mas Heri yang lagi siaran dengan operatornya. Terus untuk Bunda Surtini.
0: Kemarin sudah dibalas Bunda, pantun tuh, Min.
1: Bunda Surtini pantun.
0: Oh, semalam sudah dibalas pantun Amin tuh.
1: Ini pantunnya pantun Minang. Api-api tabang ke dusun.
0: Nih, hati-hati tabang. Cibu di
1: dusun patah tigo. Bukan nambu mati dek racun. Mati di semba sudri mato.
0: Iya kan, biarlah putih tulang daripada putih mato. Tuh.
1: Biarlah janda pe di orang asal leda pe di kita.
0: Iya. Tu namanya mantiko. Gola, Amin. Tio, lama aja biar tak dapat orang yang penting dapat kita. Itu nama mantiko lo.
1: Iya, mantiko nama tu.
0: Mantiko cuamin gua. Adalah pia cik gua. Iya,
1: ada salam untuk kak ini di Perawang, Kak Yun.
0: Ya.
1: Untuk menerima Alka, Kak Ros. Terus salam untuk Naima.
0: Ya.
1: Salam untuk Bang Vinson, Pak Mali. Salam juga untuk siapa nih? Untuk Bang Ardi, Bang Yadi, Bang Rudi ya.
0: Ya.
1: Kak siapa? Kak Nena Aska udah tadi ya. Kak Darmalis, Kak Yani di Utomo, Kak Yani di Kulit Mujung.
0: Ya.
1: Kok Yani di Paus ya, bukan di Utomo. Utomo udah seperti ini.
0: Biarlah pindah.
1: Iya, Bang Arman, Kampung Lele, sama Bang Yono di Jalan Palembang.
0: Iya.
1: Ada Bang Arjuna, Bang Sinson juga. Dapat salam semuanya Bang Dedi.
0: Iya. Jangan lupa yang di Palu.
1: Iya, yang di Palu juga. Ada Mukti di Kubang atau di Simpang Tiga. Iya. Mana Mukti? Gabung sini Mukti. Untuk semua lah Mas Heri. Salam untuk keluarga saya yang di Kulim Bujung sana semuanya.
0: Oke, Min.
1: Salam pemuda tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Mobil balik pantunnya busur ini.
0: Iya, jadi tunggu.
1: Iya.
0: Di Simpang Timbun.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cua am. Itu tadi. Halo Mas Heri, jangan lupa ya Mas, lagunya Kopi Dangdut. Sabar ya, nanti kita cari kopi dangdutnya ya. Kalau nggak ada kopi dangdut, kopi darat aja. Baik, untuk Andi dan Dinika ya, yang saat ini lagi mendengarkan di Bangkinang, sehat selalu ya. Halo, dangdut yuk.
2: Dangdut perempat, selalu di hati.
0: Bu Emma.
2: Iya.
0: Sehat Bu Emma.
2: Alhamdulillah sehat Mas Heri.
0: Nomor 2 kah? Oh iya, nomor 2 Bu Emma hari ini. Iya kan? Lewat jalur tol ya.
2: Lewat jalur tol yang dekat apa tuh Mas Heri ya?
0: Iya, yang baru meresmikan.
2: Kampung Ngocuamin gua kan ada lewat situ.
0: Iya. Sungai Pinang.
2: Lewat jalan tol Muara Fajar apa Mas Heri? Muara Fajar Kampar.
0: Nah, Bu Emma, ya. Lagunya apa nih hari ini kata operator? Cuamin dia lelaki, aku lelaki gitu ya.
2: Apa? Rembulan Mesinar lagi aja lah Mas Heri.
0: Wah, bulan terang dong.
2: Iya, tapi sekarang bulan redup ya Mas Heri.
0: Udah, terang menerang malam ini. Oke.
2: Siapa rekan Mas Heri sekarang?
0: Hari ini Alwis.
2: Alwis
0: lagi bikin berita, ya kan? Berita hari ini Bulog bikin pasar murah kan ya?
2: Iya, reporter Pro 1.
0: Iya, Alwis Surya Remaja melaporkan dari.
2: Iya, Bang Aryo juga tadi ada reporter berita jam 1. Ya. Mas Alwis juga ada.
0: Oke, siap Bu katanya.
2: Iya, terima kasih Mas Alwis. Ya salamnya untuk semua yang lagi monitor aja ya Mas Heri.
0: Kalau saya yang siaran banyak yang mau jadi operator saya Bu, mantu saya.
2: Iya.
0: Maklum orang tua.
2: Insyaallah selalu bahagia selalu untuk semuanya Mas Heri yang lagi monitor ya.
0: Nah, jadi mereka ingin mendamping seniornya
2: dari Bima di Rumpai. Dan istimewanya buat Mas Heri beserta keluarga, juga buat Mas Alwis beserta keluarga. Insyaallah saya selalu bahagia selalu.
0: Amin.
2: Lancar aktivitasnya. Nanti insya Allah pulangnya dalam lindung Allah SWT sampai ke rumah. Amin. Amin. Amin.
0: Ya.
2: Terima kasih waktu dan lagunya ya.
0: Baik Mas, Bu Emma.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emma yang ada di Rumbai. Baik, belakang Bu Emma. Halo, dangdut yuk.
3: Dangdut yuk bersama Eri di Prokepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makcik panjang umur dari Rumbai langsung ke Tenayan.
3: Iya, kan dekat ini. Rumbai jauh. Iya.
0: Kan mau dibikin jembatan Sia 5. Bisa lewat rumah Makcik Yus.
3: Lewatnya rumah si Lasiman.
0: Rumah Siman. Saya Makcik Yus.
3: Iya, sehat. Dari lagunya.
0: Apa tuh?
3: Apa lari?
0: Apa tuh?
3: Jeritan hati.
0: Siapa tuh?
3: Dari Mirnawati.
0: Jeritan hati. Hati siapa yang dijeritkan?
3: Apa?
0: Hati siapa yang menjerit? Iya kan?
3: Hati si Ibu Dewi, apa Ibu Widya yang menjerit. Adari, tanya sama operator. Operator ada tuh
0: katanya. Ketawa operator. Hati siapa yang menjerit, enggak tahulah. Dan.
3: Bilang aja hati operatornya menjerit.
0: Oke.
3: Okay. Dalamnya lari ya.
0: Langsung ada. Oke okay, katanya.
3: Ada oke. Okay. Ada operator.
0: Ada.
3: Makasih ya operator ya, dapat jodoh kamu cepat.
0: Ketawa lu. Jodoh.
3: Salam buat Lasima juga operator.
0: Heeh.
3: Buat Cuamin, Ucu Jawai, Pak Malin, Bina di Perawang, Mama si Kembar, Ibu Kartini. Ibu siap. Dharma. Ibu Mama Indah. Buat semuanya aja lah. Oh iya, Ibu Tengku Adriansa di Tanjung Balai Krimun. Istimewanya buat Eri bersama keluarga ya, Eri ya.
0: Makasih Makcik Yuk.
3: Makasih juga Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya istirahat di kediaman Makcik Yus. Ini lagunya dari Imam Syarifin, Dia Lelaki, Aku Lelaki. Cua Aam bersama keluarga Simang Dibun Kampar.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Wah, ditimpukin dia, wah. Ayo, semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

0: Baik, jadi Puan, kembali kita terima di 2306 ya. Sebelum kita kemandangkan surah azan tanah masuk ke waktu surah fardu asar hari ini pukul 15.45 menit waktu Indonesia Barat. Sudah tersambung ya, oke. Halo, dangdut yuk.
1: Dangdut 4, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang Perawang?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, orang Perawang? Oke, silakan. Apa lagu yang dipilihkan?
1: Solehah
0: tak balik.
1: Dari Roma Irama.
0: Tak ada Solehah tak balik. Dah dengar lagi dah jeritan hati tu.
1: Yang ada apa yang ada?
0: Keramat.
1: Keramat. Kemarin dah sukar.
0: Jadi ya, Solehah pula jelas nama pun ini minta Solehah. Lari jauh betul. Apa yang lain kata operator?
1: Yang lain, nah apalah Mas Ari?
0: Apa tu?
1: Dari siapa lah ya?
0: Siapa?
1: Si kecil.
0: Si kecil?
1: Dari Rita Sugiarto.
0: Hah?
1: Kecil.
0: Siapa nyanyi?
1: Rita.
0: Rita Sugiarto?
1: Iya.
0: Lagu pecar dua herat dikasih ini.
1: Apa Mas Eri?
0: Kaca operator kasihlah Bunda ini tuh pecar dunia akhirat ya.
1: Nah, itu kan sering diputar.
0: Nah.
1: Yang enggak sering diputar.
0: Daripada dikasih lagu semakin sayang semakin kejam, mau.
1: Kalau apa ya? Merah Jambu.
0: Merah Jambu siapa tuh?
1: Nah, biasanya Mbak Ros yang ingin lagu itu.
0: Nah, kemarin Merah Jambu sekarang.
1: Mbak Ros. Daisa dari Rita tadi.
0: Lagu apa?
1: Kalau nak ada sekecil Malam dari Rita.
0: Oke, okay. Malam oke. Okay.
1: Semakin apa? Semakin sayang semakin kejam.
0: Nah, itu bagus tuh, tak apa-apa dong.
1: Rita juga.
0: Iya, biar Rita. Yang penting judul ganti kan dia bilang. Semakin kejam, bagus tuh mantap judul.
1: Apa kayak gitu?
0: Oke, okay,
1: nah selamat hari. Salam untuk Mas Heri ya, sama operator, sehat selalu, panjangkan umur, murah rezekinya sama keluarganya.
0: Amin.
1: Amin ya robbal alamin. Salam untuk Ojo Aminambo, untuk Bu Atika, Bu Minar, Bu Indah, Bu Darmailis, untuk Mak Cius, Pak Mali, Pak Simpson, Aguna. Mama Pahmi, Pak Di Arman, Mama Kembar, Tina di Perawang, untuk Pak Musar sama Bu Eva, semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
1: Untuk siapa lagi ya? Untuk si apa? Bu Sepini. Semoga sehat selalu Bu. Itu siapa lagi? Mbak Ros, Bu Nenek Aca, Bu Emma.
0: Tuh.
1: Untuk semuanya lah Mas Heri, semoga sehat selalu semuanya. Tuh,
0: Pak Dianto enggak dikirim?
1: Pak Dianto, Pak Di Arman kan udah jadi Pak Di Legiman.
0: Pak Di Arman kira Yanto enggak.
1: Untuk Mas Yono, untuk semuanya lah sahabat kecuali semoga sehat selalu semuanya. Pro 4, Pro 1, semoga sehat selalu semuanya ya.
0: Amin.
1: Makasih Mas Heri, spesial untuk cucu gua, anak-anak gua aja gak ketinggalan, semoga sehat selalu semuanya. Makasih Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cucu anak-anak, tetangga gak dikirim loh. Pelit, Bunda ini. Tetangga kirim, biar motor monitor, dikirim Bunda ini. Halo, dangdut yuk.
2: Pro 4 di hati. Assalamualaikum Mas Heri.
0: Waalaikumsalam. Pindah tetangga janjian mau bawa Bunda ini nih.
2: Iya. Apa kabar Mas Heri?
0: Alhamdulillah sehat. Pindah kira sehat
2: makan.
0: Ya.
2: Hmm? Udah makan.
0: Nanti habis maghrib.
2: Kok habis maghrib? Orang makan siang maghrib.
0: Siang enggak pernah dimakan, ya makan nasi. Habis maghrib masih ngabuk. Pindah makan siang. Emang Pindah makan siang?
2: Iya, makan nasi maksudnya.
0: Oh, makan nasi di siang hari gitu.
2: Iya,
0: itu orang makan baru gara-gara sering makan siang tinggal rumah makannya pagi sore gitu. Pagi sore. Siang enggak ada habis. Oke, Pin, lagunya apa hari ini, Pin?
2: Rencananya mau itu Keliru.
0: Rencana, pakai rencana.
2: Tadi mau Asep Irama. Cuman judulnya lupa.
0: Terus?
2: Itu aja Keliru.
0: Dari siapa
2: Keliru itu siapa penyanyinya Bang Eri?
0: Nah, itu tadi. Karena saya keliru itulah lupa namanya.
2: Ya Allah.
0: Siapa Lin? Coba Pina ingat siapa? Pina paling jago kalau ingat lagu tuh. Apa tuh?
2: Enggak lah, baru dengar aja Keliru.
0: Keliru? Operator?
2: Keliru.
0: Coba coba operator yang jago nih, yang anak muda nih. Oke, lagi dicarikannya loh.
2: Udah.
0: Lagi dicari ya. Ya kan. Kak,
2: kayak ini cari aja yang Asep Irama aja.
0: Asep Irama ya. Oke.
2: Okay. Antara dua itu aja Bang Eri ya. Salamnya buat semua pendengar Perempat. Buat Bang Eri sehat selalu bersama Amin. Keluarga. Buat operatornya makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cepuan, satu perempuan lagi. Kita terima selalu, nanti kita kemanakan azan termasuk sholat fardhu asar untuk Pekanbaru dan daerah yang sewaktunya. Halo, dangdut yuk.
3: Dangdut Perempat selalu dihati. Assalamualaikum Bang Heri.
0: Waalaikumsalam. Ini memang orang kampung memang langsung, ini orang Perawang masuk nih.
3: Udah ada tebakan ke situ ya.
0: Lewat PT Sirah, jadi langsung potong kompas ya kan, sampai Rindu Sepadan. Gimana Bang, sehat Bang?
3: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Bang
3: Heri
0: jangan
3: operator sehat.
0: Oh, operator semangat nih Bang. Anak muda Bang, biasa anak muda. Abang lagu apa hari ini katanya? Biar orang sekampung Pak Heri mau lagu apa biar dicarikan cepat.
3: Oh, lagu deh dari Johnny Iskandar.
0: Apa Bang judulnya Bang?
3: Johnny Iskandar lagu deh apa? Jangan coba-coba.
0: Wih. Iya tuh Bang, kejam juga tuh Bang.
3: Iyalah, jangan coba-coba kan.
0: Jangan
3: orang,
0: coba-coba.
3: Orang kampung gitu kan.
0: Jangan coba-coba dengan anak pangke ya.
3: Itu deh.
0: Anak pangke dah marah, anak bukit senang
3: anak
0: habis.
3: Anak Nur marah.
0: Anak bukit senang habis, seperti
3: bukit tiung.
0: Seluruh
3: air.
0: Sungai ayam.
3: Sungai ayam.
0: Habis itu. Semua.
3: Gatau dunia. Salamnya lah Bang Heri, nanti udah mau dekat apun sholat
0: nih. Langsung nih Bang, langsung disiapkan Bang. Wah mantap operator Bang Bang ya.
3: Itu deh, mantap. Salamnya Bang Heri dengan operator selalu murah rezeki dia.
0: Amin.
3: Kerjanya panjang umurnya. Kalau balik hati-hati.
0: Ya Bang.
3: Saya itu pindah di Perawang ya. Saudaraku Tengku Harjan Tanjung Balai Kremon.
0: Jangan coba-coba sama anak bangke.
3: Jangan coba-coba Tengku, engkau tak datang lagi ke Pekanbaru.
0: Jangan coba-coba sama anak bangke.
3: Pindah tadi sudah tika di Kampar,
0: di Kampar.
3: Tika di Kampar.
0: Tika
3: di apa di apa namanya? Oh, tika. Bunda ini tadi ya. Ojo Amin, Ojo Buyu Putra Piliang, udah itu Pak Dianto dan Nuraininya, Pak Rida, Pak Diman, Suryani, Bu Minar, udah itu Nen Surtini, Nen Aska.
0: Iya Bang.
3: Sudah mau sholat nih nampak.
0: Oke Bang.
3: Oke, terima kasih banyak.
0: Yo Bang.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang saya sekampung. Itu dia, Bang Simpson. Baik, kaum muslimin yang ada di Kota Pekanbaru, daerah yang sewaktu dengannya. Bahasanya kami kemandakan surat azan tanda masuk waktu sholat fardhu asar untuk hari ini di hari Kamis 6 Agustus 2026 untuk Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya,

yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, Umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
4: Aku genteng,
5: ya Allah, tak pikir gue gitu doang, cowok.
6: Buat kamu semua, satu ke kamu semua datang ke Papua.
2: Selera musik. Olahraga favorit sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Ti, sini dulu kau.
8: Ya apa, aku lagi kerja loh.
7: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lontongnya nih ku tengok.
8: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
7: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
8: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
7: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
8: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
7: Kok baru sekarang kau bilang?
8: Jangan asal investasi saham kalau belum

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih telah berbual bersama kami Pro 4 Republik Baru Suara Budaya Riau di udara Persia FM 95,9 MHz. Atau bagi channel yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RR kita masih di acara dan duduk untuk sesi kedua hari ini. Oke, ada yang tersambung ya? Kita terima. Halo, Dangdut yuk.
1: Halo, Dangdut yuk. Pro 4 RI, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti sudah sholat, sudah mandi dan nunggu buka. Pasti itu. Ya, ujungnya pasti itu. Iya kan?
1: Iya. Baru selesai. Aman, Mas, kalau selesai.
0: Iya, baru selesai sholat, Mas, sudah mandi.
1: Semoga, Mas, saya selalu sehat ya.
0: Amin.
1: Kita keluarga dan operator ya, lancar dalam bertugas. Dengan sehat, kita dapat banyak berdua.
0: Iya,
1: sama berbuat amal ibadah.
0: Iya, selagi mampu ya kan. Selagi bisa sholat ya, jangan sampai disolatkan iya. Gitu.
1: Mas kan doain juga tadi kok.
0: Oke. Okay.
1: Semoga Mas pulang juga selamat di Indonesia
0: ya.
1: Allah Allah
0: Taala
1: dengan sehat dan selamat.
0: Amin.
1: Sampai
0: kita tujuan. Oke, okay, apa lagunya? Lagu ini.
1: Lancar dalam berusaha.
0: Iya. Lagunya apa hari ini? Kata operator. Operator bilang tanya ibu minor lagu apa ini?
1: Doa suci ada, Mas.
0: Siapa tuh?
1: Doa suci.
0: Dari Imam Syarifin.
1: Iya, kalau nggak salah ya.
0: Kalau nggak salah benar tuh.
1: Kalau nggak ya tidak semua laki-laki. Kalau nggak ada.
0: Sudah. Tidak semua laki-laki sudah.
1: Oh, ya.
0: Berarti doa suci aja ya. Oke. Langsung
1: jadi
0: siap.
1: Ini, Mas?
0: Doa suci ya.
1: Iya, Mas. Makasih, Mas.
0: Ayo.
1: Salam-salam boleh, Mas?
0: Boleh.
1: Pertama, teristimewa buat Mas yang sedang bertugas dan operator. Ibu Dharma ini, Ibu Surtini, Ibu Pika, Bu Yus, Mama Pahmi, Bu Ros, Bu Aini, Bu Pina, Bu Nenar, Bu Emma, Bu Indah, Bu Parida, Ocu Jawai, Pak Mali, Ya Amin, Mas Yono, Pak Atong, Bu Indah, Ocu Buyung dan Tengku Rudiansah, Bapak Rudi, Ahmad, yeah. Pak Ahmad Zakir, Mas Simpson, Mas Tejo dan Pak D. Semoga semuanya sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, lancar dalam berusaha. Dan tak lupa juga sekali lagi mengucapkan, Mas, semoga selamat, sehat selamat sampai tempat tujuannya dengannya oleh Allah SWT.
0: Amin.
1: Al-Fatihah.
0: Baik, itu tadi Bu Minar ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Minar di Arengka. Ada lagi di belakangnya, silakan. Di 23606. Halo Didi, apa kabar di WA-nya udah 4 kali ini, Mas. Kemana aja, Mas? Enggak kemana-mana, hanya di sini saja. Oke, Didi ya, selamat sore ya. Nanti pas libur kita ke sana, oke? Oh, Kang Siman, aduh. Kang Salahnya Siman, keluarga saya yang lagi di Rawagambut lagi telepon tapi enggak keangkat. Selamat sore Kang Siman di Rawagambut bersama keluarga. Salam hormat selalu, sehat selalu ya, Kang. Kemudian juga untuk Yadi dan keluarga, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Pokoknya sejahtera selalu untuk keluarga saya di sana dan sehat. Halo, Dangdut yuk.
2: Halo, Dangdut Pro 4 selalu di hati.
0: Orang Sutomo, Kamanuajo.
2: Lai dari tadi apalah. Oh, ramai. Tunggu dulu. Pokoknya masuk.
0: Iya, yang jale masuk. Balai iya. Pantun Cuamin dari tadi nunggu.
2: Cuamin. Jangan pantun lah remi-remi yang keluar sini masanya manja eri lah kempai kok ha. Malah keluar lah remi-remi yang cuamin tapi udah bahara cukup bagurau
0: kalau iya.
2: Akan tadi ya. Namanya bagurau
0: ya. Iya, bagurau di udara. Jadi
2: pantun cuamin, tenang lah cuamin.
0: Iyalah,
2: kita balik ya ri.
0: Boleh ya, agi ya nusur.
2: Itu agi ya, tapi kan eri ya dulu.
0: Iya.
2: Boleh
0: ya, tapuk dadu tanu selero kan itu. Tambuh cie meja duo ni.
2: Iyalah. Lai camin tangaya.
0: Iya.
2: Ilek bakilau camin kara.
0: Mantap.
2: Kita pajam kata pian.
0: Oh iyo.
2: Ilek camin jarang lawa. Tukus paratian.
0: Iya.
2: Kontrari cie ya.
0: Boleh.
2: Anak orang diampe angke.
0: Berjalan-jalan
2: cokan
0: tino. Atuh.
2: Kok jadi eri barangke. Kami nanti tinggal di Kanajuo.
0: Amin.
2: Kok banyak kan tinggal kami kok mah. Laki-laki perempuan kok mah kan tinggal banyak kok mah.
0: Iya, ini sir, apa namanya umua abi dia siarannya?
2: Iya bersiaran.
0: Dari dari 83, bagaimana? Dari tahun 83 kelas 1 SMA sampai kini lah.
2: Karena lebih masih sehat juga,
0: iya, lebih dari separuh untuk siarannya umua.
2: Iya, dah pak. Dari lah itu lah.
0: Ah, bayangkanlah Mbak Ros lah waktu sekolahnya kan jangan ambo siaran lo barunya pas sekolah akhirnya lah sama lo kan
2: wah uni itu lo lah lagi uni dari kan
0: iya
2: ada doa nyanyi uni gini
0: lo apa lagu gini terbayang-bayang sisa cinta
2: apa
0: kan
2: doa jo lah
0: boleh doa suci lah karena uni sudah mendoakan lagi doa suci enak doa orang tua kok dikabulkan enak
2: iyalah kalau nyari
0: amin iya.
2: Salam istimewanya dari dan keluarga. Semoga selalu mudah rezeki dan panjang umurnya.
0: Amin.
2: Untuk anak cucu-cucu. Siapa nama Adam? Siapa nama cucu?
0: Adam itu? Sama Anasa.
2: Adam dan Anasa.
0: Iya, Anasa namanya Adam Alif Ramadan.
2: Bisa nama cucu Uni Asa namanya.
0: Iya, Anasa. Ya, sama yang kita Anasa.
2: Ya,
0: Anasa, rezeki
2: ya.
0: Anasa. Rezekta.
2: Dari dan keluarga. Semoga selalu mudah rezeki dan panjang umurnya. Untuk Nena Aska, Aduna Lucy, Ibu Atika. Ada masuk Ibu Atika?
0: Alah.
2: Ibu Atika juga, Pika, Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fami, Ibu Hartati, Mas Joko, Ocu Amin, Abang Sinton. Cubu yung Ibu Darmainis, Pak Mali, Ibu Ija. Istimewa juga untuk Bunda Aini di Perawang semoga selalu ya.
0: Iya.
2: Minar, Ibu Armiati, Nopeni, Depi Joni, Ibu Amur, Pak Deyanto juga, Ibu Emma semoga selalu. Salam persahabatan untuk kita. Kasado-sadonyo kita bergurau di udara.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Imam Syarifin doa suci.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhu!
2: Baik, Ciroman, saat ini pukul 16.40 menit waktu Indonesia Barat. Tadi keluarga saya dikuli apa ya, di rawa gambut ya. Ini ada yang kirim WS dari Bang Hanapi katanya itu senior saya, abang saya. Baik, untuk Rangga, selamat sore. Salam untuk keluarga di sana, mudah-mudahan saya selalu Rangga ya. Rangga lagi dikuli. Ocu Musir, Sir, ada pakai salam nih dari Rangga nih. Untuk Aci juga, untuk Pardi Umar. Semoga saya selalu ya. Oke Rangga, satu lagu yang saya senangi, mudah-mudahan juga Anda senang ya. Baik, kalau tadi lagu yang sudah kita nikmati pilihan Anda kan, boleh kan? Sesekali penyiarnya pilihkan lagu. Baik, satu lagu yang saya senangi dulu ketika saya pertama kali siaran ya. Di tahun 1983, ya enggak ya. Dari Siraja Dangdut ya, khusus untuk Oma ya, jadi Oma nih ibunya. Kalau dulu ibunya anak-anak ya. Oke nih yang lagi mendengarkan di Kulim Tamar 50, ibunya anak-anak. Selamat sore, salam sayang selalu untuk Oma yang Anasya dan Adem ya. Baik, satu lagi yang saya senangi, mudah-mudahan juga Anda senang, khusus untuk keluarga saya di Kulim Tamar 50. Untuk Onga Ruslan ya, apa kabar untuk abang saya di Menerujung bersama Mbak Endang, sehat selalu. Mohonnya Onga, paling juga senang ini. Dari Siraja Dangdut, Roma Irama.

Baik, Channel One, saat ini pukul 16.47 menit waktu Indonesia Barat. Oke, untuk Rangga di Kulim ya. Oh ya, tadi ada yang titip salam untuk Mas Heri ya, untuk Sahira dan Nabila serta Alika. Salam ya untuk semua yang ada di sana, berdasar selalu ya, untuk Sahira, Nabila dan Alika juga. Dan selamat sore untuk Dini dan Ima, apa kabar ya, yang lagi monitor di Palas nih. Sekalian juga untuk teman-teman saya yang ada di Lura Argo Wisata ya. Tuang awal, apa kabar, saya selalu. Kemudian Jijin ya, apa kabar nih Jin di Rindu Sepadan juga. Apa kabar juga untuk Pak Rasidi, teman-teman saya yang lagi monitor saat ini di Kulim. Kapan nih ke Kulim? Gak sabaran, tinggal 2 bulan lagi, sabar aja ya enggak. Kemudian untuk Viva, apa kabar Pak? Selamat sore ya Pak, yang saat ini lagi mendengarkan di Garuda Sakti. Mas Heri, boleh gak putar lagu lama-lama yang dulu-dulunya, waktu kita masih jaya-jayanya? Boleh, masa gak boleh ya enggak? Tapi anak sekarang gak tahu nih zaman ini, karena lagu tahun 80-an nih. Baik, selamat sore juga untuk teman-teman saya yang ada di Rumbai ya, mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian untuk Ong Ailis, apa kabar? Mehmet, apa kabar ya? Wah, ini saya khusus untuk my brother saya, untuk Hasanuddin ya, Mas Yudi Mansur. Paling senang lagu-lagu Roma. Baik, satu lagu yang saya senangi, menurut juga anda senang, tahun 1980 lagu ini pernah hit ya. Bahkan salah satu lagu favorit, lagu wajib ya. Baik, satu nomor bagus kembali dari Si Raja Dangdut, Kerudung Putih.

Jadi Om Fuan, para penggemar musik dangdut dimanapun Anda saat ini berada, Johnny Scanner, jangan coba-coba lagu terakhir pilihan dari Bang Simpson di Mara Pajar. Sekaligus mengakhiri jumpa kita di acara dangdut hari ini di edisi siaran Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Dan tentu saja saya Heri Mansur dan seluruh teman-teman yang bertugas di dangdut yuk dari Senin hingga Kamis. Sebelum pamit, mohon maaf salah kata, selalu cepat ataupun lagu sebuah kami kabulkan selama 4 hari ini. Insya Allah di hari Senin kembali kita bersama di acara dangdut yuk Senin hingga Kamis. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, dangdut yuk, dangdut pro 4, selalu di hati.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Kami bertemu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore Cina Puan, di mana Kemenkum Riau, dorong pelindungan hak cipta motif batik Riau. Cina Puan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudi Hendra Papahan, terus mendorong penguatan perlindungan kekayaan intelektual terhadap karya kreatif masyarakat sebagai upaya menjaga warisan budaya sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan koordinasi layanan kekayaan intelektual terkait pengajuan permohonan pencetak hak cipta motif batik yang dilaksanakan oleh bidang pelayanan kekayaan intelektual Kanwil Kementerian Hukum Riau di Rumah Batik Seroja Kreatif Pekanbaru pada Rabu kemarin 5 Agustus 2026. Di mana Cirebon, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pendampingan kepada para pelaku usaha dan pengrajin batik dalam memahami prosedur serta melengkapi persyaratan administratif pengajuan pencatatan hak cipta motif batik khas Riau. Hadir dalam kegiatan tersebut, Arni Ningsih selaku pemilik Rumah Batik Seroja Kreatif Pekanbaru, kemudian juga ada Sri Meka selaku Ketua Koperasi Mahligai Mayang Riau, Andini selaku Sekretaris Koperasi Mahligai, dan juga di mana tim kerja bidang kekayaan intelektual serta jajaran analis kekayaan intelektual Kanwil Kementerian Hukum Riau. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Taman Nasional Teluk Cendrawasih ini memiliki luas 1.453.500 hektar, hampir 90% berupa perairan. Tak mengherankan jika Taman Nasional Teluk Cendrawasih menjadi kawasan konservasi laut terbesar dan terluas di Indonesia. Di sini terdapat 196 jenis moluska dan 209 jenis ikan yang bisa Anda saksikan di alam bawah lautnya. Tak jarang kura-kura, penyu, hiu, dan lumba-lumba juga ikut menemani kita saat menyelam. Taman Nasional Teluk Cendrawasih diresmikan tahun 1993 oleh Kementerian Kehutanan. Selain menikmati alam bawah lautnya, kita juga bisa menjelajahi pulau-pulaunya seperti Pulau Myoswar. Pulau ini adalah salah satu tempat wisata di Papua. Pulau ini memiliki gua dengan sumber air panas dengan kandungan belerang. Juga ada Pulau Yop, Pulau Numpor, Pulau Nusrowi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Taman Nasional Teluk Cendrawasih ini berada di dua kabupaten yakni Wondama dan Nabire.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih tidak mempunyai bersama kami Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Di udara yang bersih.

0: sampah sembarangan tuh.
1: Dasar, masih muda sudah tidak tahu aturan.
0: Iya betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Coba engkau tengok tadi tuh, ibu tuh. Selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
1: Iya Bu Ana, apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadarlah ya.
0: Iya,
1: jangan
0: betul,
1: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing, kan aman.
0: Iya, betul kata engkau tuh. Masa sampah kita bagi ke orang lain dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya?
1: Iya.
0: Ada aja.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
3: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
4: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: jangan main handphone kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
1: Alah, Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
0: Ya ampun, Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain, tahu nggak sih? Bim, Bim, Bim, awas, ada yang nyebrang tuh. Bim, Bim.
2: Pengendara bijak selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
3: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
4: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
5: 684.000 hektar hutan Indonesia hilang setiap tahun.

0: Bos, di sini tempatnya, bos.
1: Ya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas. Bisa untuk bisnis di sini.
0: Tapi, bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar. Bisa rusak semuanya nanti.
1: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
2: Tolong panas, tolong. Ampun, jangan bakar aku. Tolong, aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
1: Sikap yang bijak tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.
3: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
4: Pukul 17.36 waktu Indonesia Barat. Selamat sore cidang puan yang baru saja mendengarkan siaran kami Pro 4 dari Pekan Baru Suara Budaya Riau, baik itu melalui Persi FM 95,9 MHz atau melalui RR digital. Saat ini masih kami suguhkan rangkaian lagu-lagu pop Melayu dan juga informasi wisata, di mana hari ini kita akan membahas tentang wisata yang ada di Inhu. Kalau kemarin di Inhil ya, atau Rohul, kali ini kita akan membahas tempat wisata yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Terletak di provinsi di mana ini dikenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah serta warisan budaya yang kaya dari air terjun yang megah hingga situs sejarah yang berharga. Inhu menawarkan berbagai destinasi wisata menarik

siap memanjakan para pengunjung ketika kita berada di kabupaten tersebut. Yang pertama itu yang kita bisa menemukan pesona eksotis tempat wisata di Inhu yang memukau. Yang pertama itu air terjun Gurhumurai. Air terjun Gurhumurai terletak di Desa Kasang Padang, Kecamatan Batang Cinaku. Air terjun ini, Cirebon, merupakan salah satu objek wisata alam yang paling terkenal di Inhu. Dengan ketinggian sekitar 20 meter dan debit air yang deras, air terjun ini menawarkan pemandangan yang sangat indah dan suasana yang sejuk. Pengunjung dapat menikmati keindahan alam, berenang di kolam alami yang terbentuk di bawah air terjun tersebut, atau sekedar bersantai menikmati gemuruh air yang menenangkan. Kemudian selain itu, selain air terjun Gurhumurai, ada lagi namanya Danau Raja. Nah, Danau Raja ini, Cirebon, adalah danau buatan yang terletak di pusat kota Rengat, ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu. Danau ini dikelilingi oleh taman yang asri dan pepohonan yang rindang, menjadikan tempat yang sempurna untuk rekreasi keluarga. Pengunjung dapat pula menikmati berbagai aktivitas seperti berperahu, memancing, atau sekedar berjalan jalan di sekitar danau sambil menikmati pemandangan yang indah. Danau Raja ini, Cirebon, juga sering digunakan sebagai lokasi untuk berbagai acara dan festival. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada lagi namanya Taman Nasional Bukit 30. Kita tahu Taman Nasional Bukit 30 adalah kawasan konservasi yang sebagian wilayahnya berada di Kabupaten Indragiri Hulu. Taman Nasional ini menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan hutan hujan tropis, sungai yang jernih, dan berbagai jenis flora dan fauna yang langka. Di sini ada juga kita dapat melakukan berbagai aktivitas seperti trekking, ya, camping. Di mana Taman Nasional Bukit 30 adalah surga bagi para pecinta alam dan fotografer. Baik, Cirebon, nanti kita akan bahas lagi, ada beberapa lagi yang akan kita sampaikan, tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Inhu.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, kerja keras, dan berdoa.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Terima kasih sudah menonton bersama kami perempat rekan baru suara Budaya Riau di udara PC FM 95,9 MHz atau bagi calon yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui area digital. Saya buku 79 Maret Suri Barat dan sekaligus saya Herman Sur mohon pamit dan selanjutnya calon puan nanti di tepak malam rekan saya Bintang Lai Sartika akan menemani calon puan dan tentunya saya Herman Sur dan seluruh teman-teman yang bertugas di tepak siang dan sore ini mohon diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selanjutnya nanti rekan saya Bintang Lai Sartika akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dan tentunya sebelum bergabung dengan program 1 mengikuti Mimbar Agama Islam, pembacaan suci Al-Quran terjemahannya, kemudian dilanjut dengan kemudian asal maghrib, rangkaian lagu-lagu berasal Islami kami hadirkan kerana dengan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, bang, sekarang kampung kita makin hidup ya. Jalan dah elok, warung pun makin ramai.
2: Alhamdulillah, kalau desa dibangun, yang senang bukan satu dua orang, tapi ramai-ramai. Orang jadi mudah cari rezeki.
1: Ha'ah lah, iya juga. Petani mudah bawa hasil panen. Yang punya usaha kecil-kecil macam kita ni, makin banyak pembeli.
2: Nah itu dia, membangun desa bukan semata bangunan jalan, ya kan? Tapi juga bantu warga supaya bisa berusaha, belajar keterampilan, memanfaatkan potensi kampung, dan saling tolong-menolong.
1: Oh, berarti kalau kampung maju, ekonomi masyarakat pun ikut maju lah ya?
2: Berarti, betul, tak perlu tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri, belanja di warung tetangga, dukung produk lokal, ikut gotong royong, itu pun dah jadi bagian membangun desa.
3: Kalau desa maju, ekonomi makin merata. Kalau masyarakat saling mendukung,

0: 95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau masih akan terus menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini, Kamis 6 Agustus 2026 ya. Dan selanjutnya, Cik Tuan dan Puan, kita rangkaikan kebersamaan tepak pagi, tepak petang maksud saya, tepak petang hari ini ke segmen Mimbar Islam. Sebelum nanti kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya yang masuk pada pukul 18:27. Dan tentunya nanti akan ada juga pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Dan dari Sudirman 440 langsung saja kita dengarkan mimbar Islam untuk petang ini, saudara, dengan mengangkat topik tentang hidup sederhana yang akan disampaikan oleh Ustadz Mirwan MPDI.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, sebagai judul mimbar agama Islam kita pada kesempatan ini adalah hidup sederhana. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah syubhat, yaitu tersebar luasnya berbagai macam paham yang menyimpang dari Islam dan bahkan sangat bertentangan dengan Islam, namun sekilas nampak sebagai bagian dari ajaran Islam atau bahkan dituntun oleh Islam, padahal tidak demikian. Selain fitnah syubhat, ada yang lainnya saat ini yang tak kalah bahayanya bagi kaum muslimin, yaitu fitnah syahwat. Fitnah syahwat di sini bukan hanya terkait masalah hubungan bebas antara pria dan wanita, namun sudah mencakup gaya hidup yang sangat jauh dari tuntunan Islam. Dia menjadi tren atau kecenderungan masyarakat secara umum, yaitu gaya hidup bermewah-mewah serba glamor. Bahkan sebagian kalangan memamerkan kemewahan diri dan keluarganya kepada masyarakat melalui media sosial. Agama Islam justru menuntun sebaliknya, yaitu gaya hidup sederhana dan zuhud terhadap dunia serta lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Dalam Al-Quran, ada 8 tempat yang memperingatkan dan mengecam gaya hidup bermewah-mewah karena kemewahan dan mendustakan ayat-ayat Allah itu seringkali beriringan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf ayat 23. Dan demikian juga ketika kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami sekedar pengikut jejak-jejak mereka. Dalam sebuah hadis dari Amr bin Auf Al-Muzanni radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, bukanlah kefakiran yang paling aku khawatirkan atas diri kalian, namun aku mengkhawatirkan dilapangkannya dunia buat kalian sebagaimana dunia ini telah dilapangkan bagi orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian saling bersaing satu sama lain sebagaimana dahulu mereka saling bersaing, dan hal itu akan menghancur binasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Hadis riwayat Muslim. Perlu dicatat kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kecaman Islam terhadap sikap hidup bermewah-mewah dan bahkan Islam memperingatkan kaum muslimin dari

Artinya bukan berarti mengharamkan berbagai nikmat dan kebaikan yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah bersikap sederhana dalam membelanjakan harta dan hati tidak tergantung dan cenderung kepada berbagai macam kenikmatan tersebut. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan bimbingan di dalam Al-Quran untuk para hambanya agar bersikap sederhana dan tidak berlebihan bahkan dalam berinfak sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman saat menerangkan salah satu sifat ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman adalah bersikap pertengahan atau sederhana dalam berinfak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 67. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih, yaitu orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Berpegang teguh dengan sikap pertengahan dalam masalah harta bukanlah perkara mudah, karena harta itu bisa memperdaya orang dari dua arah, yaitu bersikap berlebihan atau bermewah-mewahan dan sangat kikir melampaui batas atau sangat kurang dari yang semestinya. Pada tataran praktis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh kehidupan yang sederhana di dunia ini. Meskipun kunci perbendaharaan dunia ada di tangan beliau, beliau sangat jauh dari gaya hidup mewah. Hal sebagaimana terlihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, "Aku masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau sedang berbaring di atas tikar dari jerami. Lalu aku duduk, kemudian beliau menurunkan kain sarungnya dan tidak ada sesuatu yang lain padanya selain sarung tersebut. Tikar tersebut membekas di lambungnya. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri lemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dapati ada sekitar satu sok gandum atau sekitar 2,5 liter dan lembaran yang digunakan untuk menyamak kulit di sudut ruangan, dan terdapat kulit yang sudah disamak dalam keadaan tergantung. Air mataku langsung bercucuran. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang membuatmu menangis wahai Ibnu Khattab?" Aku menjawab, "Wahai Nabi Allah, bagaimana aku tidak menangis? Tikar ini telah membekas di kulit engkau dan ini lemari engkau. Tidak ada apa-apa kecuali apa yang aku lihat. Sementara Raja Persia dan Raja Romawi bergelimau dengan buah-buahan dan sungai-sungai. Sedangkan engkau adalah Nabi Allah dan pilihannya. Sedangkan hanya ini simpanan engkau." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Ibnu Khattab, tidakkah engkau ridha bila akhirat itu untuk kita dan bagi mereka dunia ini?" Aku pun menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Keluarga Muhammad tidak pernah kenyang makan roti gandum selama 2 hari berturut-turut sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia." Tentunya sangat banyak manfaat dari hidup sederhana. Di antara manfaat dari hidup sederhana ini adalah yang pertama, mendapatkan pahala karena mengikuti gaya hidup yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kehidupan kita menjadi lebih berkah. Yang kedua, tidak mudah terjerumus ke dalam sikap sombong dan membanggakan diri dengan harta. Seringkali penampilan mewah, baik dalam pakaian, perhiasan maupun rumah tinggal dan kendaraan, bisa menyebabkan seseorang lupa daratan dan bisa memicu munculnya sikap tidak terpuji, yaitu merendahkan orang lain. Yang ketiga, hidup sederhana akan lebih mudah untuk bersikap tawaduk kepada orang lain dan berpeluang untuk mendapatkan keutamaan dari sikap sederhana saat mampu untuk bermewah-mewah. Kemudian yang keempat, akan terpelihara dari terperangkap dalam krisis keuangan keluarga akibat gaya hidup mewah dan boros. Yang kelima,
akan mudah beradaptasi saat menghadapi perubahan keadaan dalam kehidupan ini. Secara umum, seseorang tidak selalu dalam keadaan makmur sejahtera. Terkadang ada situasi di luar dugaan yang menyebabkan hidup dalam kondisi penuh keterbatasan. Yang keenam, mendorong seseorang untuk menjadi pribadi yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, meminimalkan kecemburuan sosial dalam masyarakat akibat gaya hidup mewah yang dipertontonkan secara vulgar di tengah-tengah mereka. Atas banyaknya manfaat dari hidup sederhana ini, marilah kita menjadi Muslim yang dalam menjalani kehidupan ini penuh dengan kesederhanaan. Ketika kita pun dilebihkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita pergunakan kelebihan rezeki itu untuk membahagiakan, untuk membantu kaum-kaum lemah, orang-orang yang tidak beruntung yang ada di sekitar kita. Fa'tabiru ya ulil albabi wal absar. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, saudara cik tuan dan puan, jelang kumandang azan maghrib pada pukul 18:27, selanjutnya kita rangkaikan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya dari Quran Surat Hud ayat 96 sampai 100 yang akan dibacakan oleh Qori Iriani Fadirun dan Qori'ah Harun.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun, padahal Fir'aun bukanlah perintah yang benar. Dia, Fir'aun, berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Dan mereka diikuti dengan laknat di sini, dunia, dan begitu pula pada hari akhirat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan, yang kami ceritakan kepadamu Muhammad. Di antara negeri-negeri itu sebagian masih ada bekas-bekasnya, dan ada pula yang telah musnah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat sholatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan sholat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni sholat yang dilakukan berjamaah. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ini loh, Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak Ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak Ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Kembali menyapa Anda, saudara yang saat ini tengah dalam perjalanan barangkali ya. Semoga selamat sampai tujuan, dan bagi Anda yang sudah berada di rumah, semoga kebersamaan kita hingga tepak malam nanti bisa lebih bermanfaat dan tentunya memberikan suasana yang gembira di tempat masing-masing, saudara. Untuk selanjutnya kita rangkaikan dengan beberapa lagu-lagu dari lagu-lagu religi, Cik Tuan Puan, hingga jelang kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya, Bintang Lili Sartika.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Senang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, Encik, Tuan, dan Puan, berikut kami sampaikan kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan perlindungan hak cipta motif batik Riau, saudara. Nah, untuk itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudi Hendra Papahan, terus mendorong penguatan perlindungan kekayaan intelektual terhadap karya kreatif masyarakat sebagai upaya menjaga warisan budaya sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk daerah. Dan komitmen ini diwujudkan melalui kegiatan koordinasi layanan kekayaan intelektual terkait pengajuan permohonan pencatatan hak cipta motif batik yang dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum Riau di Rumah Batik Seroja Kreatif Pekanbaru pada Rabu 5 Agustus 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pendampingan kepada para pelaku usaha dan pengrajin batik dalam memahami prosedur serta melengkapi persyaratan administrasi pengajuan pencatatan hak cipta motif batik khas Riau. Demikian kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,

0: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Hah? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa Ayah belikan. Hah? Apa keinginan kalian? Hah? Ayo, ngomong.
2: Kami sangat ingin Ayah berhenti merokok.

Terima kasih saudara Cik Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru. Dan kita sudah masuk di sesi tepak malam saudara ya. Dan di sesi tepak malam ini kita buka dengan seperti biasa namanya Ragam Irama Nusantara. Di program Ragam Irama Nusantara ini saudara ya akan kita kupas ragam ada tradisi kesenian dan juga budaya-budaya dari seluruh daerah Nusantara. Nah, untuk malam hari ini saya mengajak Anda saudara untuk mengenal seni lah, ini lebih tepat seni saya bilang ya, seni menganyam. Seni menganyam daun pandan. Nah, kalau dulu daun pandan, jadi bukan daun pandan untuk apa ya? Bukan daun pandan untuk masak makanan gitu. Pandan yang bisa dijadikan untuk anyaman lah gitu ya. Dan ini berasal jauh kita di Raja Ampat, saudara. Tepatnya di Desa Arborek namanya. Jadi anyaman ini dibuat dengan teknik tradisional dan pewarna alami. Dan kerajinan khas Desa Arborek ini selalu menarik wisatawan mancanegara untuk menyaksikan proses pembuatannya, saudara ya. Dan ketika berkunjung ke daerah Papua, khususnya ke Kepulauan Raja Ampat, itu keindahan yang tidak habis-habisnya memang ya. Kalau kita melihat keindahan-keindahan yang ada di Indonesia ini, tentu tidak cukup diungkapkan dengan kata-kata saja, dengan rasa syukur ya. Tapi kita selalu diberikan, dimanjakan dengan pemandangan-pemandangan yang mempesona. Terkhusus di Raja Ampat ya, Provinsi Papua Barat. Kalau sampai saat ini kita belum pernah bisa sampai ke sana, kita kumpulkan dulu ongkosnya saudara biar sampai ke sana. Nah, ternyata salah satu unggulan dari Raja Ampat itu ada di Desa Arborek ya. Sebuah desa kecil yang sangat asri saudara. Dan syarat akan nilai budaya dan hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Hai, saya nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
4: Marta, selamat pagi.
3: Pagi, Alex.
4: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
3: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
4: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
3: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
4: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
3: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Ya, kita sudah nikmati lagu dari daerah Papua, saudara ya. Mungkin tidak terlalu mengenal bahasanya, tapi itulah kekayaan Indonesia yang perlu kita kenal melalui lagu daerahnya. Selain kita juga mengenal seni anyamannya ya, yaitu salah satu anyaman daun pandan yang merupakan kerajinan khas desa Arborek Raja Ampat, saudara. Nah, kalau bila kita berbicara tentang kesenian anyaman, mungkin kita langsung terbayang anyaman-anyaman umum yang bisa kita lihat, biasa kita lihat seperti tikar, tas, atau caping ya. Memang di desa ini ada juga anyaman seperti tas noken, tempat pinang, atau tempat handphone juga. Namun hasil anyaman yang paling terkenal adalah topi, atau biasa disebut sama mereka adalah kayafof ya, dalam bahasa setempat, saudara. Nah, kepopuleran topi khas Arborek ini sudah tidak diragukan lagi, bahkan para wisatawan mancanegara pun banyak yang datang khusus ke desa ini hanya untuk mencari dan melihat proses pembuatan kerajinan tradisional ini, saudara. Jadi kerajinan anyaman di Arborek ini sudah berlangsung sekitar 12 tahun, tapi hasil dari karya anak bangsa ini seperti produk yang sudah mengalami penyempurnaan puluhan tahun. Bahkan dari informasi di indonesiakaya.com disebut bahwa topi ini sudah mendapatkan pesanan dari Jakarta nih ya. Apalagi waktu ada turis Korea, ada juga turis Korea yang pesan tas noken sampai puluhan untuk dibawa ke negaranya. Coba nih. Jadi anyaman unik ini berbahan dasar daun pandan hutan ya. Dan memang setelah jadi itu akan terlihat sangat menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang sangat beragam. Jadi walau daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan ini dapat menjadi beberapa macam, saudara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Danau Paniai, Cituan dan Puan. Danau Paniai terletak di Kecamatan Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua. Untuk menuju danau ini, kita dapat menempuhnya dari Kabupaten Nabire atau Kabupaten Timika. Danau ini menawarkan panorama indah yang masih alami dan terawat. Danau ini memiliki luas sekitar 14.500 hektar, menyajikan air danau yang biru dengan suasana yang asri dan tenang. Di sini kita dapat menikmati suasana dengan menyewa perahu, memancing, atau sekedar duduk di pinggir danau sambil minum teh atau kopi hangat yang dijual di warung-warung yang ada di sekitar tepi Danau Paniai. Cituan dan Puan, danau yang dikelilingi deretan pegunungan ini memiliki fungsi sebagai tempat budidaya ikan. Tak heran bila Danau Paniai dapat dijumpai berbagai jenis ikan seperti ikan mujair, ikan nila, ikan mas, ikan sembilan hitam, dan ikan pelangi yang memiliki nilai jual tinggi. Pesona matahari tenggelam dari Danau Paniai juga sayang untuk dilewatkan begitu saja. Tidak jauh dari Danau Paniai juga terdapat perkampungan suku Mei dan suku Moni yang merupakan suku terbesar penghuni dataran tinggi Paniai, yang Danau Paniai ini pernah dinobatkan sebagai danau terindah di dunia dalam konferensi danau sedunia pada tahun 2007 yang diselenggarakan di India.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Baik, Ci Tuan Puan, pukul 19.39 menit saat ini masuknya waktu sholat fardu isya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu. Kita lanjutkan nanti ragam irama Nusantara setelah yang berikut ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ya, salah satu lagu dari daerah Papua yang populer ya, saudara, Piggy Jodeng Dia. Tapi kita jangan Piggy dulu ya. Masih di Ragam Irama Nusantara yang mana kita mengenal salah satu kesenian atau kerajinan tradisional anyaman arborek ya. Dan ini salah satu sumber penghasilan penduduk arborek ya. Jadi arborek namanya, saudara. Dan demi untuk mengembangkan pariwisata ke arah yang lebih baik, ya kita harus memperkenalkannya ke khalayak ramai, saudara. Dan pewarnaan daun pandan ini menggunakan bahan-bahan alami loh. Jadi kalau warna hitamnya diambil dari pandan hutan yang dikubur selama 3 hari di tanah hitam. Nah coba nih, kalau warna merahnya dari daun mengkudu, saudara. Dan warna kuningnya dari kunyit. Tapi meskipun sekarang sudah berkembang, jadi pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warna arborek sudah menggunakan pewarna buatan atau yang lebih dikenal dengan sebutan wantek ya. Dengan wantek maka warna yang dihasilkan pun memang lebih beragam dan lebih tajam. Jadi indah lah gitu. Nah, jadi kerajinan-kerajinan seperti ini harus mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia sendiri ya. Jadi bagi Anda yang berkesempatan mungkin berkunjung ke Papua, apalagi berkunjung melihat Raja Ampat, ya berkunjunglah ke desa arborek. Jadi bawa oleh-olehnya topi khas dari arborek yang merupakan anyaman. Jadi dengan demikian kita juga menjadi salah satu yang mendukung potensi kerajinan khas Raja Ampat ini ya. Kita juga berpotensi menjadi bagian dalam promosi dan pengembangan potensi kerajinan khas Raja Ampat. Itulah dia Ragam Irama Nusantara kita untuk malam hari ini, saudara. Terkait dengan kerajinan anyaman tradisional dari desa arborek ya, anyaman daun pandan, kerajinan khas desa arborek Raja Ampat.
1: Waktu Tijalur.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: 94 FM di Tepa Malam.
1: Ya, masih bersama saya Bintang Lili Sartika di sini yang masih terus juga menemani aktivitas malam Anda saat ini, saudara ya. Kalaupun masih ada yang di jalan, maksudnya masih mobile lah ya, dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Semoga perjalanannya menyenangkan, apalagi kalau ditemani perempat nih kan. Nah, bagi Anda yang masih sibuk dengan aktivitas jual beli saat ini ya, karena memang Kota Pekanbaru itu sekarang semarak dengan lampu-lampu para penjual, apalagi di seputaran Jalan Hang Tuah ya, saudara. Di belakang Masjid Anur, Provinsi Riau, di Jalan Cujakdin. Jadi sekarang kita banyak melihat gerai-gerai yang pedagang-pedagang yang milenial ya, kekinian gitu. Dan dari Sudirman 440, rangkaian program-program acara masih akan terus memenuhi kebersamaan kita. Seperti yang berikut ini, kita akan kawal dengan sebuah cerita ya, dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat, yaitu legenda Gunung Rinjani.

0: Ada Gunung Rinjani. Dahulu kala, tak jauh dari pelabuhan Lembar, terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Datu Tuan. Di kerajaan tersebut, Datu Tuan menghabiskan waktunya bersama sang permaisuri yang cantik bernama Dewi Mas.
1: Suamiku, mari minum teh bersama, selagi hangat.
2: Ah iya, terima kasih istriku.
1: Suamiku, kau nampak murung belakangan ini. Kalau boleh tahu, sebenarnya apa yang mengganggu pikiranmu?
2: Istriku, ini sungguh berat bagiku untuk mengatakannya padamu.
1: Katakan saja suamiku, siapa tahu aku bisa mengurangi beban pikiranmu.
2: Sebelumnya, aku minta maaf istriku. Seperti yang kau ketahui, kita telah lama berumah tangga, namun tak jua diberi momongan. Sementara aku kian tua, kita perlu penerus untuk membawa kerajaan ini agar tetap makmur. Oleh karena itu, aku meminta izinmu supaya aku diperbolehkan menikah lagi untuk memperoleh keturunan.
1: Sungguh keputusan yang berat. Namun, jika demi negeri ini, aku harus ikhlas atas keputusan yang diambil olehmu selaku raja. Tentunya, engkau telah memikirkan ini matang-matang. Aku harus mendukungmu.
2: Terima kasih istriku. Aku akan tetap memperhatikanmu. Kasih dan sayangku padamu tak akan berubah.
1: Iya suamiku.
0: Setelah mendapatkan persetujuan dari istrinya, Datu Tuan melangsungkan pernikahan. Datu Tuan memperistri seorang putri dari Patih Aur yang bernama Sunggar Tutul. Hari demi hari mereka lalui bersama. Lambat laun, perhatian Datu Tuan kepada Dewi Mas semakin berkurang. Sekalipun perhatian Datu Tuan semakin tercurah kepada Sunggar Tutul, namun Dewi Mas tetap bersikap sabar. Ia tetap mendoakan suaminya dan semuanya agar tetap sejahtera. Hingga sebuah kabar mengejutkan terjadi. Dewi Mas tiba-tiba dikabarkan hamil. Dewi Mas tentu merasa senang karena penantiannya selama ini telah terwujud. Akan tetapi, tidak semuanya merasa senang mendengar kabar kehamilan Dewi Mas. Adalah Sunggar Tutul, sang istri muda Datu Tuan.
3: Ini tidak bisa dibiarkan. Perhatian raja hanyalah untukku seorang.
0: Sunggar Tutul segera menemui suaminya tersebut untuk membujuknya agar Dewi Mas tersingkir.
4: Suamiku, tidakkah kau merasa janggal? Dewi Mas tiba-tiba hamil. Tentu ini bukan berita bagus untuk disebarkan kepada rakyat.
2: Kok ada benarnya juga?
0: Datu Tuan terhasut oleh perkataan Sunggar Tutul. Ia pun mengusir Dewi Mas keluar istana. Dewi Mas akhirnya diasingkan di sebuah gili atau pulau diantar oleh pengiringnya. Dewi Mas tentu merasa sedih. Ia tinggal di sebuah pulau kecil yang tak berpenghuni. Di pulau tersebut, Dewi Mas mencoba bertahan hidup dengan memanfaatkan tanaman sayur yang ada. Hari terus berlalu, hingga pada suatu ketika, sebuah kapal berlabuh di gili tersebut. Nahkoda dan awak kapal pun turun. Ia pun kaget bertemu dengan Dewi Mas. Ia disambut baik oleh Dewi Mas.
5: Aku tak menyangka ada orang di pulau ini. Terlebih, dia adalah seorang wanita hamil.
1: Namaku Dewi Mas, Tuan Nahkoda. Aku telah berhari-hari tinggal di sini.
5: Sebenarnya, apa yang membuatmu bisa sampai di tempat asing seperti ini?
0: Dewi Mas pun mulai menceritakan semuanya kepada Nahkoda. Dewi Mas
6: juga meminta nahkoda untuk bersedia mengantarkannya ke Pulau Bali.
5: Sungguh malang nasibmu. Aku turut prihatin. Aku akan membantumu ke Pulau Bali. Kebetulan aku sedang menuju ke sana.
6: Akhirnya, nahkoda mengantarkan Dewi Mas untuk keluar dari pulau tersebut menuju ke Bali. Di Bali, Dewi Mas tinggal di sebuah gubuk kecil. Waktu terus berlalu, hingga datanglah masa kelahiran Dewi Mas. Dewi Mas melahirkan bayi kembar, laki-laki, dan perempuan. Yang laki-laki dilahirkan bersama

0: mengetahui dirinya lebih dalam.
1: Ibu, bolehkah aku bertanya suatu hal?
2: Tentu saja, anakku. Apakah yang hendak kau tanyakan?
1: Sebenarnya, siapakah ayahku itu? Kenapa aku dan Dewi Rinjani terlahir tanpa ayah?
0: Mendengar itu, Dewi Mas pun sedikit terkejut. Dewi Mas menceritakan semua kisahnya kepada putranya tersebut. Mendengar cerita ibunya, Raden Nuna merasa tak percaya sekaligus marah.
1: Ini tidak bisa dibiarkan. Ibu berhak mendapatkan kebahagiaan. Aku harus menemui ayah.
2: Tenangkanlah dirimu, nak.
1: Ibu, izinkan aku untuk menyeberang menemui ayah.
2: Ibu merestui kepergianmu, nak. Pesan ibu, berhati-hatilah selama perjalanan. Jaga sikapmu.
0: Berhari-hari, Raden Nuna mengarungi lautan demi bertemu dengan ayahnya, Datu Tuan. Setelah sekian lama, akhirnya Raden Nuna pun menapakkan kakinya di pelabuhan lembar. Raden Nuna mulai menyusuri daerah itu mencari pusat kerajaan Datu Tuan. Hingga ia akhirnya tiba di kerajaan Datu Tuan.
1: Permisi pengawal, aku hendak bertemu dengan Datu Tuan.
3: Siapa kau? Apa urusanmu mau bertemu dengan Baginda Raja?
1: Mohon maaf tuanku, aku belum bisa mengatakannya hingga bertemu dengan Datu Tuan.
3: Sombong sekali kau. Raja tidak bisa ditemui semaumu.
0: Pertarungan antara Raden Nuna dan pengawal kerajaan pun tak terelakkan. Pertarungan sungguh berlangsung sengit. Namun, kesaktian Raden Nuna ternyata tidak sebanding dengan pengawal. Semua pengawal kerajaan berhasil dikalahkan Raden Nuna. Pertempuran itu pun terdengar di telinga Datu Tuan. Ia segera turun tangan untuk mengatasi keributan itu. Namun, ketika hendak melawan Raden Nuna, sebuah kejadian aneh terjadi. Tiba-tiba, terdengar suara dari angkasa.
4: Datu Tuan! Datu Tuan!
5: Siapa itu? Siapa di sana? Keluarlah!
4: Hentikan langkahmu! Janganlah bertarung dengannya! Jangan bertarung dengan anakmu sendiri!
5: Anakku? Anakku? Jangan-jangan kau... Siapakah namamu, anak muda? Siapakah ibumu?
1: Perkenalkan, nama hamba adalah Raden Nuna Putra Janja, putra dari seorang ibu yang bernama Dewi Mas.
5: Oh, anakku. Maafkan ayahmu yang tak mengenalimu. Di manakah ibumu? Apakah ia baik-baik saja?
1: Beliau baik-baik saja, ayah.
0: Akhirnya, Datu Tuan pun menjemput istrinya, Dewi Mas, untuk kembali ke istana. Sekembalinya ke istana kerajaan, Dewi Mas tidak menaruh dendam pada Sanggar Tutul. Mereka hidup damai. Beberapa tahun kemudian, Raden Nuna kian bertambah dewasa. Ia menggantikan Datu Tuan sebagai raja. Sementara itu, Datu Tuan yang makin tua nampak semakin bijaksana. Dewi Rinjani sering menemani ayahnya tersebut. Hingga suatu hari, Datu Tuan mengajak putrinya tersebut untuk bertapa di gunung. Datu Tuan bertapa dengan sungguh-sungguh dan khusyuk. Begitu pula dengan Dewi Rinjani. Ia sungguh khusyuk dalam berdoa, memohon kepada Sang Kuasa agar diberikan ketentraman dan kesejahteraan untuk semua rakyat kerajaannya. Ternyata, para jin mengetahui kehusyukan doa Dewi Rinjani. Maka ia pun diangkat sebagai ratu oleh para jin dan terus tinggal di gunung tersebut. Gunung itu kini biasa dikenal sebagai Gunung Rinjani, gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia.
2: Gunung ini juga menjadi gunung berapi terindah

indah yang berada di Lombok. Tepatnya gunung ini berada di bawah 4 kabupaten, yaitu Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Utara. Pesan dari cerita ini adalah selalu bersikap sabar dan ikhlas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
4: Mau buat tangkai bendera ya. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
3: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
4: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
3: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
4: Asik!

Dua lagu dari daerah Jawa ya sudah menghiasi kebersamaan kita untuk tepak malam sesi apresiasi budaya lokal saudara ya. Namun tidak ketinggalan saya ingin menginformasikan untuk Anda ya terkait dengan kegiatan menyemarakkan HUT Riau ke-69 dan juga RRI Fest 2026 itu RRI Pekanbaru turut dalam pelaksanaannya. Jadi pemerintah Provinsi Riau menggelar senam massal dan penanaman pohon ya. Jadi RRI di stadion di kawasan Stadion Utama Riau Jalan Naga Sakti Pekanbaru tadi pagi, dan kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026. Jadi ada senam massal ya yang diikuti oleh jajaran organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Riau, kemudian Pemko Pekanbaru serta keluarga besar RRI Pekanbaru saudara. Dan kegiatan ini juga dilakukan penanaman bibit pohon sebanyak 2.500 bibit pohon ya, dan dititipkan kepada Dinas Kehutanan agar benar-benar dijaga, disiram dan dibesarkan saudara. Dan penanaman pohon ini juga dilaksanakan dalam rangka HUT ke-69 Provinsi Riau dan juga Hari Radio ke-81 yang dirangkaikan juga dengan kegiatan RRI Fest saudara. Dan informasi lengkapnya Anda bisa baca langsung di portal resmi kami rri.co.id ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengikuti ragam informasi, lagu hiburan dan siaran kami di aplikasi RRI Digital. Kita masih akan terus nikmati ragam lagu-lagu daerah Nusantara untuk menemani aktivitas Anda malam ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Salah satu tradisi Riau yang secara resmi telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tahun 2017 adalah Anduo Rokan asal Rokan Hulu. Tradisi ini sering disebut juga dengan Timang Anak, yakni berbentuk nyanyian yang disenandungkan oleh seorang ibu yang ingin menidurkan anaknya. Anduo Rokan biasanya berbentuk nyanyian yang mengandung pesan nasihat, tunjuk ajar, harapan, dan juga doa. Isi dari syair yang disampaikan tak hanya bisa dinikmati pesannya oleh sang anak yang sedang dibuai untuk tidur, namun juga oleh seluruh orang yang ingin mendengarnya. Isi kandungan dari nyanyian yang digunakan umumnya diwarnai dengan ajaran Islam. Tradisi Anduo Rokan dikembangkan oleh suku Bonai dalam bentuk syair atau pantun untuk menidurkan anak hingga cucunya.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Ya, si bandit lapa-lapa katanya, saudara ya. Terima kasih masih bersama Tepak Malam hari ini di ragam lagu-lagu daerah Nusantara yang tentunya membuat suasana malam hari ini sangat berbeda lah ya, lebih hangat lah bersama keluarga. Apalagi Anda pecinta lagu-lagu daerah Nusantara. Tentu jangan ketinggalan juga saudara dengan ragam informasi-informasi menarik yang kami kutip dari dari portal resmi kita rri.co.id ya. Satu lagi nih, ada berita dari Bulog Kanwil Riau Kepri yang menyediakan beras SPHP dan minyak kita di pasar murah, saudara ya. Dan kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-69 Provinsi Riau. Jadi kegiatan ini merupakan gerakan pasar murah dan operasi pasar ya. Jadi dalam pelaksanaannya SPHP kemasan 5 kg itu dibanderol dengan harga Rp59.000, saudara, sedangkan minyak kita dengan harga Rp15.000. Masih ini merupakan hadiah ya, hadiah di hari ulang tahun Provinsi Riau. Mudah-mudahan masih ada hadiah-hadiah lain ya. Dan mudah-mudahan juga operasi pasar ini bisa berjalan merata di seluruh daerah yang ada di Kota Pekanbaru, karena memang kita semua pasti menginginkan yang namanya bahan-bahan pangan yang terjangkau dan murah, tapi bukan murah meriah gitu ya, tapi murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat, apalagi masyarakat yang kurang mampu gitu. Dari daerah Sumatera Utara ya, saudara, kita menuju ke daerah Sumatera Barat. Nah, ada lagu dari Uria Novita, Baru Malayo Dihalau Urang katanya.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, saudara ya, masih bersama saya Bintang di sini. Dan ada kabar terbaru, saudara ya, yang kami kutip dari portal resmi rri.co.id. Apa kabarnya? Ternyata pengguna jasa Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sekarang dapat menikmati pameran sejarah tentang Kerajaan Siak Sri Indrapura secara gratis. Jadi gak harus pergi ke Siak lagi ya untuk melihat sejarah-sejarah yang ada. Ternyata pemerintah Kabupaten Siak bekerja sama dengan PT Angkasa Pura resmi dibuka ya sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan sekaligus menjadi upaya memperkenalkan warisan sejarah Melayu kepada masyarakat yang datang dan pergi melalui pintu gerbang utama Provinsi Riau. Jadi lokasi pameran di area bandara ini dipilih agar sejarah daerah dapat diakses lebih luas oleh masyarakat termasuk wisatawan dan penumpang dari berbagai daerah. Luar biasa ya saudara. Nah, Anda juga bisa nih, walaupun mungkin kita tidak akan pergi kemana-mana, tapi untuk menyaksikan seni budaya kemelayuan Siak di Bandara SSK2 dapat kita berkunjung ke sana lah gitu. Jadi bisa langsung melihat. Nah, jangan sampai ketinggalan ya, memanfaatkan momen-momen seperti ini saudara untuk menyajikan langsung kekayaan budaya, apalagi termasuk dari kekayaan perjalanan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Nah, langsung aja ya ke Bandara SSK2 Pekanbaru. Demikian informasinya untuk kita malam hari ini. Dan kita masih akan terus nikmati rangkaian lagu-lagu daerah yang sudah kami siapkan khusus untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya Cina. Saya pribumi.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
7: Cantik kali, apa kakak cari?
8: Entah ini saya undesho.
6: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Ya, terima kasih. Saudara masih bersama Perempat RR Pekanbaru dan kita masih di Tepak Malam ya. Jarum jam terus berputar, jika Anda punya janji, bersegeralah karena janji itu adalah sesuatu hal yang sakral ya. Kenapa saya bilang sakral? Karena kita pernah berada di posisi menunggu. Nah, 5 menit kita sudah lihat jam, apalagi sampai 15 menit. Ini udah keterlaluan gitu kan. Kadang-kadang karena menunggu ini akan jadi masalah gitu. Jadi sakral nih kalau berjanji-berjanji nih ya. Jangan sampai PHP begitu. Nah, bagi Anda, kami masih terus menyapa Anda yang masih dalam perjalanan nih ya. Apakah itu perjalanan jauh, perjalanan dekat? Yang jelas doa kami dari Sudirman 440, perjalanan menyenangkan dan Anda selamat sampai tujuan, itu yang paling utama ya. Dan bulan Agustus ya merupakan bulan istimewa untuk Indonesia karena bulan ini merupakan bulan kemerdekaan kita. Jadi mudah-mudahan sama-sama kita menggelorakan semangat juang kita ya, melawan penjajahan dari diri kita sendiri, melawan penjajahan dari sekitar kita dengan memerdekakan diri sendiri dan memerdekakan kita semuanya ya, yang dari merdeka dari korupsi, merdeka dari apa namanya, merdeka dari kekerasan, merdeka dari bullying ya, pokoknya macam-macam nih. Jadi sebenarnya kalau kita sama-sama bersinergi semuanya ini bisa kita benahi. Sehingga kita merdeka dari hal-hal yang tidak baik, merdeka dari karhutlah ya, merdeka dari begal gitu, merdeka dari kejahatan-kejahatan lainnya seperti itu ya. Dan tentunya malam ini masih kami akan terus hiasi dengan ragam lagu-lagu daerah yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita ya, karena bersama Pro 4 RR Pekanbaru yang selalu menghadirkan ragam lagu-lagu ini untuk Anda semuanya.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo.

1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pancasila menjadi dasar negara sekaligus pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Nilai persatuan, gotong royong, dan saling menghormati yang terkandung dalam Pancasila menjadi kekuatan utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Gagasan tentang Pancasila pertama kali disampaikan oleh Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Pemerintah kemudian menetapkan tanggal tersebut sebagai hari lahir Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Ya, Cik Tuan dan Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru malam hari ini yang menemani aktivitas Anda sepanjang malam hari ini. Apapun yang dilakukan, mudah-mudahan sudah mau selesai lah. Karena memang kualitas istirahat kita harus dijaga, saudara. Karena apapun ceritanya, kalau kita sering begadang, itu akan memicu obesitas, memicu jantung, stroke ya. Jadi kalaupun mungkin begadangnya karena pekerjaan, sepertinya ada vitamin yang perlu Anda konsumsi untuk menyeimbangkan aktivitas dan kesehatan Anda. Karena kalau bukan kita sendiri yang menjaga diri kita, ya siapa lagi gitu kan. Nah, kalau kita tidak bisa menjaga diri kita, bagaimana kita menjaga keluarga kita juga ya. Baik saudara, sambil kita menikmati lagu-lagu hiburan, tentu kita terus juga diingatkan saudara bahwa Pro 4 RR Pekanbaru masih akan dan terus, ya bukan hanya masih tapi terus akan menemani Anda untuk mengajak Anda mengenal ragam budaya Nusantara, baik itu melalui lagunya ataupun melalui seni tradisinya dan ragam informasi budayanya. Baik saudara dari Kalimantan, Dayak Kalimantan. Kembali kita ke daerah Jawa Barat ya, kita menuju ke daerah Jawa Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Amboy, dah pasang bendera Makcik Leha?
4: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
5: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
3: Iya juga ya. Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
4: Takpelah kusam, yang penting kan pasang.
3: Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
4: Apa pula aturannya?
3: Apa ya?
5: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, mak.
3: Ha, itulah maksud saya.
4: Kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
3: Tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
4: Iya ke? Terima kasih lah kalau macam tu.
3: Jangan nak terima kasih. Bayar.
6: FM Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Anda seorang petualang? Rasanya belum sempurna jika telapak kaki Anda tak pernah tertera di sini, di Goa Luang Jaran. Lorongnya yang panjang, stalaktit dan stalagmit yang begitu mempesona akan menuntun Anda untuk runduk pada Yang Maha Sempurna. Sebenarnya, goa yang berada di daerah Pacitan ini tertutup untuk umum. Mungkin karena keangkerannya. Bayangkan, pintu goa hanya berupa lubang berukuran 3x5 meter yang seolah tanpa dasar. Lokasi persisnya berada di perbukitan Desa Jelumbang, 20 km dari kota Pacitan ke arah barat. Panjang goa ini mencapai 30 km. Setelah turun dari mulut goa sepanjang 35 meter, Anda akan ternganga karena di depan mata terhampar ruang luas mencapai 3 hektar dengan gemericik suara air dan kilau batu stalaktit dan stalagmit. Di keluasan itu bertebaran lorong-lorong kecil yang perawan, belum terjamah, sempit, lembab, dan basah. Di bagian tengah, rembesan air tertahan dan mengumpul menjadi semacam telaga kecil dan sangat bening sehingga bisa dilihat dengan jelas bagian dasarnya. Uniknya, goa yang sangat menantang ini justru diperawani bukan oleh penjelajah negeri sendiri, tapi tim ekspedisi dari Australia sekitar tahun 1987. Dan dari hasil ekspedisi mereka juga terungkap bahwa Goa Luang Jaran ini memanjang terus hingga di bawah kota kecamatan Donorojo, hampir berbatasan dengan Jawa Tengah.
1: Mozaik Nusantara Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
3: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru. Seru kan? Seru. Kalau mau dengarkan lagu-lagu daerah Nusantara yang asik, dimana lagi kalau tidak di Pro 4 RRI Pekanbaru, Cik Tuan dan Puan. Nah, kayaknya sudah pada mau tidur ya. Jangan lupa untuk mematikan listriknya yang di rumah ya. Jadi digunakan seperlunya, kalau tidak digunakan listrik ini dimatikan saja. Nah, kalau mungkin akan meninggalkan rumah, coba dicek kondisi rumahnya dulu ya. Saklar-saklarnya, ini demi keamanan begitu. Kalau misalnya ada tetangga dititip ya rumahnya saudara, mungkin suami istri yang akan bekerja mulai tengah malam nanti sampai besok pagi harus meninggalkan rumah. Nah gitu, rumah kosong ya, hati-hati juga ya, karena memang bertetangga itu penting. Karena ketika kita sedang ada keperluan, ya memang yang pertama tetangga. Makanya jangan terlalu individualis ya. Jadi harus saling bersehelu dengan tetangga sebelah kita, apalagi yang pas dekat rumah ya. Baik, meskipun teknologi semakin canggih, handphone bisa digunakan, tapi alangkah baiknya ketika bertatap muka, saling bersapa itu yang paling utama. Silaturahminya ngena gitu kan. Baik saudara, sudah pukul 22:49 ya, di menit-menit terakhir sebelum jelang kita masuk di segmen terakhir ya saudara. Saya masih ingin mengucapkan selamat malam untuk Anda semuanya, dan terima kasih masih memilih Pro 4 RR Pekanbaru untuk menemani aktivitas Anda malam ini.

95,9 MHz Prompat RRI Pekanbaru ya. Tidak terasa kebersamaan kita di Tepak Malam hari ini sudah di penghujung ya. Cik Tuan dan Puan, semoga setiap informasi yang kami bagikan menambah wawasan dan memperkuat kecintaan terhadap budaya, sekaligus menjadi inspirasi untuk terus menjaga warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman ini, saudara. Dan kini saatnya kita beristirahat untuk melepaskan penat setelah seharian beraktivitas. Ayo tenangkan hati dan semoga malam ini menjadi waktu yang membawa ketenangan, kesehatan serta mimpi-mimpi indah untuk menyambut hari esok dengan semangat baru. Saya Bintang Lilis Sartika harus mengucapkan

Ucapkan terima kasih ya untuk kebersamaannya, di mana kami berharap teruslah Anda bersama Pro 4 RR Pekanbaru, rumah budaya yang selalu hadir menemani Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya saudara. Bunga melati harum mewangi, mekar endah di tepian laman. Terima kasih menemani malam ini. Semoga esok penuh keberkahan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, papa, pak.
4: Minta duit lagi.
3: Papa,
4: Kenapa sih mama, malam-malam gini?
3: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau mama pikir-pikir, mama harus bikin penghematan besar-besaran.
4: Alah, emang bisa?
3: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
4: Terus?
3: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
4: Widih, bijak banget ya mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
3: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa,
4: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
2: FM Pro 4 RRI Pekanbaru. Suara Budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, pada saat ini kita akan berbincang sedikit mengenai pemimpin dalam budaya Melayu. Orang tua-tua mengatakan pemimpin itu adalah orang yang dituakan oleh anggota masyarakatnya, didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Maknanya apa? Seorang pemimpin itu harus dekat dengan masyarakat dan orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian juga seorang pemimpin itu harus mampu menempatkan diri itu bagaikan kayu besar di tengah padang, yang jauh mulai nampak, yang dekat mulai bersuara. Rimbun daunnya tempat berteduh, kuat dahannya tempat bergantung, kokoh batangnya tempat bersandar, dan besar akarnya tempat bersila. Jadi maknanya, seorang pemimpin harus mampu melindungi, mengayomi, mensejahterakan, membela, dan memelihara kecacatan siapapun juga yang berada di dalam naungan kepemimpinnya itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, pemimpin itu harus memiliki sifat-sifat yang dapat mewujudkan tugas itu bisa terwujud dengan sebaik-baiknya, baik berdasarkan kepada nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya yang dianutnya, maupun berdasarkan kepada kepiawaian, keahlian, kepakaran, ketabahan dan amanah yang disusunnya. Satu hal yang perlu kita simak, bahwa di dalam budaya Melayu, pemimpin adalah orang yang mampu menuntun masyarakat atau siapapun juga yang dipimpinnya. Dan yang paling penting adalah ia dekat dengan masyarakat dan pimpinnya. Sebab itu orang tua-tua mengatakan, kalau menjadi pemimpin, jangan seperti pucuk kayu. Semakin tinggi dia, semakin lupa kepada akarnya. Sehingga dia tak tahu, dia sibuk melambai-lambai angin di atas, tetapi akarnya dimakan ulat, akarnya dimakan kumbang, dia tidak tahu. Jadi intinya pemimpin dalam budaya Melayu adalah pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, dekat dengan masyarakat dan pemimpinnya, sehingga dia tahu apa yang terjadi dalam masyarakat dia itu sendiri. Nah, pemimpin itu katakan pemimpin yang tahu diri, yang dapat diandalkan sebagai pemimpin umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Koma 9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nomor antrian
2: 1.
1: Di loket
2: 1.
3: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males, ah. Nanti aja. Lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Dan sejatinya kita diciptakan sama.
6: Nomor antrian 2.
4: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
7: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Kesuksesan dan kebahagiaan hanyalah bagi mereka yang memiliki asa dan semangat hidup untuk kehidupan abadi, bukan hanya meretas mimpi semu di dunia ini. Mereka teguh dalam prinsip dan berjuang menegakkan. Tak perlu takut dan khawatir kehilangan dunia, karena sekalipun kita begitu, kita tetap akan mengucapkan selamat jalan kepada semua yang masih bertahan. Hilangkan semua resah dan gelisah, cemas dan kesedihan, bergembiralah, karena siapa bisa membangun surganya di dunia ini, maka mereka akan mendapatkannya di akhirat. Surga adalah di mana hati kita tak lagi gelisah dengan sesuatu selain Allah. Surga adalah di mana kita bisa berbagi bersama dengan sebanyak manusia. Surga adalah di mana kita betul-betul memahami arti cinta dan mencintai. Bangunlah surga dalam diri dan ajaklah keluarga terkasih, tetangga yang baik hati, serta jadilah orang yang bernilai manfaat bagi manusia lain.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa. Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta Allah pertanggungan jawabnya. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan raca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekan Baru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Saudara pendengar dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, penjemaah Tuhan hampa dimanapun berada. Senantiasa bersyukur kepada Allah. Salam dan salam kepada Rasulullah. Kita bersyukur kembali pagi hari ini di awal hari yang berkah, insyaAllah. Jumat 7 Agustus 2026. Dan mudah-mudahan kami jumpai dalam keadaan sukacita, syukur alfiat, tidak kurang satu apapun juga. Kita awali kebersamaan kita pagi hari ini dengan mimbar bacaan suci Al-Quran, kemudian menikmati lagu-lagu hiburan religi pagi hingga pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 5.30 kita akan menyimak mutiara pagi berjaringan hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terlebih dulu saya ucapkan selamat menaikkan ibadah salat fardu subuh. Semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Segera kita simak dulu pembacaan suci Al-Quran Surah Yunus ayat 37-38 bersama Qari'ah Yosi Okta.

0: dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Atau patutkah mereka mengatakan, Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya, dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Ini Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

FM di tepak pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita rombongan bersama kami program apa dari Republik Indonesia Pekan Baru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Pukul 5.22 menit waktu Indonesia Barat, kita tunaikan ibadah salat fardu subuh. Pukul 5.30 kita akan menyimak nanti mutiara pagi berjaringan bersama RRI Korowi 15 dan 16 dan topik mutiara pagi hari ini insyaallah membahas tentang macam-macam rezeki dalam Islam bersama Ustadz Yani Rahmat Syah, penghulu Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga. Kita segera bergabung dengan program satu untuk bersama-sama menyimak mutiara pagi hari ini.
1: Macam rezeki dalam Islam, dan yang akan menjadi narasumber insyaallah ya Ustadz Yani Rahmat SH, penghulu Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera kita akan bergabung bersama dengan RRI Sibolga untuk dapat mengikuti siaran Mutiara Pagi Berjaringan untuk kesempatan pagi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru. Kanal informasi dan inspirasi
1: Pro 1. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar sehat?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
2: Tentu itu yang paling penting ya, Pak.
1: Iya,
2: nah, pastinya untuk Anda dimanapun berada, topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini akan membahas tentang macam-macam rezeki dalam Islam. Betul ya, Pak Ustaz?
1: Iya, betul.
2: Menurut Islam, apa sebenarnya rezeki itu secara menyeluruh, Pak?
1: Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tidak lupa selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kita selalu hanya milik Allah dan tentunya hanya kepunyaan Allah. Segala puji dan puji tersebut terutama pada hari ini kita ucapkan dengan lapas Alhamdulillahirrabbilalamin. Yaitu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, atas segala kesempatan yang diberikannya kepada kita. Baik berupa umur yang panjang, saudara-saudara kita yang sehat, sehingga kita dapat berkumpul bersama tentunya di RRI Sibolga kita yang tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tak tentunya sudah tentu kita berikan juga salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita ketahui beliaulah bersama sahabat dan keluarganya berperang melawan kejahiliahan, memperbanyak saudara-saudara Islam, dan khususnya beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak ke dunia. Dalam hadis, innama bu'istu li'uta mimma makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus, kata Nabi Rasul, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dari Abang Da kami, Ibu, Kakak di studio ini, khususnya RRI Sibolga, Kota Sibolga ya. Hari ini saya mengangkat sebuah tema yang berjudul Macam-Macam Rizki. Tadi sudah disampaikan oleh host kita di awal mengenai rizki. Kemudian bagaimana sih sebenarnya cakupan rizki tersebut?
2: Ya, betul.
1: Jadi kebanyakan kita memang menganggap nikmat dan rizki itu hanya berupa materi.
2: Iya.
1: Ya, hanya berupa
2: sebagian.
1: Ya,
2: sebagian.
1: Jadi ketika dia mendapatkan materi ataupun mendapatkan finansial keuangan, dia menganggap hanya itu rizki hanya itu yang rizki. Dia dapat. Dari yang saya pelajari, rizki itu ada terbagi menjadi 7 atau 8.
2: Oh begitu ya?
1: Iya, terbagi. Karena perbedaan tersebutlah rizki itu, ada rizki sebelum menikah, ada rizki sudah menikah, ada rizki untuk anak, ada rizki ketika dia beristighfar, khusus umat Islam kan?
2: Itu makanya dinamakan macam-macam.
1: Macam-macam.
2: Ya?
1: Nah, ada rizki ketika dia bersyukur. Nah, ditambah oleh Allah dengan nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah, dia bersyukur menggunakan nikmat rezeki sesuai jalannya, ditambah Allah.
2: Berarti rezeki itu bukan hanya dalam keadaan sehat, keadaan sakit juga.
1: Iya, itu rezeki juga. Nah, sakit diberikan Allah dalam keadaan sakit, dikasih rezeki untuk beristirahat. Iya. Nikmat diberikan Allah.
2: Jeda dulu.
1: Jadi mungkin dengan nikmat sakit tadi yang dikatakan abang tadi host kita, Mungkin dari Rizky sakit tadi ada yang datang kan gitu mengunjungi.
2: Yang selama ini mungkin belum pernah datang. Lama ingin ketemu.
1: Iya betul lah seperti itu. Mengunjungi, ya, maaf cakapnya mungkin datang memberikan rezekinya.
2: Ya, berarti kan rezeki waktu untuk bertemu.
1: Untuk gitu. Bertemu betul.
2: Apalagi kalau kawan lama kan gitu.
1: Iya silaturahmi. Jadi kita bahas yang pertama rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama itu rezeki yang telah dijamin.
2: Ada yang sudah dijamin.
1: Yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Hud, yang artinya tidak ada satu makhluk di muka bumi ini, ya, yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin oleh Allah rizkinya. Tidak ada satupun, bahkan ulat yang di dalam batu dan dia berada di dalam dasar laut pun rizkinya dijamin oleh Allah.
2: Begitu ya.
1: Nah, itu yang pertama, memang rizki yang sudah dijamin oleh Allah.
2: Iya, iya.
1: Nah, bayi yang baru lahir pun, ketika dia sebelum lahir pun udah dijamin oleh Allah rizkinya tidak mengganggu rizki dari kedua orang tuanya. Itu dia yang sudah dijamin. Itu yang pertama, rezeki yang memang sudah dijamin
2: itu
1: oleh Allah.
2: Itu setelah dilahirkan.
1: Sesudah dilahirkan.
2: Bagaimana kalau masih di dalam janin?
1: Masih di dalam janin tuh masih ada rezeki dia. Iya, melalui orang tuanya.
2: Karena dia masih kasih nyawa kan.
1: Masih kasih nyawa.
2: Alhamdulillah.
1: Kehidupan kan gitu. Yang kedua, rezeki karena usaha.
2: Lagi ini Pak Ustaz.
1: Rezeki karena usaha dalam surat An-Najm ayat 39, tidak ada satu kali pun manusia ketika dia berusaha Allah tidak memberikan apa yang diusahakannya suatu hasil, pasti dikasih Allah dari makanya ada Allah berfirman, setelah kamu sholat, terutama sholat subuh, bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini. Artinya apa bertebaran? Disuruh berusaha, disuruh bekerja. Jadi ketika kita duduk saja,
2: iya,
1: memang ada nanti ada kisah juga. Kalau dia duduk saja di rumah pun ada juga rezekinya. Kalau dari finansial dari apa ya ada.
2: Walau hanya duduk.
1: Walau duduk saja. Ini kisahnya contoh dari kisah imam kita yaitu Imam Syafi'i, mazhab kita dan gurunya Imam Malik. Oke, sedikit cerita dari saya. Kalau dari cerita ini Imam Syafi'i radhiyallahu an dengan gurunya Imam Malik, ya, mazhab besar kita di Indonesia, dua salah satu mazhab kita selain Imam Hanafi, ya, gitu kan. Pada suatu hari muridnya Imam Syafi'i berkata kepada gurunya Imam Malik,
2: ya,
1: guruku, aku akan mencari rizki dengan cara bekerja. Berusaha, kata muridnya Imam Syafi'i. Sedangkan gurunya berkata, silakan, tetapi aku akan mencari rizki tetap bertawakal, berzikir, memohon kepada Allah di ruangan ini. Hanya dengan duduk saja.
2: Begitu ya.
1: Iya. Jadi keluarlah muridnya Imam Syafi'i mencari kerja. Dilihatnya ada satu gerobak anggur, dia kepingin anggur. Jadi dia membantu menurunkan anggur tersebut dari gerobak tersebut, punya saudagar kaya. Setelah dibantunya, anggurnya diturunkan, kemudian dikasih saudagar kaya tersebut, lah ini hadiah dari hasil kamu membantu saya menurunkan anggur ini. Jadi karena usaha dan kerja Imam Syafi'i dapat anggur. Itu kan rezeki karena usaha. Dapatlah anggur sebagai hadiahnya, rezekinya. Kemudian dia teringat gurunya. Teringat gurunya yang di rumah, dibawakannya lah hasil dia tadi,
2: anggur tadi
1: untuk gurunya. Sesampai di rumah diberikannya kepada gurunya Imam Malik radhiyallahu an. Guru, ini anggur yang aku dapatkan ketika aku bekerja. Jadi gurunya pun tersenyum. Apa? Kan benar yang saya katakan. Aku hanya duduk. bertawakal berserah diri kepada Allah dan anggur pun datang untukku.
2: Padahal hanya duduk.
1: Kan? Padahal hanya duduk.
2: Dan itu pun karena teringat oleh Imam Syafi'i.
1: Imam Syafi'i
2: jadi yang menunggu dia.
1: Jadi seperti ini. Mereka tertawa berdua. Ternyata iya, dua-duanya betul. Artinya rizki karena usaha dan rizki juga memang karena bertawakal kepada Allah. Jadi dia. Gini dia host kita, Abang Cowok?
2: Ferdian.
1: Bang Ferdi, iya lupa saya. Gini Bang Ferdi, ternyata duduk saja pun tetapi tidak mengingat Allah pun belum tentu dapat rizki. Jadi dia di rumah itu juga harus berdoa, paling tidak beribadah kepada Allah. Apa yang diinginkannya insya Allah akan didapatinya melalui wasilah orang lain yang datang ke rumahnya. Itu maksudnya.
2: Yang mendatangi dia.
1: Yang mendatangi dia, bukan berdiam saja tanpa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Betul sekali.
1: Jadi dua-dua pun benar. Duduk saja dapat,
2: bertawakal pun dapat.
1: Bertawakal berusaha bekerja pun dapat. Jadi Imam Malik radhiyallahu an dengan Imam Syafi'i pun tertawa bersama-sama guru dan murid tersebut.
2: Berarti itu berupa bentuk sebuah rezeki yang tanpa kita sadari sebagai manusia ya.
1: Iya.
2: Hanya saja memang seperti yang disampaikan oleh Imam Malik tadi kepada Imam Syafi'i, saya hanya ingin duduk.
1: Iya.
2: Tanpa usaha
1: tanpa usaha. Tapi
2: tetap bertawakal
1: pada Allah.
2: Pada Allah Subhanahu wa taala dan yakin dalam hati bahwa pasti akan datang.
1: Datang kata. Dibawakan muridnya. Jadi, seperti itulah Bang Ferdi.
2: Ya, berarti pendengar juga bisa memahami bahwa oh iya, bukan berarti karena duduk saja berharap yang mau datang itu datang begitu.
1: Iya. Sama
2: juga ya kan?
1: Iya, betul. artinya gini, Bang. Dua-dua benar, tetapi kepada mereka yang benar-benar mengingat Allah.
2: Iya,
1: kan gitu kan? Yang bertawakal di rumah tadi sebagai gurunya, dia pun memang orang pilihan Allah. Tetapi kalau memang kita hanya duduk melamun, ya kan, memang mengingat apa berapa apa yang sekarang ini ya hanya main slot, minta itu, itu
2: baru hanya duduk saja, bahkan mungkin bisa tidur saja.
1: Berharap yang dia inginkan datang.
2: Apakah itu datang?
1: Rezeki
2: kan belum tentu juga.
1: Belum tentu. Itu tadi.
2: Jadi, kuncinya. Walaupun hanya di rumah berdiam diri, tertawakal itu
1: yakin.
2: Namun ya itu memang keyakinan dengan tawakal tadi.
1: Iya, bahwa rezeki itu semua datang dari Allah.
2: Allah Subhanahu wa taala.
1: Kemudian rezeki karena bersyukur.
2: Itu lain, itu ada lagi.
1: Ada ya, lagi. Rezeki yang bersyukur tadi ya, ini yang ketiga, rezeki karena bersyukur. Di awal tadi kita sampaikan. Rezeki karena bersyukur itu sebenarnya bersyukur ini bahwasanya segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita, kita menggunakannya sesuai dengan tempatnya. Itulah tanda bersyukur.
2: Definisinya seperti apa?
1: Definisinya itu? Artinya ketika kita diberikan Allah uang, kita menggunakan uang tersebut pada tempatnya yang diinginkan Allah. Artinya ketika dapat uang, keluarkan sedikit uang untuk berinfak,
2: bersedekah,
1: berzakat.
2: Iya.
1: Itulah definisi bersyukur. Jadi maksudnya di sini ketika mengucapkan rasa syukur alhamdulillah itu lisan, ada juga rasa syukur melalui perbuatan.
2: Iya, tindakan kita.
1: Tindakan kita.
2: Itu tadi bersedekah.
1: Karena
2: yatim kan gitu kan,
1: ke
2: masjid. Itulah tandanya bahwa kita memang mensyukuri rezeki yang sudah diberikan
1: Allah. Makanya banyak Bang Ferdi, mereka bersyukur hanya sebatas lisan mengucap alhamdulillah. Tapi sudah. Bukti dia perbuatan atas rezeki yang diberikan Allah itu dari perbuatan kebanyakan enggak ada. Lupa dia.
2: Iya.
1: Kebanyakan kita seperti itu. Contoh, alhamdulillah bersyukur diberikan kesehatan oleh Allah. Misalnya apa? Sehat, kaki kuat. Tapi gak mau dia melangkahkan kakinya yang kuat ini ke masjid. Hanya bersyukur melalui alhamdulillah lisan, perbuatannya gak ada. Tapi itu pun tanda kita mengingat Allah, bersyukur alhamdulillah pun jadilah, kan gitu.
2: Ya, namun ada yang ingin saya tanyakan ini Pak Ustaz ya. Terkait tentang porsi sebuah rezeki itu tadi kepada masing-masing kita manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini.
1: Iya.
2: Nah, apakah memang ada bentuk-bentuk porsi-porsi yang sudah disajikan atau sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita manusia, insan ciptaannya?
1: Sebenarnya Allah memberikan rezeki kepada manusia ini, betul yang dikatakan Bang Perdi, itu udah lengkap sepaket ketika dia lahir rezekimu segini.
2: Oh, itu cerita kita tadi, iya. Yang lahir kau sudah mendapatkan sekian.
1: Iya, sepaket dengan, iya, rezekinya udah ada.
2: Dengan itu umurmu bakal sekian.
1: Iya.
2: Kau sehat nanti sampai sekian.
1: Iya.
2: Punya cucu, punya anak.
1: Betul.
2: Ini, itu ya, Pak ya.
1: Karena memang itu udah janji kita ketika di alam kandungan.
2: Iya. Ditipkan ruh begitu ya.
1: Iya, ada kontrak itu tanpa kita ketahui, Allahu alam. Yang jelasnya dari yang saya baca itu di alam kandungan itu udah ada kontrak. Udah ada perjanjian, kamu jadi ayahmu ini.
2: Walau kita nggak tahu stempel
1: di mana. Nggak tahu, itu, seperti itulah. Tapi udah ada memang seperti itu.
2: Ya.
1: Kerjamu ini, rezekimu segini.
2: Kontra hidup itu, Pak.
1: Kontra hidup, iya. Matimu di umur segini. Setuju? Setuju. Ya. Lahir.
2: Tapi itu kita lahir.
1: Lahir. Nah,
2: kita jalani hidup.
1: Kita jalani hidup dengan rezeki. Makanya ada memang. Ini benar. Takdir itu hanya bisa dirubah dengan doa. Nah itu Bang Perdi.
2: Bagaimana dengan nasib, Pak?
1: Sama.
2: Begitu juga?
1: Dengan doa. Jadi tidak akan kurubah suatu kaum, kata Allah, kecuali dia tidak ingin merubah dirinya sendiri. Salah satunya dengan doa.
2: Iya.
1: Bisa dirubah. Artinya doa itulah sejalan dengan takdir dia. Kalau dia tidak berdoa, apa yang dia inginkan, memohon kepada Allah, ya takdir dan nasibnya tidak berubah. Kalaupun ada lebih yang diberikan Allah, tidak sesuai dengan janji sebelum lahir, itulah kekuatan doa. Kayak, karena doa itu senjatanya umat muslim. Itulah kekuatan doa. Makanya kita Bang Perdi memang khusus, kita memang umat muslim dan muslimah ini, banyak pelajaran tentang akidah dan keyakinan kita kepada Allah. Jadi Bang Perdi, kalau kita umat muslim dikatakan muslim tetapi tidak yakin dengan janji Allah, muslimnya itu dipertanyakan, akidah keyakinannya itu dipertanyakan, sholat ibadah dia juga dipertanyakan, segala sesuatu yang terjadi itu yakinkan dirimu itu memang karena Allah. Itu ada istilahnya, dalam takwa itu yang terakhir itu huruf iya, itu namanya yakinnya. Itulah segala sesuatu yang terjadi di dunia ini memang karena kehendak Allah. Tidak ada yang kebetulan. Itu semua udah dikehendaki oleh Allah.
2: Saya juga mengalami hal ini. Yeah. Nah, ini yang mau saya tanyakan sebenarnya tadi. Jadi 3 tahun yang lalu Pak Ustadz, 2 tahun yang lalu itu saya kedatangan teman Pak Ustadz. Teman lama, teman yang mungkin sudah saya lupa. Kawan kecil. Kawan kecil. Jadi dia datang ke rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaget. Ini siapa? Maaf ya, saudara siapa? Saya bilang.
1: Iya.
2: Masa lupa sama saya? Saya kan temanmu. Teman saya banyak, Bang.
1: Iya, betul.
2: Teman saya banyak.
1: Iya.
2: Dan enggak mungkin semua saya ingat.
1: Iya.
2: Aku Hengki loh, katanya. Hengki yang mana? Sampai segitu kan?
1: Iya.
2: Teman SD-mu, katanya. Masih. Tadi saya kayak kembali mengulang jadinya, Pak.
1: Iya, betul.
2: Saya suruh masuk. Cita-cita punya cerita, hampir setengah jam. Saya sekarang punya proyek, saya kerjain ini. Nah, terus maksud tujuanmu kemari itu apa?
1: Iya.
2: Itu yang penting.
1: Iya.
2: Saya kata begitu. Jangan kau pikir yang macam-macam, katanya. Apa rupanya? Aku ingat dulu kau punya apa sama aku. Dia kebetulan anak lewat, Pak. Ini untuk keluargamu ya. Sini. Ini apa ki? Saya bilang gitu.
1: Memberikan sebahagian rezekinya sama.
2: Jadi, begitu.
1: Teringat dia sama sahabatnya.
2: Kembali ke bahasan kita yang
1: ini, yang barusan. Yang tidak terduga.
2: Rezeki yang tidak terduga. Artinya apa? Kita nggak pernah meminta balasan dari seseorang, dari orang lain itu dengan apa yang sudah kita perbuat. Bahkan kita lupa sama sekali. Namun rezeki kita itu diganti oleh Allah dengan mendatangkan
1: teman,
2: menemui kita.
1: Gitu. Jadi kategori rezeki yang tidak terduga ini, Allah memandang Bang Perdi termasuk orang yang bertakwa kepada dia.
2: Amin ya Allah.
1: Jadi Bang Perdi, Inna akromakum indallahi atqakum. Sesungguhnya siapa yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa. Dan ketika predikat takwa itu dipandang Allah sama Bang Perdi, maka akan kuberikan rezeki yang tidak terduga. Kenapa? Karena itu yang paling dekat sama Allah. Yang paling mulia di sisi Allah. Jadi rezeki yang tidak terduga ini Bang Perdi, ternyata bagi mereka yang memang mau bertakwa kepada Allah.
2: Nah itu tadi
1: yang
2: Pak
1: mau Ustaz, ingat kepada Allah.
2: Itu tadi makanya saya katakan inilah salah satu jenis rezeki yang fenomenal.
1: Iya. Kadang gini Bang Perdi, saya potong. Kadang memang kita manusia biasa banyak khilaf.
2: Iya betul.
1: Sering kadang jujur aja sering lupa sama Allah. Bahkan sholat pun kadang kita ingat dunia.
2: Betul sekali.
1: Tetapi Allah bukan memandang itu. Itulah tadi usaha kita untuk mengingat Dia. Usaha kita untuk benar-benar beristighfar dari salah yang kita buat. Kembali kepada Allah. Usaha kita itulah yang dilihat Allah. Jadi salah satu takwa itu tadi, apapun kesalahan yang kita buat, salah satunya itu yaitu kembali kepada Allah. Ketika sudah naik, dulu kita cuman infak 5.000, belum jadi rezeki, belum lebih dikasih Allah tadi, ketika sudah berlebih naik karena impaknya sikit, tas 10.000 ya kan gitu, jangan tetap seperti, juga 5.000
2: seperti tangga rumah ya.
1: Nah jadi kalau Bapak dibilang itulah tanda kita memang bersyukur kepada Allah dengan rezeki. Kita menempatkan rezeki yang diberikan Allah itu pada tempatnya. Tadi kita apakan tadi kita belakang kita bicarakan tadi. Jadi ketika dikasih berlebih sama Allah, tengok taraf waktu sebelum jadi apa-apa. Waktu masih honor kan gitu kan Bang? Cuma 5.000 Jumat impa. Udah apa naik sikit apa?
2: Sudah jadi ASN.
1: Naik kan sikit.
2: Janganlah 5.000.
1: Jangan 5.000 lagi.
2: 20.000
1: kan. Itu bersyukur tapi pelit. Allah juga memandang. Sebenarnya Bang Perdi, itu tadi kembali ke awal. Kita rezeki kita di dunia ini udah ada porsinya masing-masing.
2: Itu tadi ya.
1: Itu tadi. Kakak, abang, orang tua dia udah dikasih Allah porsi rezekinya masing-masing. Di saat ini kita mungkin diberikan Allah berlebih, ada orang kakak kita di sana mungkin suaminya atau dianya sendiri kerjanya pas-pasan.
2: Nah itu tadi, Pak
1: Ustaz. Itu porsi dia.
2: Kita dalam bersaudara itu nggak semua sama.
1: Nggak semua sama. Makanya, itu porsi dia dan dia syukuri seperti itu. Dia dengan walaupun seperti itu tetap komunikasinya baik dengan saudara-saudaranya, nggak ada masalah. Kalau kita tentang orang tua kita, itu kembali kepada anaknya. Kalau anaknya sudah berumah tangga, orang tuanya itu tidak jadi prioritas lagi. Artinya kalau seorang suami sudah tentu istrinya.
2: Ya ada tanggung jawabnya.
1: Tanggung jawabnya. Kalau istri sudah tentu kepada suaminya. Tetapi kalau memang dia belum menikah, prioritas utama dia masih orang tuanya.
2: Masih orang tuanya ya.
1: Makanya kembali ke anaknya.
2: Itu yang saya maksudkan
1: tadi. Iya, status dia apa?
2: Rezeki yang dia dapat itu selain kepada saudara yang lain di luar dia, apakah ke orang tuanya bagaimana?
1: Iya.
2: Berarti itu ya.
1: Itu. Makanya rezeki seorang anak itu dilihat status dia dulu. Kalau dia sudah berumah tangga, prioritaskan dulu keluarga. Makanya memang ini banyak orang, kita masuk sedikit lah ini, agak keluar. Untuk sedikit ilmu, banyak orang belum paham Bang Perdi atau sudah paham tapi tidak melaksanakan.
2: Apa itu?
1: Sebenarnya ketika kita khusus umat Islam berzakat, bahkan mungkin kita berrezeki lebih itu, zakat itu yang diutamakan dalam Islam itu sebenarnya keluarga terdekat.
2: Memang seperti itu.
1: Memang seperti itu. Jadi kalau kita ingin zakat, contoh itu kalau kita yang zakat biasanya zakat fitrah di bulan puasa, bulan Ramadan.
2: Betul.
1: Lihat dulu keadaan saudara kita, abang, kakak, ya kan? Atau bahkan orang tua kita, ya kan?
2: Kecuali kalau mereka jauh.
1: Kalau jauh pun harus jauh diutamakan dulu.
2: Begitu ya?
1: Iya. Seperti saya juga, makanya alhamdulillah saya laksanakan. Keadaan kakak, ya kan, contoh misalnya keadaan kakak, katakan pas-pasan. Pas-pasan, ya kan, suaminya kerjanya mungkin kurang apa kan, dapat pagi habis siang, kan. Itu udah masuk dalam kategori misalnya fakir miskin yang berhak mendapatkan zakat. Di luar sana ada juga yang seperti itu, bahkan lebih parah. Tidak diutamakan, yang harus diutamakan tetap keluarga terdekat.
2: berarti jangan kita paksakan untuk ke masjid.
1: Jangan.
2: Nah, kalau jangan. Ada di sekeliling kita ya, iya. Keluarga kita sendiri.
1: Kalau ada kita sendiri, iya, betul, iya. Keluarga terdekat dulu.
2: Ini bisa kita pahami lah berarti.
1: Karena belum tentu keluarga kita, Bang Ferdi, ada yang memperhatikan. Sedangkan kita zakat di masjid, zakat di sini.
2: Walau itu kandung, Ustaz.
1: Ya kandungnya lah, memang harus saudara kandung.
2: Iya, walau harus kandung.
1: Iya. Belum tentu ada yang memperhatikan, belum tentu dia dapat zakat dari masjid kan? Nah, makanya sebagai kita yang berlebih, kitalah yang mengingat saudara kandung kita,
2: ya.
1: Yang seharusnya zakat itu mungkin kita ke masjid biasanya kan, ke masjid bayar beras sekian 2,5%,
2: ya, ya.
1: Kita lupa sama saudara kandung kita, nah, itu salah. Itu utamakan itu dulu.
2: Oh, begitu.
1: Sama halnya, saya sering juga ngasih ceramah. Ya kan, ngasih ceramah, yang tersinggung lah ini Bang Ferdi, ya kan? Ya. Tapi sedikit membuka hati lah sebenarnya.
2: Ya, memang harus begitu.
1: Iya, kamu pergi umroh 2-3 kali, tapi tidak kamu lihat tetanggamu, saudaramu yang belum tentu makan hari ini.
2: Ya.
1: Itu saya sering bilang Bang Ferdi. Pergi haji, pergi umroh berkali-kali, tetapi kamu belum tentu dan melihat saudara-saudaramu di kampungmu ada yang belum makan hari ini.
2: Iya.
1: Itu makanya kadang kan kita terlalu punya, memang ibadah sih betul, tapi ada yang lebih diperhatikan oleh Allah, ada namanya hablum minannas dan hablum minallah. Itu tadi. Kalau Allah, kita enggak usah sanksi, Allah maha segalanya. Yang penting itu hablum minannas.
2: Sedikit Pak Ustaz.
1: Iya. Yeah.
2: Untuk menutup di kesempatan hari ini, statement mengenai rezeki ini khususnya untuk generasi-generasi muda kita lah, dan para orang tua yang memiliki anak yang mungkin ya seperti yang tadi, supaya jangan lupa.
1: Yeah.
2: Masih punya orang tua.
1: Betul.
2: Silakan.
1: Oke. Okay. Baik, sebagai penutup dari acara kita, rizki yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, tentunya Allah yang maha kaya, Allah yang maha pemberi dan menyayangi seluruh hambanya, memberikan rizki yang tidak terduga, memberikan rizki kepada kita. Siapapun hambanya yang meminta kepadanya akan diberikannya dengan penuh harapan dan tawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi kita yang saat ini diberikan rezeki yang berlebih, ingat itu kepunyaan Allah. Diberikan Allah kepada kita sebuah amanah yang harus kita jalankan dengan baik. Jadi ketika kita diberi Allah rezeki yang lebih saat ini, lebih rezeki finansial, lebih rezeki fisik, lebih rezeki kesehatan dan segala macam diberikan Allah, masih diberi kesempatan, gunakanlah rezeki tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya gunakan rezekimu terdahulu untuk keluargamu yang terdekat.
2: Yeah.
1: Ya, perhatikan dulu orang tuamu, perhatikan dulu saudara-saudaramu, saudara kandungmu. Jika memang berlebih rezekimu, utamakanlah dulu mereka.
2: Yeah.
1: Nah, mungkin itu saja. Kita bersyukur kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah, dan ingat, jangan hanya bersyukur melalui lisan, tapi juga bersyukur melalui perbuatan. Oke, itu aja Bang Pet.
2: Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, pendengar program Mas 1 untuk Mutiara Pagi Berjaringan edisi hari ini, Korel 15 dan 16 dari RRI Cibolga, menemani Anda dan kami sudahi. Terima kasih. Sampai bersua untuk edisi berikutnya. Saya Ahmad Ferdian dan tim kerabat kerja yang bertugas di kesempatan hari ini mengucapkan selamat melanjutkan tugas dan aktivitas, dan terima kasih atas perhatian serta kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lemak sarapan pakai ketupat. Lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Pagi Majetuan dan Puan, PLT Gubernur SF Haryanto meresmikan penggunaan kantor Komite Olahraga Nasional KONI Riau yang berada di kawasan Stadion Utama Riau, Jalan Naga Sakti, Panam, Pekanbaru, Kamis 6 Agustus 2026 kemarin. Peresmian tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau, sekaligus menandai langkah pemerintah menghidupkan kembali kawasan stadion yang selama bertahun-tahun tidak dimanfaatkan secara optimal. SF Haryanto mengatakan keberadaan kantor baru KONI Riau bukan sekadar pemindahan sekretariat, tetapi menjadi awal perhatian penataan kawasan stadion utama PON sebagai pusat aktivitas olahraga di Provinsi Riau. Menurutnya, stadion yang telah lama tidak digunakan harus kembali difungsikan agar aset daerah dapat memberi manfaat bagi pembinaan olahraga dan masyarakat. Yang menjelaskan ke depan seluruh kegiatan olahraga akan dipusatkan di kawasan tersebut. Tidak hanya pengurus KONI Riau yang berkantor di sana, tetapi juga sekretariat seluruh pengurus cabang olahraga di tingkat provinsi akan dipindahkan ke stadion utama. Langkah ini diharapkan mempermudah koordinasi, meningkatkan pembinaan atlet, serta memaksimalkan penggunaan fasilitas olahraga yang telah tersedia. Selama ini ada sekretariat cabang olahraga yang masih berkantor di rumah maupun tempat lain. Dengan fasilitas yang sudah dari stadion utama PON, semuanya bisa dipusatkan di sini sehingga aktivitas pembinaan olahraga menjadi lebih efektif. Sementara itu, Ketua Umum KONI Riau Iskandar Husein menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Riau atas dukungan yang diberikan melalui penyediaan kantor baru tersebut. Menurutnya, fasilitas ini lebih representatif akan menjadi penyemangat bagi pengurus dan staf KONI untuk meningkatkan kinerja dalam membina atlet serta mendorong prestasi olahraga Riau di tingkat nasional. Selain meresmikan kantor KONI, pemerintah Provinsi Riau juga berencana memperkuat pengamanan kawasan stadion utama PON. Secara bertahap, personil Satuan Polisi Pamong Praja akan ditempatkan di area atas stadion guna menjadi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat yang berolahraga maupun beraktivitas di kawasan tersebut. Pemerintah berharap langkah ini menjadi bagian dari upaya mengembalikan stadion utama PON sebagai pusat kegiatan olahraga dan ruang publik yang aktif di Kota Pekanbaru. Demikian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan pula nanti pukul 7 dan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kumpulannya, Jatuhan Apuan juga dapat baca di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Kita nunggu bersama kami program Ampar Republik Indonesia Pekan Baru di program Randa Budaya Pagi. Kita nunggu di antara budaya atau kebiasaan pagi yang baik adalah mandi pagi. Ada tradisi mandi pagi, bukan hanya sekedar kebiasaan membersihkan diri di awal hari, yang tidak hanya menjaga kebersihan fisik, tetapi juga

syarat akan nilai budaya, spiritual, serta kesehatan. Bahkan di berbagai daerah, waktu subuh atau fajar sering dipilih karena dipercaya memberikan kesegaran maksimal bagi tubuh dan pikiran. Mandi pagi di sini lebih dimaknai sebagai subuh atau awal pagi, yakni mandi sekitar pukul 5 atau pukul 4 hingga pukul 6. Tidak mandi pagi pukul 7 ya, atau tidak melewati pukul 6 atau lebih awal pagi. Di mana pencucian diri dalam tradisi Nusantara seperti budaya Jawa, misalnya mandi fajar atau mandi kemari waktu pagi, waktu tertentu dianggap sebagai simbol pembersihan lahir dan batin. Ada istilah waktu utama Brahma Mahurta. Menurut tradisi Ayurveda dan Yoga, bangun dan mandi pada pukul 4 hingga pukul 6 atau tidak melewati pukul 6 pagi atau sebelum 6 pagi membantu buka jalur energi serta melancarkan aliran prana. Secara secara keagamaan atau di dalam Islam, sebagian masyarakat Muslim juga membiasakan diri bersuci atau mandi sebelum subuh untuk mendapatkan kesegaran fisik dalam beribadah.

0: aku sedang mega. Kenapa lah abang nih main nyelonong aja?
1: Tenanglah bu, kan di depan tidak ada polisi.
0: Tenang, tenang kata abang tuh. Taat lalu lintas tuh bang, bukan kena ada polisi. Memang abang mau kalau anak dan istri abang tuh celaka akibat ulah sopir yang ugal-ugalan macam abang nih?
1: Saya minta maaf lah, besok saya tidak ugal-ugalan lagi.
0: Nah, gitulah. Menerobos lampu merah bukan cerminan masyarakat bermarwah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
2: Bos, di sini tempatnya, Bos.
3: Iya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas, bisa untuk bisnis di sini.
2: Tapi Bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar, bisa rusak semuanya nanti.
3: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
4: Tolong, tolong panas, tolong. Ampun, jangan bakar aku. Tolong, aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
3: Sikap yang bijak tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu.
3: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Jadi rombongan mandi pagi di awal pagi sebelum pukul 6 sangatlah baik-baik dari sisi religi, adat, budaya dan tradisi beberapa orang atau suku atau bangsa. Selain juga secara medis atau kesehatan, dimana mandi sebelum subuh adalah praktik yang telah lama dipercaya memiliki beragam manfaat bagi kesehatan dan kesegaran tubuh. Aktivitas ini sering dikaitkan dengan kebiasaan yang dianjurkan dalam beberapa tradisi serta didukung oleh kondisi lingkungan pada dini hari yang dinilai optimal. Memahami waktu terbaik untuk mandi sebelum subuh atau di saat subuh atau minimal sebelum pukul 6 pagi dan manfaat yang menyertainya dapat membantu meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jika sudah memahami ini, walaupun tidak akan melaksanakan aktivitas rutin semisal di hari libur, maka seseorang tetap mandi di awal pagi.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ini juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Ayah, kok asapnya makin tebal sih? Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
5: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
4: Memangnya gimana caranya ya?
5: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
4: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
5: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
4: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
5: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
6: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan Lestari, masa depan.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Teman-teman, kembali tradisi mandi pagi, bahkan waktu terbaik mandi sebelum subuh. Penentuan terbaik mandi sebelum subuh sangat bergantung pada tujuan dan frekuensi yang digunakan. Namun secara umum pada dua rentang waktu yang paling sering dianjurkan untuk mendapatkan manfaat maksimal. Jam 3 pagi. Waktu ini sering disebut sebagai waktu mandi fajar yang dikenal sebagai kebiasaan Rasulullah. Pada jam-jam ini udara masih sangat dingin dan kandungan ozon dalam air dipercaya sedang tinggi. Mandi pada rentang waktu ini memberikan sensasi kesegaran yang dalam dan berpotensi meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, rentang waktu jam 3 sampai jam 5, rentang umum sebelum subuh. Merupakan rentang waktu sebelum subuh secara umum yang dianjurkan. Udara dingin yang masih menyelimuti pada jam-jam ini bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan kewaspadaan melakukan mandi pada waktu ini dapat mempersiapkan tubuh untuk mulai aktivitas harian dengan lebih prima. Dan yang ketiga, rentang waktu jam 5 hingga pukul 6 atau sebelum pukul 6 pagi ini minimal. Penting untuk diingat bagi seorang yang memiliki hadas seperti mandi wajib atau junub harus diselesaikan sebelum waktu subuh berakhir. Hal ini bertujuan agar dapat melaksanakan sholat subuh dengan sah dan tepat waktu. Prioritaskan untuk menyelesaikan dalam rentang waktu yang dianjurkan. Praktik mandi sebelum subuh memiliki sebagai manfaat bagi kesehatan dapat dirasakan tidak hanya sekedar membersihkan diri, kondisi lingkungan yang unik pada dini hari berkontribusi besar bagi manfaat-manfaat tersebut.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.